0: Waspada, selamat pagi teman berdua.
1: Yeay, selamat pagi.
0: Kayaknya emang ini ya, Yam, kalau misalkan orang kurang tidur tuh agak banyak betul ceritanya gitu. Semua diceritakan.
1: Iya.
0: Siapa gitu.
1: Tapi seru loh jadinya.
0: Terima kasih loh.
1: Iya.
0: Dulu aku punya pengalaman ngekos ya BTW. Terus aku tuh punya tetangga yang macam-macam rupa, macam-macam habit, macam-macam semuanya. Jadi ada yang
1: gimana tuh?
0: Tetangga sebelah kiri, dia punya banyak barang. Jadi di dalam ininya, di dalam kamarnya itu ada dispenser, terus ada
1: ramai itu kayaknya.
0: Bajunya tuh pokoknya kan kalau aku kamarku itu sudah all in. Jadi kita ada lemari, terus ada buku-buku, ada tas, semuanya di dalam situ beserta dengan di pojokan itu alat dapur dan sabun-sabun yang kita pakai, bak gitu-gitu. Terus dia tahu gak sih, bak, sabun, pel-pelan itu di depan kamarnya. Jadi kayak setengah jalan kos itu tuh, setengah jalan asrama itu, itu barang-barangnya dia.
1: Karena gak cukup lagi di kamarnya ya?
0: Gak cukup, banyak banget barangnya, sumpah. Itu kayak yang banyak banget ya barangnya gitu.
1: Tapi kak, kayaknya itu kayak temanku deh. Kayak mereka itu setiap bulan harus beli barang baru gitu loh. Kalau mereka gak beli barang baru tuh kayak gak bisa, aku gak bisa, aku harus beli sesuatu yang baru. Setidaknya kayak tali sepatu doang tuh harus beli baru.
0: Oh iya.
1: Setiap bulan pokoknya harus ada sesuatu yang baru.
0: Pemborosan sih jujur, karena ngekos itu kosnya juga banyak ya. Maksudnya kayak uang-uangnya tuh yang keluar banyak. Kalau misalkan setiap bulan harus beli barang baru, iya. Agaknya harat pula dia ini.
1: Dan akhirnya kos-kosannya penuh ya.
0: Itu makanya kan teman berdua. Tapi jujur sih, mungkin kayak gak bisa menahan untuk belanja itu kali ya.
1: Bisa jadi.
0: Kalau aku sih ini ngumpulinnya dulu, ngumpulin gak tuh. Aku suka kalap itu kalau misalkan ke pasar malam terus ngeliat mangkok, sendok.
1: Oh gitu.
0: Iya, tapi yang kayak imut. Aku tahan-tahan sama mbakku kan. Aku kan punya roommate gitu loh teman berdua. Terus aku bilang kayak, "Mbak, kita kan punya mangkok ya udah ya. Kalau kita beli lagi kita pakai buat apa?" "Iya kan, kita makan seblak juga satu-satu ya kan. Maksudnya enggak usah beli gitu." Atau kayak kalau misalkan piring tuh kita bawa sendiri, gelas tuh biasanya. The gelas cantik kan. Kan tahu sendiri pasar malam teman berdua.
1: Iya,
0: godaannya rame. Kan. "Ih, Mbak, beli gelas ini, nanti kalau misalkan kita beli es teh atau beli es teler atau beli apa, taruh situ, Mbak." "Tapi kan es teler besar." "Ya juga sih, mangkok. Berarti kita beli mangkok. Enggak usah, gelas aja." Kayak gitulah. Terus ujung-ujungnya kita enggak jadi beli.
1: Ha, tapi untungnya ada Mbak itu, Kak. Kalau enggak Kakak pasti susah untuk
0: menahan
1: itu ya.
0: Tapi ya, kita udah mendatangkan narasumber kita dari Zimbabwe hari ini yang katanya sih mau cerita, karena dia ini adalah salah satu orang yang suka pindah-pindah kos.
1: Oh,
0: tetangganya gimana tuh?
1: Iya,
0: tuh yang baju-baju.
1: Iya loh, satu semester setiap semester akan berpindah-pindah loh.
0: Ih, lama ya dia ini.
1: Sudah 6 semester 6 kali berpindah ya?
2: Iya, karena kebetulan emang enggak betahan banget, Kak.
0: Kenapa? Kamu enggak betah sama tetangga apa enggak betah sama gimana?
2: Oh, sebenarnya bukan tetangga sih. Kalau aku tuh karena fasilitas kos, juga pernah kena ibu kosnya.
1: Gara-gara itu dia penguasanya.
2: Iya, karena kayak bad mood tuh dia matiin listrik, dia kayak matiin wifi, kan mengganggu ya. Jadi aku kayak yang berapa kali pindah tuh, pernah hampir semester 1 itu pernah 2 kali aku pindah.
0: Nah, sekarang kamu udah semester berapa?
2: Semester 6.
0: Berapa kali pindah?
2: Udah 6 kali.
0: Allahu Akbar.
2: 6 kali itu, tapi semester 6 ini aku belum ada pindah sama sekali. Semoga tidak pindah.
0: Enggak, maksudku gini ya teman berdua. Barang kamu emang gak banyak ya?
2: Jujur, semakin bertambah jujur banyak. Makanya tadi Amy mah bilang dia punya teman yang setiap bulan itu. Aku dulu tuh waktu semester awal kayak gitu, tapi sekarang udah enggak sih. Semester atas sudah enggak.
0: Karena ini ya kayaknya baru awal-awal
2: ngekos,
0: jadi kayak yang beli apa ya?
2: Di kos ini butuh ini deh, aku ternyata di kosan yang ini butuh ini deh, kayak gitu loh. Jadi kayak bertambah-bertambah. Makanya aku tuh kayak kadang gak enak. Kayak Kak Solis tadi bilang kayak ada temennya yang sampai di depan-depan tuh.
0: Tapi kan selama kamu tidak sampai di depan-depan gak masalah.
2: Enggak sih, cuma sapu doang di depan, cuma kayak gak enak deh. Cuma
0: sapu. Tapi yang teman, yang tetanggaku itu betul-betul kayak semuanya. Jadi di depan itu dia rak sepatu taruh lengkar. Terus sebelahnya itu sabun-sabunnya dia, sabun cuci, sabun mandi satu bak ditumpuk gitu, terus sebelahnya lagi untuk ngepel dan sapu di situ. Jadi kayak
1: banyak
0: rame nih pasar malaman ini. Tapi kamu pernah tukeran makanan enggak sama temen kos?
2: Kalau di kosku yang sekarang belum pernah sih. Lebih ke kayak dia kan sering jualan gitu. Jadi kayak kalau misalnya ya aku beli, sebenarnya itu buat tugasnya dia. Tapi aku suka deh kayak siapa nih yang jualan ini, aku suka karena kayak cobain gitu kan.
0: Bener-bener,
2: kayak menurut aku, kayak menurut aku itu UMKM juga guys.
0: Benar. Eh tapi membantu, kamu coba ini deh. Apa namanya, satu kos sama Naila. Pasti tuh keren pisang.
2: Aduh. itu teman berdua kalau bisa jangan satu kosan sama Naila deh.
0: Iya, dia duta pisang gitu kan.
1: Pisang ya. Lovers.
0: Pisang lovers. Ya udah makasih ya. Kamu kembali ke Zimbabwe habis ini.
2: Oke.
1: Terus helikopter udah nunggu di depan helikopternya.
0: Oh, itu terlihat palsu banget sih. Ya udah deh, berdua jangan lupa gabungan merapat di 88.5 FM barengan sama Sulis dan juga Yemi.
2: Nanti ya.
0: Kita juga udah
1: ada narasumber,
0: ada impor narasumber dari Republik Kongo.
1: Wow. Wow,
0: nyaring banget itu. Dari Republik Kongo. Jadi ini kita ngobrol-ngobrol, kira-kira pernah tukeran makanan enggak sama tetangganya, atau justru kayak ya ada cerita-cerita unik sama tetangga.
1: Iya.
0: Gabungan sama kami merapat di WhatsApp, Instagram dan juga RRI
1: DG
0: Time.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Kita kembali lagi.
1: Iya, kembali lagi bersama ya, kembali. Kita berdua di
0: Spada
1: Slot bagi teman berdua. Kayaknya kita udah bisa deh ikutan konser Seriosa. Kan Seriosa sama Rosa di Minahasa. Iya. Yeah.
0: Boleh banget tuh teman Pro 2.
1: Selamat pagi deh buat kamu yang hari ini kayaknya teman Pro 2
0: bangun-bangun.
1: Apa namanya, untuk kamu yang hari ini udah beraktivitas bersama dengan apa namanya?
0: Apa ya?
1: Orang-orang gitu.
0: Oh iya, dengan banyak orang ya. Ada juga yang keluar rumah langsung melihat ada tetangga yang lagi nyapu. Ada yang lagi buka warung. Itu depan rumah aku banget. Buka warung, ada yang nyapu. Ada yang...
1: Tapi kamu punya tetangga yang jualan gak? Maksud aku bukan jualan catering ya. Kayak ini loh, apa namanya, toko kelontong.
0: Ada.
1: Iya, daeng-daeng gitu ada.
0: Iya, ada. Ih, kak, di sebelah kiri rumah, tapi rumah ketiga.
1: Tahu banget tuh aku posisi persisnya.
0: Iya dong. Aduh, mereka suka, mereka kan jualan gitu ya. Jadi kita ya yang bagian ngeramein. Dulu aku waktu masih kecil suka ini, suka jajan kayak sosis atau nugget-nuggetan gitu loh.
1: Pak, tapi jujur teman Pro 2, tau gak sih sosis yang dijual kayak gitu tuh kan biasanya sosis-sosis yang curah itu loh, tau gak sih? Terus
0: bener,
1: nuggetnya nugget bintang.
0: Iya.
1: Kenapa enak banget ya?
0: Itu enak loh, tapi enaknya tuh kalau digorengin, mereka yang goreng.
1: Kalau kita beli sendiri kan kita tahu tuh tempatnya di mana gitu kan ya. Maksudnya belinya di mana gitu kan ya. Terus kita goreng sendiri di rumah, gak enak tau.
0: Iya.
1: Meskipun kita udah pakai sambal cocolan yang paling enak, paling mantap.
0: Bener.
1: Gak enak gitu, kayak rasanya paling enak tuh memang pakai minyak-minyak yang udah agak kotor mungkin.
0: Tapi dulu aku pernah ini loh kak, sampai alergi waktu masih kecil. Tapi karena gara-gara? Kayaknya karena sausnya, bukan karena nuggetnya. Karena pernah makan gak pakai saus, itu aman-aman aja. Cuman pas pakai saus, bener-bener alerginya tuh kayak sampai bengkak-bengkak gitu. Jadi dari bentol-bentol, habis itu sampai bengkak tangannya, mukanya.
1: Tapi ada mukanya. Ini tahu, ada yang sampai apa namanya, kemarin itu taruh dulu, aku mikir kosa katanya. Okay. Jadi dia tuh alergi ini, penyedap juga. Namanya Aulia Lun. Jadi gara-gara mungkin prediksinya dia sih gara-gara lebaran. Nah, lebaran ini dia kayak terlalu banyak terpapar mecin dan segala macam kan. Iya. Jadinya ya udahlah dia alergi, dan alerginya setiap kali makan makanan yang ada penyedapnya dia bentol-bentol apa segala macam gitu kan. Terus teman berdua dia pengen makan seblak.
0: Gimana dong?
1: Jadi dia pergi makan seblak sambil membawa satu botol besar air kelapa. Untuk menetralkan. Ya Allah.
0: Makan seblak minum air kelapa.
1: Iya, tapi seger sih, cuman maksudnya kayak bisa ya gitu.
0: Karena kita tahu fungsi air kelapa itu untuk apa. Jadi kayak,
1: iya. Bisa ya juga menetralkan. Tapi ini untuk solusi juga kali ya buat kamu yang mungkin abis kena alergi, apa namanya, alergi mecin gitu kan. Ya. Terus abis itu pengen tetap makan yang bermecin-mecin.
0: Iya. Nah,
1: solusinya bisa adalah itu, makan mecin sambil
0: minum air kelapa. Terus juga kalau misalnya ini gak enak, mau nolak makanan yang dikasih sama tetangga,
1: iya,
0: bisa dicoba juga ya kan.
1: Iya. Jangan dimakan maksudnya kan. Terima-terima aja.
0: Iya,
1: jangan dimakan. Ntar kamu alergi udang, makan udang.
0: Bahaya tuh, bahaya.

dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: pernah makan cuma
1: aja. Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
2: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
1: Tuh kan, dengari.

0: tengahnya juga mendung.
1: Iya. Menurut aku sih hari ini bakalan hujan ya.
0: Kayaknya sih. Kemarin apalagi juga hujannya deras banget.
1: Iya lagi. Benar. Dan itu cuman lewat tapi deras banget teman-teman.
0: Benar.
1: Tapi hari ini apa kira-kira cuacanya bakalan hujan atau enggak? Iya. Daripada kita nebak-nebak ya kan. Mending kita tanya sama ahlinya ya.
0: Yes.
1: Ini kita bakal dengerin informasi perakiraan cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda.
0: Oke. Okay.
1: Dan hari ini sudah ada Kak Fatuh yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silakan Kak Fatuh.
0: Kita dengerin.
2: Baik, selamat pagi teman Pro 2. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari ini tanggal 29 Juni tahun 2026. Baik sobat, untuk cuaca hari ini diperkirakan secara umum akan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore hari. Angin secara umum bertiup dari arah barat dengan kecepatan mencapai 10 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Sementara itu untuk perkiraan cuaca wilayah maritim di perairan Balikpapan, Samarinda Bontang dan Selat Makassar, ketinggian gelombang laut mencapai 1 meter dengan kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Angin secara umum bertiup dari arah barat dengan kecepatan angin di laut mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Fatuh untuk update perakiraan cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali. Ada potensi hujan tetap teman Pro 2 sama istri kamu kayaknya juga harus tetap bawa payung.
0: Apa tadi?
1: Mantel.
0: Jas hujan.
1: Oh iya, jas hujan ya. Mantel itu bahasa apa ya?
0: Nggak tahu deh.
1: Oke deh, jas hujan. Bawa jas hujan, sendal ya teman berdua ya. Biar kamu juga aktivitasnya lebih enak, lebih nyaman.
0: Benar.
1: Anyway, habis ini kita masih lanjut lagi di Spada. Selamat pagi teman berdua. So, barengan sama Sulis dan juga sama
0: Yemi Mo.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.
3: Apa kabar deng sana?
4: Kumaha, damang.
1: Piye kabare?
4: Agak karebah.
5: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
6: Teman terbaik kamu.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pesanan atas nama Kak Dito.

sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Perawat 88,5 FM, teman produser barengan sama Sulis di sini dan juga Yeni.
1: Udah jam 9 aja nih teman produser.
0: Teman produser. Iya, tapi jujur ya teman produser, narasumber kita tuh udah dari jam 6.
1: Itu dia. Menyala.
0: Dari zaman Announcer Academy pertama juga dia datangnya jam 6
1: sih. Ya.
0: Kerajinan gitu loh. Tapi yang kalau kita ngomongin soal tetangga ya.
1: Ya.
0: Hal unik lainnya yang aku tuh sering ngerasa, bukan aku rasa, tapi aku pernah nonton satu series namanya Reply 1988. Itu drakor yang mengundang air mata yang terus habis gitu di situ ada satu scene di mana jadi opening scene-nya tuh dibuka mereka tuh lagi nonton series, nonton film gitulah ya, film luar negeri teman berdua. Terus habis itu bikin berantakan gara-gara buka snack-nya tuh berhamburan gitu. Nah, udah tuh habis gitu pada dipanggilin sama mamanya, makan.
1: Iya.
0: Turns out malah mereka tuh tuker-tukeran lauk.
1: Iya, itu seru banget. Iya, itu melihatnya.
0: Kayak ini ya, maksudnya kayak kehidupan bertetangga itu di negara-negara Asia khususnya ya. Ternyata sebegitunya gitu loh.
1: Seakrab itu mereka. Bahkan mereka kayak ada gazebo kecilnya gitu enggak sih kak di tengah-tengah jalan itu?
0: Itu bukan gazebo sih, cuman kayak dipan terus mereka duduk nyiangin sayur. Banget, sumpah deh.
1: Iya sih, aku juga waktu bikin ini kan kak, apa bikin rundown kemarin tuh di bayanganku itu film ini.
0: Tapi aku juga iya.
1: Karena mereka suka ngasih lauk gitu juga kan, apalagi
0: yang itu si Choi Tek
1: sih. Iya, itu suka ngasih daging ayam lah kayak gitu, lucu.
0: Apalagi kalau misalkan ini anaknya menang kompetisi. Nah, buat kamu yang enggak tahu dan enggak relate ceritanya, nonton.
1: Iya, benar.
0: Tapi emang ya teman berdua, menurut aku makanan yang dikasih sama tetangga kita. Jadi aku nyambungin ceritaku yang tadi. Aku sampai suka banget sama salah satu olahan tempe yang ini dibikin sama tetanggaku. Jadi kalau misalkan di desa tuh biasanya ya udahlah kita bagi-bagi itu loh, besek kalau misalkan ada acara selamatan apa gitu kan ya. Dah tuh bagi-bagi. Terus di situ ada tahu sama tempe yang diungkep. Masaknya tuh diungkep doang. Tapi ungkepannya tuh dikasih santan. Sumpah enak banget.
1: Itu kayak mana? Kayak bacem gitu lain ya? Beda ya?
0: Oh, kak, ya? Tahu ngungkep ini enggak sih? Ngungkep ayam? Nah itu tapi yang diungkep tempe, terus kuah ungkepannya dikasih santan. Sumpah enak banget, terus
1: enak
0: dia
1: deh.
0: dia dimasak sampai kayak meresap semua airnya.
1: Enak
0: banget dia Mima, kayak terus aku
1: enak
0: sampai omnya tuh jualan bensin kan waktu. Aku mampir beli bensin, terus ada mbaknya yang jualin kan, terus bilang kayak
1: ditawarin.
0: Enggak dong.
1: Enggak.
0: Aku bilang kayak, "Mbak, makasih ya kemarin masakannya, beseknya enak banget. Mbak, kayak mana cara masaknya?" Literally aku nanya cara masaknya.
1: Saking sukanya.
0: "Kayak mana cara masaknya, Mbak?" gitu kan. "Oh, itu biasa aja, begini." Terus, enak banget lah pokoknya tuh best. Dan dia rasanya tuh kayak berlemak yang pokoknya enak banget, teman-teman.
1: Gak kebayang.
0: Jadi lapar
1: deh.
0: Tapi kamu masih boleh gabungan kok. Ini mau merapat, sebelum kita merapat di jam 9.30 kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Kamu boleh gabungan di WhatsApp 081258487885.
1: Iya, atau di aplikasi RRI Digital ataupun di Instagram kita ya.
0: Betul sekali. Kalau gitu kita dengerin lagu ini dulu ya.
1: Yuk.

0: kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

0: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: Bulan Bintang Garis Menyilang.
1: Ini lagu
0: pengalamanmu
1: yang
0: pengalamanmu ya?
1: Ya, kita tidak memungkiri ya masalah lalu yang sudah terjadi.
0: Teman berdua, tapi gitu lah ya teman berdua. Kita ngomongin soal what is it again?
1: Tetangga,
0: betul.
1: Suka bagi-bagi makanan.
0: Suka bagi-bagi makanan. Tapi jujur sih, aku happy banget kalau misalkan tetanggaku itu tuh suka bagi makanan yang kayak tadi besek-besek gitu, atau enggak yang kayak ini. Aku tuh nggak pernah punya tetangga dari suku lain kalau di Jawa. Jadi kan ya udah sama ya pade-padeku aja isinya di sekitaran kita tuh, pade, terus bude-bude, paman kayak gitu gitu kan. Jadi makanannya ya udah makanan yang kayak mirip-mirip gitu. Nah, terus pas pindah ke Kalimantan adalah ketemu sama namanya ini kepanggilan kesayangan orang sekampung namanya. Kita semua enggak ada yang tahu nama aslinya siapa, tapi kita manggil beliau Biao.
1: Hah? Keren banget namanya. Tahu lu?
0: Enggak tahu, meni Sunda pisan. Jadi dia tuh Biao. Jadi dia tuh iya, jadi dia selalu masak masakan yang emang khasnya mereka gitu. Kayak waktu itu dia bikin ini dan dia tuh punya signature menu setiap lebaran.
1: Apa tuh?
0: Rengginang. Rengginang ini best, sama tapenya tuh best of the best pokoknya. Gempak enak banget.
1: Tangan-tangan.
0: Iya.
1: Yang ahli.
0: Terus sama aduh aku lupa nama masakannya. Oh, combro. Jadi aku tuh dulu pernah praktek mengolah bahan dari bahan singkong jadi makanan, tapi beliau tuh bikin combro yang enak banget. Combronya tuh wow,
1: ngecombro banget.
0: Oh, kayak ternyata rasa otentik tuh begini ya gitu loh. Karena kalau kita bikin sendiri ya udah ya combro. Gitu.
1: Setahu kita aja rasanya.
0: Iya, gitu. Nah, dia tuh kayak yang wah, enak banget dan aku happy banget apalagi pas pindah ke Kalimantan itu gak cuma ketemu sama Biaoh doang, tapi sama semua orang. Dan ini termasuk pas udah pindah ke Samarinda teman berdua, aku ngerasain kapurung. Oh my god, kapurung itu enak banget.
1: Enak banget itu, 100/100.
0: 1000 kalau aku, enak banget. Tapi kalau untuk kalau misalkan kamu gak suka makanan-makanan yang kenyal, kayaknya gak cocok sih. Cuman karena aku tuh suka permie-emian yang kenyal-kenyal itu, enak banget sih kapurung.
1: Karena kapurung itu kan kayak lengket-lengket juga kan, jadi
0: cuwi-cuwi cookie. Jadi sebetulnya sebelum adanya Dubai cuwi cookie
1: sudah ada kapurung.
0: Sudah ada kapurung yang mewakili
1: yang melokal.
0: Iya, tapi best of the best sih sama ini panada. Kok panada sih? Panada. Oh, Jalangkote. Itu enak banget juga sih, loh ya. Best of the best. Dulu kan kalau di Jawa itu bilangnya apa ya?
1: Apa pastel?
0: Pastel.
1: Iya,
0: pastel tapi kan pastel. Beda ya teman berdua, Jalangkote sama pastel di sini tuh beda banget. Rasanya tuh enak banget ternyata Jalangkote. Hah? Jadi ini enak banget.
1: Ih, ternyata berarti Kak Sulis banyak ini ya merasakan rasa-rasa baru di Samarinda nih.
0: Bener, dan itu karena dedangga.
1: Karena dedangga.
0: Iya. Yes.
1: Aku juga belajar makan botok dari tetangga.
0: Padahal kan kamu orang Jawa, Yem.
1: Tapi nggak pernah makan botok.
0: Yeah.
1: Pas SMA baru belajar makan botok karena itu pun diicipin.
0: Tapi sampai sekarang ini terbiasa jadinya.
1: Jadi suka banget.
0: Emang best banget. Aku ini kombinasi deh buat semua teman berdua yang dengerin kalau misalkan kamu beli botok ya. Kalau di Samarinda ini dia ada berbagai macam. Ada botok yang dia tuh nggak pedes sama yang pedes. Nah, kalau ketemu yang pedes itu kamu harus bersyukur dan kamu harus makannya itu sama sayur bening. Jadi sayur bening kamu kuahin, terus abis itu kamu kasih botok sama sambal bawang teman berdua. Oh my god, lapar.
1: Aduh, jadi bayangin juga.
0: Iya.
1: Tapi kalau aku sukanya botok aja pakai nasi anget sudah cukup.
0: Oh, terus diaduk. Oh my god, itu juga enak banget. Terus makannya pakai kerupuk putih.
1: Kita kayaknya lapar banget.
0: Iya, kita lapar deh.
1: Bentar lagi,
0: sabar. Tapi kamu kalau misalkan mau nungguin narasumber kita juga, bentar lagi, sabar ya. Nih, ketemu dulu sama yang satu ini deh sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol ya.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Yeay. Hai, teman Pro 2 merawat di 88,5 FM masih di Sepa Sepada di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini udah bisa kamu lihat di layar lebar.
3: Yes,
2: di bioskop-bioskop kesayangan kamu.
3: Di sini ada
2: Ivan Apazia.
3: Yeay.
2: Oh my god, I'm so excited. Jadi masih. Teman Pro 2, kalau misalkan kamu masih inget ya, Ivan ini adalah salah satu DJ di Announcer Academy batch pertama.
3: Yes.
2: Sebelum kita ngomong ke topik, gimana nih back to microphone?
3: Aduh, jujur gugup banget. Pas di jalan, aduh bisa gak ya, kan udah lama. Tapi kangen banget. Jadi excited-nya datangnya jam 6.
4: Excited-nya loh.
2: Jujur gak jam 6 pagi? Enggak sih, gak jam 6 banget sih tadi tuh dia.
3: Iya, 6 lewat-lewat dikit. Jam 5.09 mungkin.
2: Jam 7 dong berarti.
3: Iya. Tapi banyak yang berubah tau udah sekarang.
2: Apa tuh yang berubah?
3: Ini mikrofonnya udah lebih canggih.
4: Oh iya.
2: Nggak, oh iya kak. Maksudnya kan dulu ini apa sih namanya,
3: pakai yang ini loh,
2: pakai tiang begini. Ntar dulu kok kita jadi gosipan di udara ya.
3: Iya.
2: Nanti ya. Iya, nanti lagi. Anyway, teman berdua barengan sama Selis juga Yemi mau sampai nanti merapat di jam 10. Dan juga ada Ivan. Nah hari ini kita mau ngomongin soal tetangga.
3: Iya,
2: nah, tetangga. Ini nih, gimana jadi? Karena kita ngomongin soal, ada gak sih tetangga-tetangga yang tuker-tukeran makanan atau kayak yang suka bagi-bagi makanan gitu?
3: Kalau di tempat aku ada.
2: Siapa tuh?
3: Jadi,
2: tapi kan kamu udah pindah berapa kali kan?
3: Iya, ini pindah ke 4 kali ya.
2: Oh, luar biasa.
3: Wow. Iya, biasa dan nomaden.
2: Ini saingan sama Najwa.
3: Tapi di tetangga yang rumah sekarang yang kayak bagi-bagi makanan gitu. Karena kan kebetulan bunda aku tuh lumayan aktif di masjid gitu kan, Kak Solis dan Yemimah. Jadi kayak mereka tuh teman apa ya, kayak lingkungan ibu-ibu biasa lah. Jadi kalau ada acara jadi kayak saling bagi-bagi ini, bagi-bagi makanan abis acara gitu. Misalnya di rumah si ini ada acara, ya udah dibagiin makanannya.
2: Ih, seru banget.
3: Iya, gitu lah biasanya perkumpulan ibu-ibu gitu.
2: Oh. Wow. Seriusan tapi?
3: Iya.
2: Jadi kayak yang ibu-ibunya rukun banget.
3: Iya,
4: ya? Ikut masak-masak.
3: Iya, benar. Jadi kalau misalnya di rumah aku ada acara, jadi ibu-ibu itu juga kadang tuh datang dan ngebantu.
2: Wih,
3: gitu.
2: Seru. Kalau kami datang boleh nggak?
3: Eh, datang aja. Tapi nanti pas kalian datang aku yang pergi.
4: Terus kita gini.
3: Tapi kalau aku pribadi ya, Kak Sulis dan Yemima, aku tuh bukan tipikal yang akrab banget sama tetangga. Karena aku lebih ke ya udah pulang masuk ke rumah udah deh, nggak bersosialisasi. Karena aku menerapkan itu loh sistemnya orang-orang Western.
2: Oh, tetangga. Sudah tidak ada keasia-asiaan di dalam dirinya.
3: Canda ya teman Pro 2, ya ampun.
2: Tapi kan ini jujur li aku juga seperti itu. Maksudnya kayak aduh, kalau misalkan mau berangkat aja gitu kan ya, terus habis itu ngelihat ih tetangga mau keluar lagi, ya udahlah aku nanti dulu gitu kan ya. Terus dapat momen ini tetangga yang kuhindari itu datang bawa makanan yang kayak nganterin permisi gitu, kayak aduh gimana apa? Terus gimana gitu.
3: Kenapa? Takut ini diajak basa-basi.
2: Kayak bingung sih. Aduh, harus gimana ya gitu.
3: Tapi kalau biasanya kayak misalnya nih lagi sendiri terus ada yang nganterin. Oh iya, lagi gak ada orangnya, iya udah nih untuk orang rumah. Oh iya makasih, abis itu udah langsung kabur ke dalam.
2: Oh iya makasih, gak ada basa-basi ya.
3: Gak ada.
2: Padahal kalau misalkan kita lihat mama kita tuh kayak bisa setengah jam berdiri depan.
3: Iya ya, kok bisa ya? Maksudnya kayak itu tipikal mama-mama Indo tuh pasti mereka bisa bersosialisasi gitu.
2: Bener.
4: Apa ya yang dibahas?
2: Coba semua. Kita sudah terhubung. Ya. tapi kalau temen kecil yang di tetangga kamu ada nggak?
3: Oh, dulu tuh aku ada cerita gini ke Kak Sulis. Jadi dulu waktu aku umur mungkin 4 tahun atau 5 tahunan, aku tuh punya satu tetangga yang aku takutin gitu. Jadi dia ini cowok. Terus mungkin karena aku masih kecil dan kelihatan badannya tuh lebih gede dari aku kan. Nah, saking takutnya aku, jadi kalau aku mau ke warung itu aku harus ngelewatin rumahnya kan. Tau nggak? Aku nggak muter. Aku kayak jalan jongkok gitu. karena aku takut, nggak tahu kenapa ya, aku juga kepikiran kenapa ya dulu aku takut sama tetangga yang itu, tapi aku nggak tahu kenapa
5: itu.
3: Apa karena mungkin mukanya yang galak kah?
2: Nggak, tapi kamu dengan kamu jongkok itu dia nggak ngelihat kamu emang?
3: Ya sebenarnya orangnya dia, orangnya di dalam rumah gitu kan, maksudnya iya. Aku pergi juga di waktu yang lain. Tapi dulu aku tuh takut banget sama abang itu. Gak tau kenapa.
5: Gak seumuran ya.
3: Enggak, dia jauh banget. Jadi waktu aku masih kecil mungkin dia udah 20-an mungkin ya. Atau SMA
2: iya,
3: gitu.
2: Iya, mungkin itu yang bikin kamu takut kan.
3: Iya. Atau mungkin juga mukanya galak gitu kan. Aku gak ingat jujur, udah lama banget gak ketemu. Tapi yang aku tahu, aku dulu takut banget sama tetangga ini gitu. Padahal dia gak ngapa-ngapain.
2: Gak ngapa-ngapain gitu ya.
3: Cuman aku takut aja. Jadi kalau ada ketemu orangnya aku langsung kabur kayak gitu. Kenapa? Aku juga gak tahu.
2: Tapi itu kayak ini gak sih kerendam anak-anak kecil
3: iya.
2: gitu.
3: Iya.
2: Kita tuh selalu takut sama orang-orang yang mungkin lebih besar atau lebih tua daripada kita.
3: Iya.
2: Tapi kita uji nyali udah rumah kosong nih datang. Apa ya? Kenapa
3: iya ya? Beda ya.
5: Lebih takut sama yang kelihatan soalnya.
2: Oh.
5: Daripada bisa jadi, bisa jadi.
2: Iya iya iya iya. Make sense, make sense. Tapi Ivana, kan ini kamu udah pindah 4 kali gitu kan ya. Pasti ketemu sama karakter tetangga-tetangga yang beda dong ya. Ada enggak yang unik mungkin kayak entah yang ya kita mulai dulu yang dari positif-positif kali ya. Terus nanti diakhiri dengan yang negatif-negatif. Tetangga yang nyebelin itu pasti ada kan.
3: Harusnya tuh kalau yang positif ya. Jadi di perpindahan aku yang kedua itu aku punya tetangga yang dia tuh ngejagain aku, paham enggak sih? Jadi kan papa mama aku kerja. Jadi beliau inilah yang ngejagain aku di siang hari gitu. Jadi kalau aku pulang sekolah ada dia ngejagain di rumah gitu kan. Nah kalau yang itu aku sama tetangga dia kebetulan aku manggil dia oma gitu. Nah sampai sekarang tuh kalau misalnya lewat aku masih nyapa sih. Kalau lewat daerah rumahku itu kadang kan dia sore-sore di depan rumah dan beliau emang baik banget gitu. Karena kayak dia sabar banget sih karena dulu aku waktu SD SMP
2: pasti
3: tuh
2: kamu mucil kan?
3: Iya. Kayak aku banyak ngocehnya kan. Jadi, ternyata dia sabar juga ya setelah dipikir-pikir gitu. Cuman kalau tetangga yang kelakuannya agak unik dan mengarah ke negatif, kayaknya enggak deh, enggak ada gitu loh.
2: Oh, berarti selama ini selama pindah 3 kali itu kamu ketemunya sama tetangga yang angel mungkin.
3: Iya,
2: ya?
3: Atau mungkin karena aku tidak bersosialisasi. Jadi nggak tahu apakah orang ini kelakuannya gini lah, nggak tahu. Tapi,
2: karena yang tahu cuma bundamu.
3: Iya, maksudnya yang tahu keluarga-keluarga aja. Cuman jujur kalau aku pribadi nggak terlalu bersosialisasi dengan lingkungan karena itu kalau misalnya pulang ke rumah ya udah di kamar aja gitu, nggak yang say hi ke tetangga tuh enggak.
2: Emang langsung jadi ansos sih kalau kita di
3: iya.
2: rumah, jujur.
5: Bukannya capek?
3: Iya,
2: benar. Social battery abis.
3: Abis. Iya, di kamar aja. Tapi jujur aku juga iri tahu kak sama yang memang kayak dia tuh akrab sama tetangga-tetangganya. Kayak teman aku tuh sering cerita kayak, oh kok abis main sama tetanggaku. Jadi kebetulan nih aku punya teman satu perumahan, tapi dia tuh teman SD ku. Nah dia itu sering cerita, oh kok abis main sama si ini dan mereka itu memang tetangga.
2: Iya.
3: Dan aku. Aku yang tinggalnya satu perumahan sama dia tuh bingung. Kok bisa? Sedangkan aku enggak ada teman di perumahan kecuali dia yang mana dia juga merupakan teman sekolah aku.
2: Dan itu pun kalau misalkan enggak ketemu di sekolah kayaknya enggak bakalan temenan
3: iya,
2: gitu ya.
3: Kalau enggak kenal dari dulu mungkin enggak temenan.
5: Oh, berarti kakak selama di perumahan temannya hanya itu aja?
3: Iya. Jadi kalau aku mau main nih misalnya mau main di perumahan, aku panggil dia. Ya? Kalau enggak teman-teman aku yang rumahnya jauh, aku panggilin ke rumah. Jadi kita main bareng. Kalau teman yang pure dari perumahan tuh enggak ada, misalnya kayak dari tetangga-tetangga tuh enggak ada.
2: Tapi jujur aku juga iri tahu sama orang-orang yang punya teman kecil.
3: Oh iya,
2: kan kayak ya udah ini tinggalnya enggak pernah pindah-pindah dong berarti ini orang. Bener. Terus habis itu kayak awet temennya sampai udah pas besar gitu kan ya, sampai kayak ada dulu temanku tuh dia bener-bener sampai sekarang mereka tuh pisah kuliahnya di mana tapi tetap temenan dan mereka tuh rumahnya deketan kayak yang mungkin ini teman berada rumah temanku di RRI gitu kan ya. Nanti yang satu temannya di Indo April situ. Nanti yang satunya lagi di mall itu. Jadi kan kayak enggak seberapa jauh gitu loh. Dan itu hitungannya tetangga dan ya udah kayak saling percaya. Ini misal nih kayak temanku main sama yang di seberang gitu kan ya. Nanti izinnya tuh kayak yang
3: aku main sama sini.
2: Aku main sama ini. Oh ya sudah pergi gitu. Enggak tidak akan ditanya lagi kemana karena udah ya
3: udah
2: itu
3: percaya
2: aja teman-temannya gitu.
3: Iya. Ya. Jujur aku iri banget sama yang punya teman kecil iya, kan. Apalagi karena mikir kayak kalau di drakor biasa teman kecil jadi
2: ternyata
3: aku enggak bisa merasakan hal itu karena aku nggak punya teman kecil. Teman kecil aku teman sekolah.
2: Ternyata ada udang di balik lempeng.
5: Iya. Tapi ini kakak pernah nggak waktu kecil disuruh ke rumah tetangga dari kayak
2: nganter makanan ya?
5: Iya, entah mungkin nganter makanan atau balikin toples atau ngapain deh. Tapi disuruh sendirian ke rumah tetangganya.
3: Ntar aku ingat-ingat ya. Seingat aku nggak pernah. Cuman kayaknya pernah tapi aku nggak ingat gitu.
5: Karena
3: masih kecil banget. Kalau misalnya waktu aku udah yang kayak SMP gitu, aku bener-bener nggak ada sosialisasi sih karena kecuali sama yang ngejagain aku itu. Kalau sama dia kayaknya pernah deh. Sama yang itu, cuman kan ketemu mulu ya, kayak bener-bener sebelahan banget gitu loh rumahnya.
2: Tapi ini tahu meskipun kalau aku pribadi ya, meskipun sudah tua, udah besar gitu kan, terus disuruh ngebaliin apa namanya, ngebaliin mangkok atau ngebaliin barang ke tetangga tuh kayak yang nanti aja gin atau ibu aja gin gitu, karena aku kayak malas
3: dan canggung juga nggak sih kayak tok-tok.
2: Permisi,
3: ini nih ada titipan, langsung lari deh.
2: Kayak kureng gitu ya.
5: Dari masih di depan rumah itu udah latihan. Gimana ya?
2: Dari berangkat kayak yang disuruh beli ayam, tepung gula, ayam, tepung gula, pulangnya terus bawa permen. Ya Allah, namanya juga live ya teman-teman. Tapi menurut kamu nih Ivana, kita kan namanya di Indonesia gitu ya. Kayaknya jarak rumah satu sama yang lainnya itu sangat-sangat
3: mepet.
2: Berdekatan gitulah ya. Habit bertetangga di Indonesia ini gimana menurut kamu?
3: Ih, tapi menurut aku wilayah itu tergantung ini tahu Kak, kayak misalnya nih, kalau misalnya lingkungan masyarakatnya tuh yang benar-benar kayak siapa sih, ya Bima kan satu wilayah tuh Kasulis ya yang satu suku gitu.
2: Yang waktu kan di Jawa.
3: Itu biasanya mereka deket banget, akrab banget, benar-benar yang kayak keluarga lah ibaratnya, kanan kiri depan belakang tuh benar-benar kayak keluarga banget. Tapi kalau misalnya lingkungan yang isinya apa ya, sebenarnya imigran ya, kayak orang-orang perantau ya, gitu. Yang kayak campur, ya? Misalnya si ini dari ini, kayaknya biasanya yang kayak gitu kurang bersosialisasi sih. Maksudnya kayak ngobrol seperlunya, ketemu seperlunya. Itu yang selama ini aku lihat. Cuman nggak tahu ya kalau misalnya di tempat lain ternyata kalau misalnya dari rantauan tetap akrab kok. Cuman bedanya kalau di luar negeri sama di sini di Indonesia, kita tuh lebih cepat basa-basi ya sama orang.
2: Iya benar banget. Aku punya mimpi tau.
5: Apa itu?
2: Punya tetangga bule.
3: Hah? Kenapa?
2: Gak tau, pengen aja, seru kayaknya kalau bisa punya tetangga bule gitu.
3: Karena bisa ini, bisa sekalian belajar bahasanya.
2: Lebih ke, gak tau kenapa ya.
5: Pengen pamer.
2: Enggak sih, aku pengen ngajakin dia ngebolang apa kemana-mana gitu.
3: Oh biar dia ngerasain ya, di sini.
2: Iya, jadi biar merasakan bagaimana serunya jadi orang Indonesia.
3: Biar dia ngerasa kayak ada new experience nih selama
2: tinggal
3: di sini.
2: Bener. Nah, kamu pernah gak ngajakin temenmu atau dia emang gak pernah berkumpul sama tetangga? Ya lupa.
5: Tapi kakak pernah ini gak? Maksudnya kayak di dalam lingkungan rumahnya kakak, kan kakak udah 4 kali pindah nih. Di dalam lingkungan rumahnya tuh ada salah satu anggota keluarga lain kayak misalnya om atau tante. Atau mungkin di sekitar situ tuh masih banyak yang keluarga gitu.
3: Oh pernah, aku pernah satu perumahan sama oma aku dan tante aku. Jadi kayak rumahnya depan-depanan waktu itu. Jadi
2: seru banget ya.
3: Jadi kalau misalnya ada, misalnya kan berkunjung pas hari-hari besar gitu kan, ya udah tinggal nyebrang aja. Tinggal bener-bener depan aja, depan rumah doang gitu. Jadi kalau misalnya misalnya ngumpul rame-rame nih, ya udah tunggu rame kan, kalau udah rame baru tinggal nyebrang. Karena bener-bener depan-depanan doang kan.
2: Lucu banget. Tapi jujur ya, kalau misalkan kita tinggal di tempat-tempat kayak gitu tuh, yang saudara-saudara, jadinya kayak lebih praktis nggak sih?
5: Bener.
3: Untuk kayak kumpul-kumpulnya.
2: Bener. Kayak nggak perlu jauh-jauh kan, jadinya.
3: Jadi lebih apa ya? Kayak tiap hari juga ketemu kan, jadi lebih akrab. Tapi ngomongin tetangga ya, Kak Sulis gitu nih. Aku tuh pernah nonton di TikTok. Jujur, aku tuh takut banget sama ketemu tetangga yang kayak gini. Aku pernah lihat yang salah satu video di mana tetangganya ini tiba-tiba entah karena marah atau gimana, jadi si misalnya yang ngerekam ini, yang punya video ini tuh dia beli mobil baru. Terus oh, si tau gak sih?
2: Oh iya.
3: Iya terus si tetangganya itu ibu-ibu
2: iri yang iri gitu kan.
3: Iya. Nutup terus portal. Dia nutup portal. Iya nutup portal. Jujur aku takut banget sumpah.
2: Iya.
3: Kayak apakah orang seperti ini benar-benar ada gitu? Karena selama aku, maksudnya selama aku hidup, aku nggak pernah nemu tetangga yang kayak gitu kan. Tapi setelah melihat video itu, ternyata ada ya orang kayak gini. Jujur takut unik banget.
2: Tapi emang yang teman berdua kayak tinggal di Indonesia nih memang ramah-ramah, tapi ada aja orang-orang uniknya. Dengan kita terhindar dari itu tuh udah jadi berkah banget.
3: Benar.
2: Nah, pertanyaan buat Ivana, unspoken rules saat kita bertetangga di Indonesia ini apa aja?
3: Menurut aku nggak perlu nanya-nanya yang sensitif banget. Jujur, karena sebenarnya kadang tuh ada orang yang niatnya basa-basi aja kan. Tapi kan yang nanggepin tuh belum tentu nganggep itu cuma basa-basi. Kayak misalnya nanya, skripsinya udah sampai mana? Kok belum lulus? Kok belum nikah? Kok belum kerja? Gitu-gitu. Itu kan sebenarnya ya bisa aja yang ditanyain tuh sebenarnya lagi memperjuangkan hal itu. Tapi karena ditanyain jadinya kan kesel ya. Jadinya kayak sensitif. Terus gak usah lah terlalu ngepoin tetangga tau gak sih, yang kayak oh kok dia pulang malam mulu.
2: Iya
3: kan, biasanya aku tuh takut banget tau. Karena sebagai orang yang kerjanya subuh, aku freelance kan kerjanya subuh.
2: Iya bener, iya, dan kan? kadang kayak
3: pulangnya malam,
2: pulangnya malam gitu loh teman-teman.
3: Iya. Jadi takut banget kayak, ih apakah aku akan dilihat seperti, ih kok dia pulangnya malam mulu, kok dia perginya subuh-subuh ya. Padahal sebenarnya kerjaannya ya udah normal-normal aja, cuman karena berangkatnya pagi kan ya kita nggak tahu, orang kan biasanya ada aja yang berpikiran kayak gitu.
2: Bener. Tapi memang itu kayaknya stigma di masyarakat nggak sih, selama apalagi kalau yang sering kena kayak gitu adalah perempuan.
3: Bener.
2: Ih cewek-cewek pulang malam nih pasti ada apa-apa
3: iya
2: nih. Iya. Ya nggak tahu aja kita habis ngangkat kursi.
3: Iya nggak tahu aja nih habis beres-beresin lantai habis tumpahan tuh nggak tahu.
2: Seru banget deh ngomong itu soal tetangga. Tapi kalau misalkan bisa milih, nih bisa milih nih, kamu pengen punya tetangga yang kayak mana?
3: Aku pengen punya tetangga yang nggak kepo sama sekali aja deh. Jadi kan ngurusin urusan masing-masing aja. Karena kalau kayak gitu tuh komunikasi juga seadanya aja kan. Kayak oh ini listrik mati, oh iya sama tempat saya juga, udah itu nggak ada komunikasi lagi. Kayak aku lebih suka yang kayak gitu.
4: Bener-bener hanya itu.
2: Aku punya rekomendasi tetangga yang cocok buat itu.
3: Siapa?
2: Namanya Squidward.
3: Aku mau deh tetangga gitu.
2: Aku tidak peduli. Gue ngurusin orang gitu kan ya.
3: Yang penting nggak usah nggak ribet ngurusin hidup kita, karena kan kayak ngerasa, aduh, jadinya kalau misalnya kita ngelakuin suatu hal, takutnya nanti kalau diomongin gimana ya? Apalagi aku nggak tahu, tapi sering banget kan ibu-ibu ngomong nanti diomongin tetangga gini-gini, nanti
2: iya,
3: diomongin tetangga.
2: Iya, bener.
4: Itu yang selalu dijaga sama orang tua di rumah
3: iya
4: sih ya.
3: Jadi kan aku mikir kayak apa iya sih orang sengurusin itu? Tapi ternyata beneran
2: tapi
3: aja ya.
2: Tapi emang sengurusin itu. Nah, cuman ya teman berdua, menurut aku gapnya tuh sangat-sangat kerasa ketika kamu tinggal di daerah pinggiran kota atau pedesaan sama ini tanpa mengecilkan dan meng-underestimate ya. Tapi ini yang hal aku rasakan sama yang di daerah perkotaan. Karena kalau orang yang di perkotaan rasanya udah kayak capek udah gitu.
3: Udah nah, pulang dalam rumah aja gitu.
2: Kalau misalkan yang agak pinggiran atau yang di pedesaan kayak dulu di kampungku, oh wow.
3: Bener-bener itu serepot itu.
2: Bahkan kayaknya jumlah apa namanya stiker di motorku aja tawur.
4: Apa mungkin karena ini ya lebih deket juga kalau di
3: Iya. Biasanya karena
2: bisa jadi
3: lebih sering kan interaksinya. Oh, Kak Solis, aku punya ini. Aku punya teman, dia rumahnya enggak di Samarinda tapi dekat Samarinda, daerah-daerah Tenggarong. Nah, waktu itu kita lagi main di rumahnya dan gabung cewek cowok gitu. Kita berlima kalau enggak salah. Dan sampai di rumahnya dia tuh nyuruh ini sepatunya masukin ke dalam aja soalnya tetangga aku agak rese gitu. Jadi kayak saking takutnya, karena kan kita gabung nih cewek-cewek, takutnya dipikir aneh-aneh gitu kan sama tetangganya. Walaupun sebenarnya kalau di sini kayaknya normal-normal aja ya, cewek-cewek main ke rumah maksudnya kayak bertamu kan,
2: apalagi ramean gitu.
3: Iya,
2: kan
3: rame
2: ya.
3: Dan gak cuma berdua. Terus dia kayak sampai warning ini masukin aja deh sepatunya soalnya takut diomongin tetangga gitu. Itu kan kayak
2: se-pressure itu ya.
3: Iya.
2: Ya Allah. Tapi mudah-mudahan ya, karena ini Gen Z itu sudah memasuki usia-usia yang menikah dan
3: berkeluarga
2: gitu kan ya. Mari, yuk kita kerahkan kekuatan Gen Z
3: supaya kita nggak jadi kayak gitu.
2: Bener. Karena kita mungkin kita tuh kita adalah orang kalau waktu itu aku pernah ngobrol sama psikolog, Gen Z itu adalah alat atau kayak media di mana kita bisa menengahi antara gen milenial sama gen alpha.
4: Oh iya benar. Apalagi beda banget lagi ya milenial sama bener. Alpha. Jadi
3: benar-benar
5: kita kan menengah itu.
2: Seru ya jadi tengah-tengah.
3: Iya. Seru jadi Gen Z.
2: Iya, seru ya. Seru lagi kalau misalkan obrolan ini sampai besok. Tapi sorry banget udah mau merapat di jam 10.
5: Yeah.
2: Oh, iya. Iya.
5: 9 menit lagi.
2: Closing statement deh untuk menutup obrolan kita hari ini Ivana tentang tetangga, rese mungkin tetangga baik, kehidupan bertetangga, tetangga masa gitu, tetangga keluarga,
4: tetangga di jalan.
3: Tetangga pokoknya ya.
4: Ketemu di jalan.
3: Ya intinya kita sebagai tetangga orang juga kan ya. Kita jadi tetangga yang adem-adem aja lah, enggak usah terlalu ngurusin tetangga gimana-gimana. Kalaupun kita bersosialisasi, sebaik-baiknya bersosialisasi aja, enggak usah kurang-kurangin nanyain hal yang sensitif ya, mungkin bagi kalian tuh biasa ya, tapi belum tentu bagi orang lain itu biasa aja gitu. Ya jadilah orang baik ya.
2: Kalau kamu enggak bisa cari orang baik, jadilah orang baik.
3: Gitu. Asik, itu dia.
4: 2020.
2: Oh, bukan, itu aku nemu di TikTok.
4: Oh iya, iya.
2: Jadi TikTok 2026. Ya, gitulah teman berdua. Thank you banget Ivana hari ini udah main.
3: Thank you juga.
2: Semoga tidak kapok dan nanti ada kesempatan ngobrol-ngobrol lain ya.
3: Tiap hari ya.
2: Tapi BTW live update-nya setelah gabung dari AA1 gimana sih, Kak?
4: Iya. Kasih tahu dong, Kak.
3: Jujur, sampai sekarang masih mencari jati diri, tapi kayak aduh kadang kangen siaran karena ngomong-ngomong doang asik.
4: Apalagi kalau dulu kan setiap minggu selalu ada kesini.
3: Iya
2: bener ya.
3: Yang paling dikangenin risolnya Mbak Wulan.
2: Jujur itu bukan risolnya Mbak Wulan.
3: Tapi taunya Mbak Wulan ya.
2: Ya deh kalau gitu terima kasih Ivana hari ini udah main-main.
3: Thank you juga Kak Suci dan Mima.
2: Ya nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan, pastinya lebih seru ngobrolnya ya 10-10 malam lah ya.
3: Ya boleh.
2: Dan udah mau berapa jam segini juga, artinya Sulis dan juga Yamima udah waktunya pamit undur diri teman Pradua. Kita ketemu lagi nanti di edisi siar lainnya barengan sama Sulis dan juga Yamima. Kamu stay tune aja di 88.5 FM dan Sulis pamit.
5: Yamima pamit.
2: Bye.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
0: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.
4: Ish, aku lagi yang dipencet.
5: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
6: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

Pro 2 update bersama Cindy tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, dari 23 hingga 25 Juni, lebih dari 20 perwakilan muda dari 7 kota member, kota kembar teman Pro 2 Sister City di Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Filipina mengunjungi kota Nanning dan Qinzhou atas undangan otoritas urusan luar negeri Guangxi. Di mana dalam kunjungan tersebut teman Pro 2 mereka menjelajahi pusat inovasi, proyek industri, infrastruktur utama, dan program pendidikan kejuruan mencari peluang-peluang baru untuk kerjasama praktis dengan China. Informasi berikutnya teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga di mana hari kedua kejuaraan nasional atau kejurnas atletik dan Indonesia Open Championship 2026 di Stadion Atletik Velodrome Rawamangun Jawa Timur, Jakarta Timur teman Pro 2 pada minggu diwarnai pecahnya sejumlah rekor nasional kelompok usia. Catatan paling mencuri perhatian lahir dari nomor lompat tinggi putra U16 melalui atlet Jawa Barat Muhammad Hammam. Hammam sukses membukukan lompatan setinggi 1,74 meter sekaligus memecahkan rekor nasional kelompok usia yang sebelumnya bertahan di 1,60 meter. Pencapaian tersebut menjadi buah dari latihan intensif yang dijalaninya selama ini. Informasi terakhir, vokalis Muse Matt Bellamy menyebut grup musik itu tengah mempersiapkan fisik dan teknis menjelang tur konser global seusai merilis album ke-10 The Wow Signal pada 26 Juni mendatang, teman Pro 2. Dalam laporan NME terkait wawancara dengan Bellamy di London, jadwal rangkaian tur itu dimulai di Amerika Utara pada 2 Juli 2026, disusul di Inggris dan Eropa pada November 2026. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Waktunya.

merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2. Hehehe, dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Terus juga barengan sama Cindy di sini, pastinya teman Pro 2 kalau edisinya Pro 2 Hits List, aku bakal ngajakin kamu buat request lagu mulai dari lagu Indonesia sampai ke mancanegara tuh. Jadi bisa ping-ping aku tuh teman Pro 2 di 08125848785, tapi di WhatsAppnya ya, bukan kayak call langsung gitu. Terus juga bisa ke Instagramnya teman Pro 2. Maksudnya Instagram teman Pro 2 kayak gimana ya? Tapi maksudnya tuh ke Instagram @RRIPro2Samarinda. Dan juga bisa banget gabungan di live chatnya aplikasi RRI Digital. Jadi aku bakal tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Dan wait teman Pro 2, aku bakal upload salah satu ke story gitu ya, di Instagram story. Kamu harus lihat sih kata aku sambil request lagu di question boxnya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala Dunia.

kayaknya belum ada beberapa menit udah aku upload ya di Instagram story itu udah rame aja teman Produa yang pengen request lagu. Dan sekarang nih aku bakal bacain beberapa diantaranya nih. Ada yang kepengen request lagunya Mesahira, itu judul lagunya Merindu Lagi, ini dari _ Aung Yan Lin. Terus juga teman Produa, buat kamu yang kepengen request lagu lainnya juga masih banyak nih ya, bakal aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12. Dan langsung aja deh aku puterin lagunya Mesahira, Merindu Lagi, khusus buat kamu teman Produa.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Everything okay, my man? Turn the music up.

dari Ziko dan juga Jenny, teman Pro 2 ya. Lagu yang baru aja kita dengerin bareng-bareng. Dan lanjut lagi, aku bakal bacain yang pengen request lagu teman Pro 2 sekarang di Instagram story dulu. Tadi kayaknya aku udah ngeliat deh di WhatsApp, tapi aku bacain sebentar dulu deh buat yang di IG story. Ini ada yang kepengen request lagunya Roni Parulian dengan judulnya itu adalah Walls Akhir Zaman. Nah, jadi pas aku cari itu teman Pro 2, sayang banget lagunya masih belum ada. Tapi jangan khawatir, karena setahu aku, bukan setahu aku lagi, tapi masih banyak kok lagu Roni Parulian lainnya yang bisa kamu request juga. Terus lanjut lagi, sekarang teman Pro 2 ada yang kepengen request lagunya Sumpah Mati gak sih? Izin request lagu Sumpah Mati Nicky Baker. Terima kasih, semangat kerjanya. Hey, terima kasih kembali, semangat juga untuk dirimu. Dari Noel _ Sihasale tuh teman Pro 2. Jadi langsung aja deh aku puterin lagunya Nicky Baker dengan judul lagunya adalah Sumpah Mati.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Cross memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Boys, teman Pro 2 lanjut lagi nih. Ada yang kepengen request lagunya. Kali ini sebenarnya salah satu lagu favorit aku juga sih. Apakah kita sama-sama taste-nya? Ini dari lagu Dennis Julia. Waktu itu sempat ramai banget juga di TikTok untuk lagu ini yang Too Good For You. Dan kayak beberapa kali itu juga suka di-share langsung sama singer alias penyanyinya gitu, teman Pro 2. Dan akhirnya udah dirilis. Jadi langsung aja teman Pro 2, aku puterin lagunya Dennis Julia, Too Good For You, khusus buat kamu.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
4: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

By the way, sekarang kita beralih ke WhatsApp teman Pro 2. Banyak juga nih yang kepengen request lagu tapi via WhatsAppnya Pro 2. Di kali ini aku pengen bacain dari Amalia nih. Kepengen request lagu. Oh, sebelumnya juga katanya selamat pagi Min, izin request Takkan Terulang by Vanessa Z dan Roni Parulian. Terima kasih. Oke, teman Pro 2. Jadi langsung aja teman Pro 2, buat yang lain masih tetap aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Dan ini dia lagunya tadi Vanessa Z dan Roni Parulian dengan judul lagunya adalah Takkan Terulang, bakal aku puterin setelah yang satu ini.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan

sebagai revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Masih barengan sama Cindy di sini. Dan pastinya masih ada waktu buat kamu nih yang kepengen request lagu di Pro 2 Hits List sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Anyway, selanjut lagi nih teman Pro 2 ya, aku bacain yang udah gabungan juga di Instagram story-nya @RRIPro2 sama Rinda terlebih dahulu nih. By the way, ada yang kepengen request lagunya Hearts to Hearts, lagu terbarunya juga sih dari Lemon Teng Teng Teng. Ya, kan aku kan member ke-9 dari Hearts to Hearts gitu ya. Ada tuh namanya Cindy Lee, teman Pro 2, tapi ya namanya juga ngibul. Tapi ini sayang banget untuk lagu terbarunya yang Lemon Teng ini masih belum ada. Tapi jangan khawatir, ini yang request dari Yemima yang barusan tadi pagi abis ini juga siaran juga sama kita dari Announcer Academy kedua tuh teman Pro 2. Tapi ada lagu lainnya deh dari Hearts to Hearts, aku puterin lagunya Root aja kali ya, salah satu lagu terbaru juga dari Hearts to Hearts. Dan ini dia buat kamu teman Pro 2, Hearts to Hearts Root.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Hai Sabrina Carpenter, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kita dengerin bareng-bareng dan juga jadi salah satu lagu favorit aku dari Sabrina Carpenter tuh. Tapi langsung nih teman Pro 2, kita mending lanjut aja nih ya, buat masih di Pro 2 Hits List. Buat kamu yang kepengen request lagu mulai dari lagu Indonesia sampai ke mancanegara, bisa langsung ping-ping aku tuh teman Pro 2. Dan kali ini juga udah ada yang gabungan di Instagram story-nya @RRIPro2Samarinda. Ada yang kepengen request lagunya Nabila Takia nih, dengan judulnya adalah Cegil, dan yang request dari TTA_MHMAHR. Terus tuh juga ada dari LiQ23, Kak mau request lagu Cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takiyah. Terus juga teman Pro 2 lanjut nih, ada juga yang kepengen request lagunya ini Salma Salsabila juga, ini lumayan banyak teman Pro 2. Ada dari ini Sals FM, katanya pagi Kak mau request lagu Acunya asal masal Sabila. Semangat beraktivitas semuanya. Iya, selamat beraktivitas juga buat kamu teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi kerja atau mungkin sekarang ada yang lagi kuliah kah atau sekolah. Setahuku kan sekarang lagi libur ya yang sekolah. Tapi apapun kegiatan kamu, semoga dilancarkan dan tetap semangat, dan semoga nanti pulang dengan selamat juga. Jadi langsung aja aku puterin lagunya buat kamu teman Pro 2 dari Nabila Takiyah dulu nih dengan lagunya Cegil. Baru berikutnya bakal aku puterin lagunya Salma Salsabil, Hachu.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
3: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Ashu dari Salma Salsabil. Ada aja tiba-tiba suara goib teman pro 2 ya masuk di sini. Tapi memang namanya juga studio tuh lagi rame, jadi nggak cuma aku doang. Ada teman pro 2, ada siapapun lah pokoknya di sini ya. Tapi lanjut aja deh, kali ini ada yang kepengen request lagunya. Ini juga salah satu lagu favorit aku juga dari Bruno Mars, yaitu adalah Risk It All. Terus juga di WhatsApp baru bahkan nih teman pro 2 ada yang kepengen request lagunya Indah Kus dan juga Dia dari Malu-Malu. Ini kayaknya kalau gak salah sempat kayak di cover gitu loh sama Taeyong. Tapi dia tuh kalau gak salah dance cover gitu. Jadi kayaknya kata aku sih habis ini kamu harus ngeliat di TikToknya gitu teman Pro 2. Jadi langsung aja deh aku puterin lagunya.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.
4: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
5: Ih, macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
6: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
5: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afrika.

teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

ding dong, digi digi digi dong dong. Eh teman pro 2, lagu tadi tiba-tiba ada yang bilang yiha. Itu kayak tau gak sih kalau misalkan kamu naik kuda terus jadi cowboy, yiha, pipi pipi ha. Ih, ada-ada aja deh. Tapi lanjut lagi nih, ini panggilan terakhir buat kamu teman pro 2 yang masih pengen request lagu, bakal tetap aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Jadi bisa ping-ping aku tuh teman pro 2 di WhatsApp-nya kita di 0812 5848 7885, atau ke Instagram story-nya Pro 2 tuh ya, di @RRI Pro 2 Samarinda, dan juga bisa banget gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital. Jadi pastinya masih barengan sama Cindy yang bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 3 sore nanti, dan keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

So teman perdua, ini requestan terakhir. Ada yang kepengen request lagunya Roni Parulian sama Vanessa Z, yaitu lagunya itu judulnya Takkan Terulang, dari Amalia teman perdua di WhatsAppnya perdua pastinya. Kalau di WhatsAppku kan terbeda kasus tuh. Jadi buat kamu teman perdua yang belum sempat buat request lagu, tenang aja karena di perdua Hitslist bakal menemani kamu di setiap harinya, mulai dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah pastinya. Jadi setelah ini masih barengan sama Cindy, dan langsung aja teman Pro 2 aku puterin lagunya khusus buat kamu yang lagi dengerin sekarang.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Mas, isi bensin 25.000 ya.
2: Sudah unduh aplikasinya, Bu.
1: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
2: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
3: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
4: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
1: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan.

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2, masih barengan sama Cindy di Santai Siang kali ini. Setelah tadi aku udah maksudnya menyuruh kok menyuruh sih, tapi lebih tepatnya kayak ngajakin kamu buat request lagu. Kali ini kalau misalkan siang-siang gini kan kayaknya mungkin enaknya buat cari makan. Apalagi sebentar lagi kan mau masuk ke isoma alias istirahat sholat makan gitu. Nah jadi aku biasanya kalau siang begini jarang sih yang kayak makan berat gitu loh. Tapi aku tuh biasanya suka kayak cemil-cemilan. Terus aku tadi sempat bingung kan kayak enaknya bahas apa ya. Terus orang di sebelah aku dibilang kamu kan cewek sehat ya. Jadi gimana kalau ngebahas soal si chia seed? Tapi FYI teman dua, aku tuh sebenarnya suka bawa chia seed. Tapi ada satu kejadian di mana aku tuh suka, bukan suka sih, tapi kayak kelupaan buat nyuci botol aku yang isi chia seed itu. Jadi ibaratnya mungkin let's say itu hari Sabtu dan aku tuh mungkin baru cuci tuh sekitar hari Kamis atau Jumat di minggu hari berikutnya gitu. Terus kamu tahu enggak sih pas aku buka itu tuh chia seednya tuh udah kayak tumbuh tunas gitu loh. Tumbuh tunas, terus kan kayak aku lihat, "Oh my god, ini kalau menurut aku ya, ini bisa kayaknya aku jual chia seed yang udah bertunas alias dia tuh mirip banget sama kayak kecambah teman Pro 2. Cuman anehnya itu dia tuh kayak enggak bau gitu loh. Jadi kayak tapi tuh yang bikin aku enggak expect itu adalah dia tuh tumbuh karena memang ternyata kayak masih ada sisa-sisa airnya gitu. Jadi buat kamu yang suka atau mungkin pengen cobain chia seed, jangan sampai kayak aku juga tuh teman Pro 2. Saking kelamaan enggak dicuci ntar jadi malah tumbuh gitu. Tapi anyways, chia seed ini juga sebenarnya hampir bukan apa ya, maksudnya itu mirip kayak selasih, tapi bakal aku bahas setelah yang satu ini, perbedaan dari chia seed sama selasih. Tapi ya kita dengerin dulu deh lagunya satu ini pokoknya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Kali ini teman Pro 2 aku pengen kasih tahu kamu perbedaan dari chia seed sama selasih. Walaupun bentuknya sama-sama kayak bulat, terus tuh kayak ada semacam warna gelap alias hitam-hitam dikit, ternyata mereka tuh memiliki karakteristik yang beda. Dimana kalau kita ngeliat sekilas kan emang kayaknya kurang lebih mirip. Jadi kedua biji ini sebenarnya memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda kalau misalkan kita perhatiin lebih lanjut. Chia seed ini memiliki bentuk bijinya tuh lebih kecil gitu ya, terus kayak pipih dan lonjong, serta dengan teksturnya tuh halus dan terlihat mengkilap. Tapi kalau misalkan chia seed ini biasanya memiliki warna yang berkisar dari warna putih sampai ke coklat hingga hitam. Dan sementara itu kalau selasih sendiri teman Pro 2 punya bentuk bijinya tuh kayak elips dengan warna yang cenderung hitam. Setahu aku kayaknya selasih ini dia memang kayak lebih gede lagi gitu ya, walaupun kalau misalkan direndam sama air, mereka tuh bakal bentuknya nanti dan teksturnya bakal lebih lembut gitu. Nah terus kalau dari asal tanamannya sendiri ternyata teman Pro 2 beda. Kalau perbedaannya ini, chia seed ini berasal dari tanaman yang memiliki nama Latin Salvia hispanica, yaitu salah satu jenis tanaman mint yang umum tumbuh di Amerika Serikat alias Amerika Tengah, sorry teman Pro 2. Tanaman ini tuh dapat dikenali dengan bunganya yang kecil dan berwarna putih atau ungu. Sementara itu kalau selasih sendiri berasal dari tanaman bernama Latin Ocimum basilicum. Tanaman ini tuh dikenal sebagai selasih atau basil dan cukup mudah dijumpai di daratan Asia dan Afrika, dan kamu bisa banget mengenali tanaman ini dari ciri bunganya yang sama-sama berwarna putih juga tuh teman Pro 2. Tapi anyway, sebelum kita lanjut, aku juga mau ngasih tahu kamu kalau sebentar lagi kita bakal mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya tepat di pukul 12:18 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastinya teman Pro 2, keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.
4: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

Chia seednya berapa gram? Biasanya tuh aku tergantung sih ya. Kalau misalkan dalam satu porsi itu beda-beda, Sul. tapi kalau ngomongin soal chia seed itu apa ya, jadi salah satu alternatif kalau misalkan kamu lagi lapar tapi lagi gak pengennya makan berat banget, bisa tuh salah satu alternatifnya dengan makan chia seed ini. Tapi gak yang langsung kamu makan gitu loh, tapi biasanya kalau kamu pernah dengar ada istilah yang namanya overnight oat, nah itu bisa jadi salah satu cara buat kamu apa ya, kayak makan yang pengen gak berat-berat banget tapi juga gak ringan-ringan banget, alias in between. Jadi kali ini teman Pro 2, aku pengen ngasih tahu kamu berbagai rekomendasi olahan chia seed yang bisa banget kamu bikin di rumah. Dan ini menurut aku simple banget karena sekarang aku lagi cobain itu. Nah, jadi sekarang cara membuat pudingnya tuh namanya tuh puding chia seed, teman Pro 2. Dan ini simple banget. Jadi tuh caranya campurin si chia seed ini dengan air atau susu, lalu nanti kamu bakal diamkan semalaman di kulkas, dan wala, udah jadi tuh teman Pro 2. Terus tuh juga lanjut kalau misalkan kamu suka tekstur yang mungkin lebih cair, ini juga cocok buat kamu ya. Jadi bisa banget buat menambahkan atau alias membuat bubur chia seed. Dimana cara membuatnya kurang lebih mirip sih sama si puding chia seed, tapi airnya itu tuh lebih banyak tuh teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu kepengen yang lebih effort dikit atau mau bikin cemilan, bisa juga tuh bikin cookies yang base-nya itu dari chia seed. Jadi bisa dibilang nih teman Pro 2, tambahkan chia seed ke dalam bahan kering atau mungkin adonan gitu juga. Nah, nanti bisa banget kamu kayak panggang atau mungkin digoreng cemilannya biar makin endul alias enak. Nah, jadi kira-kira dari 3 rekomendasi tadi, kamu mau coba yang mana dulu?

Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: FM.
1: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Berikutnya teman Pro 2, masih dengan olahan chia seed. Tapi kali ini kalau kamu doyan banget sama si kue-kue, ini bisa banget cobain jadi salah satu ingredients atau bahan di dalam kue kering. Jadi chia seed ini ternyata teman Pro 2 cocok banget dijadikan campuran bahan roti atau cake, di mana teksturnya nanti bakal kerasa lebih kompleks dan juga lebih padat. Selain itu teman Pro 2, buat suguhan juga bisa banget. Ini si chia seed ini bisa banget kamu kreasikan dengan blueberry muffin yang selain manis juga kayak kelihatan makanan buat cemilan diet gitu loh. Jadi cravingmu juga kayak tetap tuntas tapi juga tetap makan enak gitu. Berikutnya teman Pro 2, kalau misalkan kamu kepengen bikin cemilan dari chia seed yang simple-simple, bisa banget bikin, namanya tuh adalah bola-bola chia seed. Caranya tuh teman Pro 2 bisa banget dicampurkan chia seed ini dengan oat, terus juga selai kacang dan madu, terus ntar kayak bakal dibentuk bola-bola gitu. Nah ini kayaknya bakal lebih enak lagi kalau misalkan mungkin didiamkan di kulkas, atau mungkin kayak ini makan langsung juga enak kali ya teman Pro 2. Nah ini juga gak kalah simple teman Pro 2, dan ini chia seednya tuh dicampur sama perpaduan pisang. Nah jadi ada chia seed pastinya ya, pisang dan juga selai kacang yang memang gak pernah salah. Jujur aku belum pernah cobain sih yang sama pisang ini, tapi kalau misalkan kamu ngeliat dari gambarnya tuh kelihatannya enak-enak aja sih, karena pisangnya ini tuh gak dihancurin tapi kayak dipotong kecil-kecil, baru di atasnya tuh kayak semacam dikasih topping chia seed sama selai kacang, atau mungkin kalau kamu kepengen yang lebih manis sedikit bisa banget sih kayak dikasih sama coklat.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Rangga.
5: Cinta.
4: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
5: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
4: Sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu.

By the way teman Pro2, ini juga ada olahan dari chia seed yang gak kalah praktis. Jadi ini masih dengan olahan pisang juga. Nah, kalau sebelumnya kan pisangnya tuh kayak gak diapa-apain alias kayak dipotong kecil-kecil aja. Terus si chia seed sama selai kacangnya tuh dijadikan topping. Nah kali ini si pisangnya ini dihaluskan. Dan juga chia seednya ini sama chia seednya juga teman Pro2. Jadi ibaratnya si pisang sama chia seed ini jadi semacam smoothies yang segar. Terus juga katanya biar lebih enak lagi, jangan lupa untuk pisangnya tuh dibekuin dulu baru ntar dihancurin. Nah ini kalau misalkan kamu ngeliat, menurut aku ya, kalau ada tambahan mungkin kayak coklat itu juga bakal lebih enak lagi deh si smoothie segarnya ini. Terus juga teman Pro2, ini yang gak kalah unik, chia seed ini juga ternyata bisa banget diolah jadi keripik yang renyah dan gurih. Hancurkan si chia seed ini ya dengan tepung dan berisi sedikit air gitu ya, lalu digoreng. Kalau aku lihat sih bentuknya memang agak kayak warna hitam gitu teman Pro2, tapi kayaknya ada kayak semacam apa ya, mangkok isi selai mungkin ya atau apa gitu, jadi biar lebih enak. Dan ini terakhir juga teman Pro2, kalau misalkan kamu suka makanan tradisional Indonesia, jadi bisa banget untuk mengkreasikan chia seed ini menjadi onde-onde. Aku belum pernah coba sih. Jadi chia seed ini bisa jadi pengganti dari biji wijen. Jadi ibaratnya bisa banget kamu bikin si onde-onde ini, tapi tadi tuh si biji wijennya tuh diganti sama si chia seed. Nah anyways, dari beberapa rekomendasi yang aku kasih tahu ini, semoga juga bisa menjadi inspirasi kamu buat makan siang ini enaknya apa gitu ya. Tapi bukan yang kayak pengen makan berat banget atau ringan banget alias in between, bisa banget cobain tadi si olahan chia seed itu. Dan pastinya teman Pro2 masih barengan sama Cindy, dan keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu.

Kepoan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

di 88,5 FM teman terbaik kamu, dan selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways teman Pro 2, setelah tadi aku ngajakin kamu buat ngobrolin soal makanan, kali ini kita bakal beralih ke informasi seputar olahraga teman Pro 2. Di santai siang kali ini aku bakal ngasih tahu kamu seputar Piala Dunia, terutama dimana dari Brazil versus Jepang ini sempat kayak bentrok dua ambisi untuk hasilkan platform juara tuh ya. Nah jadi dalam 13 tahun terakhir nih, target untuk ambisi besar dari Jepang ini dimajukan menjadi 2050 setelah Jepang mengumumkan visi 100 tahun program sepak bolanya, dimana mereka ini katanya pengen banget untuk menjuarai Piala Dunia yang awalnya di tahun 2092. Tapi sayangnya teman Pro 2, skuad Samurai Biru pada Piala Dunia 2026 gak mau menunggu selama itu. Jadi Kamada teman Pro 2 nih ya, Daichi Kamada setelah Jepang menaklukkan Tunisia 4-0 dalam pertandingan kedua grup F, Kamada ini mencetak gol pembuka ke gawang Tunisia dan pemain Jepang terbanyak melepaskan umpan sejauh ini. Bukan satu-satunya yang menginginkan hal tersebut karena memang yang lain juga ternyata begitu tuh ya, termasuk pelatih Hajime Moriyasu. Namun setelah lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup F dengan bekal 1 kemenangan dan 2 hasil imbang, langkah Samurai Biru langsung menghadapi ujian berat di mana laga tersebut di Houston Stadium pada Senin 29 Juni teman Pro 2 jam 24 waktu Indonesia Barat. Mereka harus berhadapan dengan negara yang sebenarnya ini tuh gak kalah kuat, yaitu adalah Brazil. Jadi ini adalah batu karang yang berpotensi menghentikan laju mereka sebelum sempat melangkah lebih jauh. Terus juga Brazil sudah 5 kali menjuarai Piala Dunia ya, dan sejak terakhir mengangkat trofi di tahun 2002 teman Pro 2, dan selalu mampu melaju seenggaknya tuh hingga perempat final, dan menjadi ujian yang amat berat juga sih ya bagi Jepang. Tantangan tersebut terasa semakin sulit karena kekuatan Samurai Biru terkikis oleh absennya Wataru Endo, terus juga Kaoru Mitoma dan Takumi Minamino akibat cedera. Apalagi nih teman Pro 2, katanya juga Brazil ini gak kalah ambisius sama kayak Jepang. Tim Samba ini juga udah ngebet banget untuk menghentikan penantian 24 tahun menjadi juara dunia, sampai-sampai melanggar tabu mereka sendiri dengan merekrut pelatih yang bukan orang Brazil tuh teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: cepat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Masih dengan seputar di Piala Dunia teman Pro 2, di mana pencetak gol kemenangan timnas Kanada Stephen S. Eustachio, teman Pro 2 agak susah sih namanya, maaf banget nih kalau misalkan agak salah nih ya, mengirim peringatan kepada Belanda maupun Maroko setelah membawa negaranya melaju ke babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Eustachio teman Pro 2 juga Eustachio mencetak satu-satunya gol saat Kanada menang secara dramatis 1-0 dari Afrika Selatan dalam laga 32 besar di Stadion Los Angeles di Amerika Serikat pada Senin lalu, teman Pro 2. Dia juga menegaskan kalau Kanada siap banget untuk menjadi lawan terberat bagi siapapun yang lolos, alias wow, ditantangin banget nggak tuh. Terus juga pemain tersebut menjadi pahlawan kemenangan lewat gol spektakuler pada menit ke-90+2 yang mematahkan perlawanan Afrika Selatan. Meski menjadi penentu kemenangan, pemain tersebut juga menegaskan untuk keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, gak cuma semata-mata karena aksinya dalam mencetak gol. Jadi maksudnya ibaratnya itu kan permainan bola pasti permainan bergu dong, dan juga butuh strategi tim yang juga memang harus cocok gitu teman Pro 2. Pemain berusia 29 tahun itu juga menggambarkan gol yang dicetaknya sebagai hasil kontribusi seluruh tim. Dan sekarang Kanada lagi menunggu pemenang duel Belanda kontra Maroko di babak 32 besar, di mana pemain tersebut juga optimistis tim asuhan Jesse Marsh tersebut mampu untuk melanjutkan kejutan dan menyebutkan laga berikutnya bakal menjadi pertandingan yang bakal menarik banget tuh teman Pro 2.

0: Rangga. Apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM. Tempat

0: Fire FM.
1: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
2: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
1: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
2: Oh, pakai bumbu instan ya?
1: Bukan, tapi pakai mie instan.
0: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

0: sebaik-baiknya, secukup-cukupnya. Jika kehidupan selanjutnya memang...
1: Next teman Pro 2, kita bakal beralih ke dunia olahraga. Masih kalau sebelumnya kan aku ngomongin Piala Dunia, tapi kali ini aku ngajakin kamu buat kita beralih ke dunia Inpo balap alias balapan MotoGP, di mana dari pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez menargetkan bisa berada dalam kondisi fisik prima ketika tampil di MotoGP Jerman yang berlangsung di sirkuit Sachsenring pada 12 Juli mendatang. Marc menjalani balapan utama MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Minggu alias 28 Juni kemarin, teman Pro 2, dengan hasil yang kurang menjanjikan gitu ternyata. Di mana jawara bertahan tersebut hanya mampu finish di urutan ketujuh setelah gagal bersaing untuk memperebutkan posisi terdepan menyaingi Aya Ogura, terus juga Raul Fernandez dan George Martin yang secara berurutan memperoleh podium pertama, kedua, dan ketiga. Pembalap asal Spanyol tersebut mengaku pastinya dong kurang puas dengan hasil yang diraihnya kemarin, karena ia yakin tuh sebenarnya bisa nih, kayaknya aku tuh bisa finish di posisi 5 besar, tapi ternyata cuman bisa sampai di 7 besar doang. Pembalap jawara dunia tersebut yang udah 7 kali teman Pro 2 juga gagal melanjutkan tren positifnya ke di Assen setelah pada 2 seri sebelumnya, tepatnya di MotoGP Hungaria dan MotoGP Ceko, mampu mengamankan 2 kemenangan seri beruntun tuh teman Pro 2.

adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Eh, masa sih?
1: Oh gitu ah. Loh, kok mau gosong? Loh, kebakaran.
3: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
6: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

By the way, anyway, busway, teman Pro 2. Sekarang kita beralih ke dunia olahraga, tapi kali ini aku mau ngajakin kamu ke dunia tenis, di mana dari Novak Djokovic memuji keputusan Serena Williams kembali berkompetisi di sektor tunggal ketika berusia 44 tahun dengan bermain di Wimbledon yang mulai bergulir. I mean, teman Pro 2 bergulir di pekan ini. Petenis Serbia berusia 39 tahun tersebut juga menyebut langkah yang diambil Serena, pemilik 23 gelar tunggal putri Grand Slam, sangat menginspirasi tuh teman Pro 2. Djokovic dan Serena Williams juga kalau misalkan di total nih mengumpulkan sebanyak 47 gelar tunggal utama dan masih berkompetisi dengan petenis lintas generasi tuh. Terus juga perjalanan mereka mungkin berbeda teman Pro 2, tapi nih keduanya tuh udah mulai membangun karir, terus juga lalu mencatatkan rekor bersejarah dan alhamdulillah teman Pro 2 sampai sekarang juga masih berlanjut. Babak terbaru dari Williams bakal kembali ke tur setelah absen selama 4 tahun terakhir kali, di mana mereka tuh dia alias Serena Williams bermain di tunggal US Open 2022 setelah menjadi ibu dari dua anak perempuan setelah kelahiran anak-anak pada tahun 2017 dan 2023. Dan anyways teman Pro 2, itu tadi beberapa informasi terkait olahraga yang bisa aku bagikan ke kamu selama 1 jam ke belakang ini. Dan pastinya masih barengan sama Cindy, di mana aku bakal menemani kamu sampai di jam 3 sore nanti. Jadi pastinya teman Pro 2, keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

Rapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2 ya. Sekarang jam lagi menunjukkan di jam 2 alias jam 14:11 waktu Indonesia Tengah. Pastinya teman Pro 2 masih barengan sama Cindy di sini. Dan di santai siang kali ini, setelah aku ngajakin kamu buat ngasih tahu berbagai info, mulai dari rekomendasi kuliner, terus juga olahraga, dan sekarang kita beralih ke entertainment alias kehiburan. Kali ini teman Pro 2 aku mau ngasih tahu kamu dari penyanyi solo dan mantan anggota grup Music One Direction, teman Pro 2 yaitu Harry Styles. Ini sempat tumbang gitu ya di atas panggung waktu konser residensi yang bertajuk Together Together di Wembley Stadium di London, Inggris Raya pada Jumat 26 Juni kemarin tuh teman Pro 2. Jadi di dalam video yang beredar nih, Harry Styles waktu itu lagi melakukan gerakan whale atau paus gitu ya, dan menjadi kesukaan para penggemarnya yaitu menyemburkan air ke arah atas dari mulutnya. Terus di sela-sela lagu As It Was, Harry Styles juga diduga tersedak air. Oh my god, aku ngebayanginnya aja kayak ih gak enak banget gak sih teman Pro 2. Dan itu tuh jadi gara-gara habis kesedak jatuh tuh ke belakang. Nah setelah jatuh, Styles ini juga menutup mulutnya, terus juga memegang perut serta terlihat seperti pengen muntah teman Pro 2. Dalam video tersebut juga beredar nih, perutnya tuh kayak kelihatan agak kembang kempis seperti lagi berusaha buat bernapas. Kejadian tersebut teman Pro 2 sekitar 17 detik di atas panggung. Lalu Harry Styles kembali bangkit dalam keadaan baik-baik aja ya, dan melambaikan tangan kepada penonton. Tapi jujur ini pengalaman yang agak mengerikan juga sih ya teman Pro 2. Tapi dari perwakilan Styles juga belum memberikan komentar tentang kejadian tersebut ya. Tapi penyanyi berusia 32 tahun tersebut udah mulai kembali untuk konser di lokasi yang sama pada hari berikutnya.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

By the way, teman Pro 2 baru-baru ini Naikila sama James C viral banget untuk lewat jingle obat batuk ya, yang kalau misalkan kamu lihat di TikTok juga lagi rame banget, yang itu pokoknya kemasan bikin saset. Aku gak bisa bilang sih ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa ngebayangin gak sih gimana lagu iklan yang emang niatnya tuh dipakai buat promosi malah jadi earworm gitu ya, alias kamu tuh bakal terngiang-ngiang mulu sepanjang walaupun kamu lagi gak dengerin lagunya gitu ya, dan kayak diputar berulang kali. Nah itu ternyata adalah campur tangan dari dua musisi, Naikila sama James C. Jadi jingle terbaru tersebut teman Pro 2 emang mendadak viral dan bikin heboh di media sosial, dimana kalau kamu sering scroll TikTok teman Pro 2 atau Instagram belakangan ini juga pasti gak asing banget dengan potongan lagu yang bisa aku bilang juga catchy banget, mulai dari lirik lagunya yang apa ya, mudah diingat, tapi juga lagunya memang enak gitu ya, padahal sebenarnya lagu ini bukan bagian dari album atau single resmi mereka loh. Terus juga lagu ini ternyata murni dibuat khusus untuk keperluan promosi doang teman Pro 2. Tapi ya namanya juga Naikila dan James nih ya, tangan mereka nih sukses banget untuk menyulap lagu iklan tersebut jadi kerasa seperti hits, macem kita tuh lagi berdansa gitu teman Pro 2 di lantai dansa. Sebelum viral juga dengan jingle obat batuk tersebut, Naikila dan James ini memang udah mencuri perhatian lewat genre musik yang unik, dan juga mereka mengusung yang namanya tuh hipdut alias hip hop dangdut. Lagu-lagu mereka sebelumnya juga kayak Garam dan Madu, terus juga So Asu, terus sempat Mondar Mandir juga di playlist anak muda karena aransemennya yang segar, terus juga asyik banget buat diajak berdansa. Formula sukses tersebut teman Pro 2 rupanya juga dibawa ke lagu Obat Batuk ini ya teman Pro 2, dimana dengan sentuhan musik yang upbeat dan vokal Naikila yang khas, lagu ini tuh gak terdengar kayak semacam iklan pada umumnya gitu ya, yang bisa dibilang kayak ngebosenin dan semacamnya, tapi malah bikin pendengarnya ketagihan alias candu. Dan terakhir aku lihat ya, udah banyak banget tren-tren yang dibuat sama lagu tersebut yang juga gak kalah kece tuh ternyata.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
2: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Ya udah tuh, pakai aja, enggak usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Nama aku Piring, gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
5: Pir, aku Sendok, tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
4: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
6: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci, males banget hari ini.
4: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
5: Kalau nggak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
7: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang, biar nggak nempel kenangan.

By the way, teman Pro 2, kalau kamu suka sama band Oasis, jadi mereka nih bakal ada reuni dan memang bakal jadi, bukan bakal lagi jadi topik paling panas di jagat musik dunia. Tapi teman Pro 2, di tengah euforia kembalinya Gallagher bersaudara, banyak banget nih fans yang justru bertanya-tanya tentang gimana sih nasib Blur gitu ya. Bakal ada perang Britpop jilid 2 enggak nih? Jadi menanggapi hal tersebut, teman Pro 2 basis dari Oasis yaitu adalah Alex James akhirnya buka suara, di mana alih-alih pengen buru-buru untuk menyaingi sang rival, Alex juga memberikan jawaban yang cukup santai tapi tegas. Jadi Alex James ini menyatakan kalau Blur belum punya rencana untuk reuni dalam waktu dekat. Ya ngerasa dia tuh ngerasa kalau sebenarnya sekarang sih waktunya buat Oasis untuk bersinar dengan tour live ke tour live 25 mereka gitu, teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang tumbuh di era 90-an atau mungkin 2000 awal, pasti gak bakal asing sih gimana panasnya persaingan Blur versus Oasis dulu. Nah, sepertinya nih Alex James juga udah gak berminat banget buat lanjut main api sama Liam dan juga Noel Gallagher, teman Pro 2. Bahkan ketika muncul ide iseng untuk menggelar konser tandingan di Knebworth, lokasi legendaris yang identik dengan sejarah besar kedua band tersebut, Alex langsung menolaknya dengan candaan gitu. Kalau menurutnya ya, menghidupkan kembali rivalitas Britpop masa lalu itu sebenarnya udah bukan jadi prioritas dia lagi. Dimana keputusan Blur juga emang masih belum pengen nih untuk reuni, dan juga sebenarnya bisa dibilang masuk akal, teman Pro 2 ya. Dimana soalnya Damon Albarn baru aja menyelesaikan rangkaian reuni mereka yang cukup intens di awal 2024.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
4: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda.

till it's weightless. By the way teman Pro 2, rencana pernikahan megah antara Taylor Swift dan bintang NFL Travis Kelce kembali memicu kehebohan. Dimana meskipun hari bahagia tersebut dikabarkan udah mendekati banget teman Pro 2 alias sangat dekat, tapi tingkat kerahasiaan yang diterapkan sama pasangan tersebut dikabarkan tinggi banget sampai bikin para tamu undangan sendiri pun kayak bingung gitu ya, dimana sih mereka nikahnya gitu ya. Secara untuk lokasi acaranya juga bisa dibilang masih dirahasiakan. Terus juga teman Pro 2, pasangan yang kerap dijuluki sebagai trailer teman Pro 2 ya, masih menyimpan rapat-rapat informasi mengenai resepsi mereka dari publik. Terus juga ada nih katanya sumber internal yang mengungkapkan teman Pro 2 sampai sekarang sih untuk para tamu sendiri belum diberikan untuk koordinat spesifik mengenai tempat berlangsungnya upacara janji suci mereka alias pernikahan mereka, melainkan hanya diminta untuk ya siap-siap aja dulu ya, pokoknya ada di satu titik kota besar teman Pro 2. Dari pihak penyelenggara pernikahan dilaporkan juga udah mengirimkan instruksi kepada seluruh daftar undangan untuk memastikan keberadaan mereka di wilayah New York City pada hari Kamis 2 Juli dan Jumat 3 Juli 2026. Instruksi ini tuh memicu untuk spekulasi luas di kalangan penggemar mengenai titik temu rahasia mereka yang ternyata udah dipersiapkan sama pihak keamanan pasangan tersebut. Walaupun belum ada pengumuman resmi teman Pro 2 dari perwakilan kedua pihak, spekulasi terkuat saat ini sih ya mengarah pada Stadion Madison Square Garden, dan juga Taylor Swift ini dan Travis Kelce dikabarkan telah mengeluarkan biaya ini mahal banget sih teman Pro 2, sampai jutaan dolar Amerika Serikat untuk menyewa arena tersebut secara eksklusif selama akhir pekan mendatang untuk memastikan privasi mereka tetap terjaga sepenuhnya tuh teman Pro 2.

0: dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... yah, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
4: Makan apa ya?
5: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
4: Hah?
5: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

So, itu dia tadi teman Pro 2, beberapa informasi seputar entertainment yang bisa aku bagikan ke kamu. Tapi udah gak berasa banget, kita bakal merapat ke jam 3. Yang artinya Cindy pamit undur diri setelah menemani kamu dari jam, tebak jam berapa? Dari jam 5 subuh, tetot, salah. Dari jam 10 pagi, teman Pro 2. Yaudah, segitu aja deh. Cindy pamit undur diri, tapi jangan khawatir karena setelah ini juga masih bakal ditemani sama suara siar lainnya sampai nanti kita tutup siaran di jam 12 malam nanti. So have a good day teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dan bye-bye.

0: nama aku piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
0: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Dari kawasan siar Emiamin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu nih di santai siang menuju sore ceria. Yang di mana teman Pro 2 ya? Di luar ini sudah semakin mendung. Tadi aku berangkat dari Bengkuring teman Pro 2 di Sempaja, masih cerah terang benderang gitu ya. Dan aku bingung kayak kok tiba-tiba cuacanya agak mendung ya di sini gitu. Jadi ya buat kamu yang di jalan teman Pro 2, hati-hati karena ini hari Senin, berarti waktunya bentar lagi kamu akan pulang dari kantor atau pulang dari sekolah juga. Jadi aku akan menemani kamu nih teman Pro 2 di siang ini menuju ke sore nanti. Nah, informasi-informasi seperti biasa teman Pro 2 ya, di jam 3 aku bakal ngebagiin informasi, dan informasi pertama mungkin dari Kementerian Pertanian ya, yang siap membeli inovasi hasil riset perguruan tinggi nih yang sudah disiapkan dan dihilirisasi sebagai bagian dari penguatan kolaborasi antara pemerintah dan kampus, di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut berbagai inovasi dari kampus seperti IPB, UGM, ITS, ITB, Unhas, Unila hingga Universitas Andalas telah terbukti meningkatkan produktivitas pertanian. Melalui bibit unggul nih teman Pro 2 ya, alat pertanian modern dan teknologi pendukung, di mana menurut kementerian sendiri hilirisasi riset menjadi langkah strategis untuk mempercepat swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Jadi perguruan tinggi didorong untuk mengajukan daftar inovasi nih yang siap diproduksi secara luas. Sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bakal fasilitasi nih teman Pro 2 untuk pengembangan agar hasil penelitian dapat memberikan dampak nyata bagi sektor pertanian di Indonesia nih.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
4: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
3: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
4: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
3: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Kita lanjut nih ya, teman Pro 2 dari Menkomdigi, Mutia Hafid mengungkapkan sebanyak 4,7 juta akun akun anak ya teman Pro 2, sorry, berusia di bawah 16 tahun nih yang sudah dinonaktifkan oleh platform digital imbas implementasi PP Tunas. Jadi menurut Mutia, catatan ini menjadi salah satu indikator awal bahwa platform mulai menjalankan kewajibannya untuk melindungi anak di ruang digital. Jadi selain itu, sekitar 200 platform digital sudah menyampaikan self-assessment atau penilaian mandiri ke pemerintah, dan saat ini pemerintah sedang mengevaluasi profil risiko masing-masing platform untuk memastikan nih ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak. Dan dia menjelaskan kalau penerapan pendekatan berbasis risiko ini bertujuan agar setiap platform terdorong menghadirkan layanan yang semakin ramah buat anak-anak nih teman Pro 2.

0: lega.
1: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah.
2: Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
3: Taulah ikam.
4: Produa FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Produa FM.
6: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
7: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
8: Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: bosen. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Halo, Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama Abang.
3: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, nggak satu visi misi.
2: Lah, salah Abang apa, Dek?
3: Abang udah kecewain aku.
2: Kecewain apa?
3: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
2: Ya, maafin Abang ya, Dek.
3: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
2: Iya, Dek, maafin Abang, tapi kita jangan udahan.
3: Maaf, Bang. Adi udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan membangun rumah sakit jantung dan stroke guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat nih teman Pro 2. Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2026 ini akan menerima anggaran belanja tambahan atau ABT sebesar 2,1 triliun dan pembelanjaannya akan diprioritaskan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan di daerah tersebut nih. Ia menyatakan Pemprov Kepulauan Babel sudah mencanangkan sejumlah lokasi alternatif untuk pembangunan rumah sakit jantung dan stroke. Salah satu lokasi yang dinilai ideal nih teman Pro 2 yaitu di sekitar kawasan Gor Sahabudin yang tidak jauh dari Bandara Depati Amir di Kota Pangkal Pinang nih. Dan teman Pro 2, aku mau informasiin kalau azan asar di jam 15.43. So stay tune terus 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah, karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah, dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum menambah amalan.
1: Tanya Ustaz.
4: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
5: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 16 bersama suara Syar Habibi. Informasi pertama, TOP resmi mengumumkan tour fan meeting Asia pertamanya bertajuk TOP Pre-Studio 2026. Pengumuman tersebut disampaikan melalui teaser poster yang dirilis agensinya Top Spot Pictures sekaligus menandai fan meeting Asia perdana mantan personil Big Bang itu sejak debut pada 2006. Tour ini diumumkan setelah TOP merilis album solo pertamanya dalam 13 tahun bertajuk Another Dimension pada April 2026. Sebelum memulai rangkaian tour Asia, ia dijadwalkan menggelar fan meeting gratis untuk anggota komunitas resmi Top X di Yokohama pada 9 Juli 2026. Hingga kini, jadwal lengkap dan daftar kota tujuan tour Asia masih belum diumumkan. Informasi selanjutnya, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mewaspadai potensi kejutan dari Jepang jelang laga babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ia menegaskan timnya akan tampil maksimal di semua aspek permainan, mulai dari menyerang, bertahan hingga koordinasi antar lini saat menghadapi samurai biru. Brazil dipastikan tanpa Rapinha yang masih dibekap cedera, namun Neymar Junior telah kembali dan siap memperkuat tim. Sementara itu, Jepang juga dibayangi masalah cedera setelah Ko Itakura dan Takefusa Kubo masih diragukan tampil pada pertandingan yang gelar di Houston Stadium.

Informasi terakhir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan pemerintah menurunkan harga liquid natural gas untuk sektor industri bertujuan menjaga daya saing nasional sekaligus mempertahankan keberlangsungan lapangan kerja di Indonesia. Penurunan harga LNG dilakukan melalui efisiensi di seluruh rantai pasok, mulai dari sektor hulu hingga hilir dengan melibatkan pemerintah, kontraktor kontrak kerja sama, serta badan usaha penyalur. Bahlil memastikan kebijakan tersebut berlaku efektif sejak resmi diumumkan. Itu dia teman Pro2, Pro2 Update kali ini.

Merapati jam 4 teman Pro 2, masih barengan sama aku Habibi dan kita masuk. Aku mau ngebahas sebuah hal yang jujur ini membanggakan banget karena kemarin baru aja kan Timnas Indonesia ajang voli teman Pro 2 di AVC Men's Cup itu menjuarai ya, dan ada salah satu nama yang sangat-sangat dilihat sama orang, bahkan dia juga mendapatkan dua gelar ya teman Pro 2, yaitu adalah Kak Boy Arnes Arabi, yang dimana dia menjadi sorotan publik voli Indonesia teman Pro 2 pas dia tampil konsisten bersama Timnas Voli Putra Indonesia di ajang AVC Men's Cup 2026. Jadi pemain ini ya teman Pro 2, dia dikenal sebagai outside hitter yang sangat berbahaya karena power spike-nya dan pertahanannya dia sangat efektif. Dia itu yang membuat menjadi salah satu andalan utama di Timnas Indonesia sendiri nih. Jadi sejak kompetisi AVC Men's Cup 2026, peran Boy Arnes di lini serang Indonesia teman Pro 2 gak bisa dipandang remeh dan menjadi salah satu pemain kunci di Indonesia nih. Dimana dalam pertandingan final juga waktu itu karena kemarin itu bertemu dengan Korea Selatan, jadi Boy Arnes berhasil membantu skuad Garuda menang dengan skor telak 0-3. Jadi 3 ronde aja teman Pro 2, yaitu 3-2, 3-4, 16-25, dan 2-3-25. Jadi performa dari Boy Arnes sendiri itu yang membuat Timnas Voli Putra Indonesia sukses menyabet gelar juara AVC Men's Cup 2026. Jadi aku akan ngebahas soal Kak Boy Arnes ini lebih lanjut teman Pro 2 setelah lagu yang berikut ini.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung.

Boy Arnes Arabi lahir di Rantau Prapat, Sumatera Utara pada 22 Oktober 2003 nih teman Pro 2. Jadi Boy dikenal sebagai salah satu wonderkid yang memiliki karir cemerlang di usia mudanya, baik di level klub maupun di timnas. Jadi Boy juga lahir di keluarga yang dekat dengan olahraga voli ya teman Pro 2, yang dimana ayahnya Ramino merupakan mantan atlet voli dan kakaknya sendiri Hafif Dandi juga merupakan pemain voli terkenal di Sumatera Utara. Jadi saat ini Boy memperkuat Jakarta Lavani Living Transmedia di Proliga 2025 teman Pro 2. Secara statistik Boy tercatat memiliki rekor 355 cm dan blok 335 cm. Sebagai outside hitter ya teman Pro 2, Boy tidak hanya memiliki kemampuan pukulan, melainkan juga kecepatan, kelincahan, dan adaptasi di lapangan dengan baik tuh. Jadi dari Boy Arnes sendiri teman Pro 2, dia sudah mengenal dunia voli itu sejak usianya 7 tahun. Dan saat itu dia sering bermain voli sama ayahnya, mungkin dari situlah dia suka ya teman Pro 2. Dan saat berusia 15 tahun, Boy sudah tampil dalam kompetisi voli profesional. Dan saat itu Boy debut di Pekan Olahraga Daerah Sumatera Utara dan hasilnya dia berhasil meraih peringkat ketiga. Di tahun yang sama, Boy juga mengikuti kompetisi dan berhasil menjuarai turnamen Pop Wilnas 2018 dan Prapon 2020. Penampilan apiknya lah ya teman Pro 2 yang sampai ke telinga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki klub voli Jakarta tuh ya. Dan Boy bergabung dengan Akademi Lavani dan memulai debutnya di Proliga di 2023. Jadi setelah mencatatkan penampilan profesional di Proliga di usia 20 tahun, Boy kembali menapaki karirnya di usia yang masih muda dan Boy dipercaya memperkuat timnas Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja tuh. Jadi berposisi sebagai outside hitter, Boy berhasil tampil moncer nih teman Pro 2. Ini mana bersama timnas voli Indonesia dan Boy dan tim juga sukses mempersembahkan medali emas untuk Indonesia usai mengalahkan Kamboja dengan skor 3-0 tuh.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

0: cepat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jauh.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

Gak hanya nyetak poin teman Pro 2 ya, Boy Arnes sendiri juga nunjukin kedewasaan dalam membaca permainan yang membuat serangan Indonesia itu ternyata makin variatif dan sulit dibendung oleh lawan-lawannya. Jadi kiprah Boy Arnes Arabi sendiri di Indonesia nih ya, pas main di turnamen AVC Men's Cup 2026 itu nunjukin kalau generasi muda Indonesia punya talenta besar yang siap bersaing di level internasional. Karena jujur, kalau aku biasanya ngeliatin soal voli ya teman Pro 2, aku sangat-sangat suka sama volinya Jepang, karena kayak gimana ya, mereka itu jujur kecil-kecil sih badannya, tapi kayak terbang, jujur terbang lompatannya. Nah, makanya ketika aku melihat permainan Indonesia sendiri melawan Korea kemarin di final, itu jujur kayak pakemnya tuh sudah dapat. Makanya dari Boy Arnes sendiri sampai dia mendapatkan banyak teman Pro 2 namanya, kayak medali gitu, khusus untuk pemain MVP gitu. Itu rasanya aku ngeliat kayak, oh ya bener sih. Karena dia juga pernah dapat prestasi yang banyak selama karirnya. Yaitu peringkat 3 Popda di Sumatera Utara 2018. Dia punya medali emas juga di Popilnas, Prapon, SEA Games 2023. Terus juara Proliga juga. Dan pemain muda terbaik di Proliga 2023 tuh. Jadi memang ya bisa dibilang kalau generasi muda ini Indonesia kayaknya bakal lebih bagus lagi nanti ke depannya. Dimana si Boy ini juga mendapatkan penghargaan lain seperti kayak yang kemarin MVP AVC Men's Cup 2026. Terus dia dapat juga nih best outside hitter di AVC Men's Cup. Terus di Proliga dia juga dapat best outside. Terus dia MVP juga nih teman Pro 2 di Proliga dan Livoli Divisi Utama tuh.

0: Come on, conversation.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya!

Dan itu aja teman Pro 2 ya, yang bisa aku bagiin buat kamu di sore ini tentang Boy Ernest Arabi yang bermain sangat apik di AFC Men's Cup 2026. Semoga kita doakan aja timnas Indonesia volleynya bisa sampai dunia nih ya, internasional, sampai bahkan mungkin kalau bisa bisa mengalahkan Jepang, Italia dan yang lain-lain ya, karena kita tahu ya masih panjang perjalanan, dimana Boy juga umurnya masih 2003, artinya tahun ini 23 tuh teman Pro 2. Jadi masih panjang, masih bisa untuk bermain lebih apik lagi ke depannya. So teman Pro 2, setelah ini aku bakal balik lagi, tapi gak bakal sendirian, karena nanti ada teman-teman aku dari Broadcasting School Batch 3. So kami akan membahas sebuah hal yang mungkin ini terjadi di mana-mana nih teman Pro 2. So stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 ya, sesuai janjiku aku enggak bakal sendirian karena di depanku sudah ada siapa nih? Males. Udah batuk-batuk aja ya.
1: Shiva, DJ Shiva, berikan tepuk tangan yang meriah. Selain Shiva ada aku Adel juga di sini. Kalau Adel aku pasti tepuk tangan sih.
0: Oh iya, Adel tepuk tangan. Ulang lagi.
1: Halo teman Pro 2, di sini juga ada aku DJ Shiva. Tolong tepuk tangannya mana? Ini aku tepuk tangan. Oke, fun.
0: Seru gitu loh, sore-sore harus bercanda gitu loh, bercanda.
1: Enggak mau sih, apa aja bercanda. Kita serius enggak sih, Del?
0: Enggak, Del. Sama Adel.
2: Aku enggak tahu aku harus ngedukung siapa. Aku ngedukung teman-teman Pro 2.
0: Nah, itu dia.
1: Penyiar andalan.
0: By the way, anyway, Baso, kita bakal ngobrolin apa nih hari ini?
1: Apa ya? Sebenarnya aku bingung sih Kak mau ngomongin apa hari ini. Tapi enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Aku enggak apa-apa kok.
0: Iya, aku juga GPP.
1: GPP. Ya, itulah teman Pro 2 yang akan kita bahas hari ini adalah tentang enggak apa-apa.
2: Yes, GPP guys.
0: Karena kalau kita ngomongin soal enggak apa-apa itu sebenarnya ada beberapa hal yang sebenarnya kenapa-kenapa gitu.
1: Benar banget.
2: Tergantung biasanya yang ngomong kalau cewek itu kayak lebih banyak ininya nih.
1: Nah, iya kalau di kamus tuh ya mungkin enggak apa-apa tuh artinya satu, enggak masalah. Tapi kalau di dunia nyata itu bisa seribu makna nih.
2: Iya, tergantung situasinya juga enggak sih?
1: Benar banget.
0: Banyakan cewek enggak sih yang
2: iya, kebanyakan
0: maknanya banyak kalau enggak apa-apa.
1: Iya sih, tapi aku agak enggak setuju gitu sih.
0: Oh, kenapa tuh? Coba bantah.
1: Soalnya ya aku kan orangnya ekspresif ya, jadi aku nggak bakal bilang nggak apa-apa kalau misalnya aku kenapa-napa gitu.
0: Oh, kamu langsung marah gitu? Ya?
1: Bener banget, okay. Aku langsung marah. Adel sih kayaknya.
0: Adel tipe yang gimana?
2: Tipikal yang kayak nggak apa-apa, is okay, aman. Padahal sebenarnya enggak. Kira-kira temen Pro 2 kayak mana ya tipenya ya?
0: Kayaknya sih kebanyakan kayak Adel ya, karena aku pun seperti itu juga. Aku tuh kayak misal deh. Sesimpel kita pesan minuman, pesan makanan. Kadang ada hal yang kayak aku pernah pesan ini.
1: Apa ya?
0: Wait. Aku lupa. Bukan dong. Mahal banget kalau itu mah beda. Kalau itu kan sudah di display, kita tinggal tunjuk. Masa dia salah milihnya. Nah, kayak bukan es teh. Waktu itu kalau enggak salah makanan, kayak aku tuh pesannya ayam geprek. Aku pesan ayam geprek. Dibungkus.
1: Okay. Nah,
0: aku bawa pulang lah.
1: Yeah.
0: Sudah siap aku makan. Memang ayamnya digeprek, nggak ada sambelnya.
1: Oh, nggak ada sambelnya.
2: Waduh.
0: Wah. Enggak sih, itu ayam digeprek. Wah. Pas aku buka kayak ada yang salah ya.
1: Tapi padahal aku setuju deh. Aku setuju kan bener namanya ayam geprek.
0: Iya, tapi kan.
2: Tapi kan dibayangin kita tuh ada sambelnya.
0: Tolonglah.
1: Tapi itu lebih baik sih daripada tadi dibayangin aku kalau pas Kak Habibie bawa ke rumah pas dibuka ayam mentah. Itu masih
0: itu absurd sih jujur ya. Tiba-tiba ayam utuh.
2: Itu agak serem langsung diviralin kayaknya.
0: Kayaknya suruh goreng sendiri gitu.
1: Enggak, tapi Kakak gimana tuh? Pas udah lihat salah ternyata pesanannya.
0: Iya, itu. Aku kayak Adel. Aku makan aja.
2: Iya. Kayak misalnya aku tuh, misalnya aku juga beli makanan, aku pesennya tuh bagian dada lah. Tapi yang datang itu malah bagian paha. Itu sebenarnya kecewa banget. Jadi kayak enggak mood makan tapi kayak ya udahlah.
0: Tapi jujur itu sering tahu.
2: Iya kan, Kak?
0: Sering tahu. Kayak kalau masalah ayam ini ya.
2: Ayam lagi.
0: Karena enggak tahu ya, kenapa kalau kita pesan ayam ada aja. Pokoknya ada aja
2: sesuatu yang terjadi tidak sesuai ekspektasi.
1: Bener, gak cuma masalah salah pesen sih. Ayam ini emang agak-agak
0: kayaknya
1: agak-agak deh ayam ini.
0: Kayaknya salah si ayam deh.
1: Loh,
2: ayamnya yang salah ya. Ayamnya yang salah ya. Apalagi pas lagi lapar-laparnya ya. Ampun tuh kayak sedih banget.
0: Pernah gak sih kalian kayak pesan makanan terus gak datang-datang tapi orang yang di belakang kalian ngantri pesanan mereka sudah datang duluan?
2: Iya.
0: Pesan nih, habis itu kamu duduk. Mereka pesan, kamu duduk. Terus mereka duluan yang dapat nih. Kalian udah dapat pesan?
2: Iya, pernah.
1: Pernah sih.
0: Serius?
1: Gak pernah deh kayaknya.
0: Kalau pernah dia pasti protes.
2: Iya, ya, kayaknya protes. Iyalah. Jadi kak saya protes kan makan sama teman saya juga. Ini tipikal yang emosian gitu.
0: Okay.
2: Terus dia kayak yang ngomong dikeras-kerasin gitu loh kak. Kayak, duh ini kok belum datang-datang ya. Okay. Kayak gini gitu. Saya kayak malu sendiri gitu karena dia ngomong kayak gitu. Jadi kayak, aduh udah nggak apa-apa nggak apa-apa. Kayak mungkin bentar lagi kita datang punya kita gitu.
0: Iya, aku juga tipenya kayak gitu sih. Kayak ngerasa, ih nggak apa-apa dah ya udahlah biarin aja.
1: Tapi
0: gitu.
1: Emang karena nggak keberatan kan.
2: Iya, karena nggak keberatan sih sebenarnya.
1: Atau sebenarnya keberatan tapi ya udah.
0: Males ribut sih biasanya.
2: Iya, males ribut sebenarnya.
0: Ribut sih biasanya.
1: Kalau saya bakal maju deh ke depan.
0: Oh iya.
1: Kak, ini salah ya, mohon maaf. Saya maunya punggung, bukan paha.
0: Serius kamu langsung datang?
1: Beneran. Kalau misalnya saya lagi makan di tempat, saya bakal bilang, "Kak, tadi saya pesannya punggung." Atau kalau misalnya salah bumbu atau salah apa, saya bilang. Dan biasanya pasti diganti gitu.
0: Oh iya.
1: Karena mau saya itu ya, saya mau A pokoknya.
0: Oke, okay, baiklah. Okay. Itulah perbedaan orang.
1: Perbedaan.
0: Gak enakan soalnya.
2: Yeah.
0: Udahlah gitu kan.
1: Okay.
0: Teman-teman Pro 2 ya, kalau kamu mau gabungan, mau ngobrol-ngobrol soal ini juga boleh ya. Boleh banget di WhatsApp kami, di mana tuh?
2: Di Pro 2 FM 0812-5848-7885.
0: Atau di mana?
1: Atau bisa juga gabung di RRI Digital kita di Pro 2 Samarinda. Atau di Instagram kita RRI Pro 2 Samarinda.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Tapi nih ya, teman-teman Prodo itu kalau misalnya ngomong enggak apa-apa, emang pure karena enggak apa-apa atau pengen ngelihat sebenarnya orang-orang tuh care apa enggak sih? Hmm. Kalau Siva sama Kak Habibie gimana?
1: Ngode
2: dari Siput dulu kali ya.
1: Aduh, kenapa sih? Aku lagi.
2: Kan cewek.
1: Cewek.
2: Iya, biasa okay. cewek tuh yang biasa begitu.
1: Sebenarnya tadi pas aku bilang aku ekspresif, maaf ya, aku lagi gengsi aja kok guys. Sebenarnya aku juga orangnya sebenarnya aku juga orang yang sering bilang gak apa-apa.
0: Mm-hmm. Tergantung situasi lagi
1: tergantung
0: nih.
1: Tadi pertanyaan apa sih Del?
0: Kayak misalnya kamu tuh ngomong gak apa-apa, kamu tuh pengen ngelihat orang-orang sebenarnya peduli sama kamu apa enggak sih?
2: Kamu cuma mau tahu mereka care enggak sih kalau aku bilang gak apa-apa.
1: Jujur
2: gitu.
1: Aku begitu, tapi ke circle dekatku aja.
2: Sama orang-orang terdekat aja.
1: Iya, aku emang bener sih pengen lihat seberapa peka mereka, tapi ya itu cukup ke mereka aja karena aku pengen melihat mereka tuh sudah sekenal apa sih sama aku gitu sih biasanya. Aku manfaatkan gak apa-apa tuh jadi senjata tersendiri sih.
0: Senjata.
1: Aku gitu. Biarin aja tuh kayak, Put, kenapa kamu lagi marah kah? Gak apa-apa.
0: Tapi mukanya judes.
2: Gak apa-apa. Side eye.
1: Iya benar banget. Terus lagi ada masalah misalnya, lagi ada masalah masalah rumah kah, masalah apa gitu. Aman gak Put? Gak apa-apa. Gak apa-apa terus sampai okay. nanti kalau mereka tanya kamu sebenarnya kenapa sih? Nah, cewek biasa gitu kan. Dah, berebes deh tuh air
2: mata. Tapi kalau misalnya mereka menganggap enggak apa-apa itu beneran, marah enggak kalian?
1: Marah sih aku. Aku marah lah.
0: Iya sih, lebih ke kayak aduh kenapa kayak apa ya? Kayak enggak ada yang menanyakan aku nih sebenarnya kenapa sih?
1: Iya, tapi okay. tapi ada kalanya aku pengen enggak apa-apa aku dianggap emang gak apa-apa.
0: Oh iya.
1: Tapi kayaknya
0: karena
1: mungkin
0: gak pengen digangguin gitu ya.
1: Tapi kalau misalnya aku pribadi mungkin ya, karena aku keseringan menyalahgunakan kata gak apa-apa ini. Jadi mereka juga agak-agak kabur gitu sebenarnya. Kalau Siva bilang gak apa-apa ini beneran gak apa-apa Atau
2: kenapa-kenapa?
1: Kenapa-kenapa? Nah okay. iya kayak gitu.
2: Kalau ini deh, aku mau nanya ke kalian, pernah gak ngerasain? Aku jujur baru-baru aja ngerasain dimana ketika kita lagi tidak kenapa-kenapa tapi harus menyebut gak apa-apa ke orang lain. Pernah gak ngerasain gitu? Kayak misalnya nih, kita lagi pengen, maksudnya kita lagi ada masalah, tapi kita gak mau orang tahu kita ada masalah.
1: Oh, iya,
2: terus kita kan, pasti kan kita jadi kayak, hah gak apa-apa gitu. Padahal kita lagi kenapa-kenapa, pernah gak kalian kayak
0: pernah
2: gitu?
0: Pernah sih kak, pasti pernah. Karena kayak gak pengen orang juga tahu apa masalah kita gitu.
1: Emang apa ya, refleksnya pengen nyembunyiin atau?
0: Iya, pengen nyembunyiin. Kalau nih teman saya, dia tuh kayak gak akan ceritain gitu lah kak. Okay. Misalnya kita nanya sesuatu, dia bilang gak apa-apa, sampai ada timing di mana dia kayak baru cerita lagi gitu tanpa kita tanya. Sebenarnya kemarin tuh aku gini loh. Sebenarnya kemarin tuh aku bohong aja ke kalian. Nah biasanya kayak gitu.
1: Tapi biasanya belum siap atau emang gak apa-apa karena lagi capek gitu. Itulah yang bisa keluar karena sadar kalau menjelaskan tuh bakal keluar energi lebih banyak lagi kan.
0: Benar.
1: Kayak gitu jadinya.
2: Itu tadi yang kayak Siput bilang pas dia cerita langsung der nangis.
1: Nah benar banget. Sebelumnya aja kayak nggak apa-apa, masih malas mungkin cerita atau kayak bener. Biarlah mereka yang bertanya nanti detailnya gimana.
2: Tapi aku juga baru aja ngerasain gitu loh kayak hal yang aku tuh mau cerita, jujur mau cerita waktu itu. Cuman kayak ketika ngelihat teman-temanku, aku kayak kayaknya nggak enak deh, menambah beban pikiran mereka. Jadi aku kayak nggak apa-apa, aman aja gitu.
1: Padahal duduk kita luar. Kita tanya sekarang.
2: Kok di on air nanyanya? Apa-apa?
1: Kak Habibie, apakah Kak Habibie baik-baik saja?
2: Yes, hari ini yes.
0: Apakah ini hanya karena timingnya tidak baik? Kakak memberitahu seperti ini?
2: Enggak, karena ini memang lagi aman.
0: Oke, aman. Beneran aman nih.
2: Lagi aman gitu ya, teman Produa. Karena sesuai dengan cuaca di luar, teman Produa, sudah mau turun tuh matahari.
1: Iya.
2: Asik banget.
1: Golden hour nih, lagi golden hour.
2: Golden hour-nya. Banget nih. Jadi buat kamu, teman Produa yang lagi di jalan, hati-hati ya. Karena baru pulang sekolah nih biasanya.
1: Iya.
0: Kak, libur, Kak.
1: Kerja sih ini.
2: Oh,
0: iya, kerja.
2: Oke, aku jujur aku gak punya adik, jadi aku gak tahu sekolah nih.
1: Oke, gak apa-apa kak.
2: Gak apa-apa banget kan. It's okay. It's okay why ya teman Produa.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Nah, tadi kan kita ngomongin soal enggak apa-apa enggak apa-apaan ini kan ya, Kak Habibi dan Adele. Tadi kita ngomongin soal enggak apa-apa kok ini sebagai jalan keluar lah ya buat manusia-manusia yang tidak mau menjelaskan masalahnya.
1: Iya.
0: Ternyata
1: tidak enakan.
0: Iya, enggak enakan. Hmm. Ternyata ini ada fun fact-nya tahu.
2: Kenapa
0: manusia lebih memilih seperti itu, lebih memilih refleks ngomong enggak apa-apa gitu.
1: Kenapa?
0: Karena dari sisi psikologis manusia itu memang punya kecerundungan
1: kecenderungan.
0: Kayaknya nggak jadi ngomong di teman Pro.
2: Jangan. Teman Pro dulu udah kepo nih. Apa tuh?
0: Ini penasaran apa enggak?
2: Penasaran.
0: Jadi manusia itu punya kecenderungan alami. Nah, untuk menghindari konflik. Nah, kalau misalnya ada masalah, mengeluarkan kalimat enggak apa-apa kok itu ya otak kita tuh emang udah tersetel gitu, dianggap sebagai jalan pintas lah untuk paling cepat menutup pintu masalah biar enggak makin melebar.
2: Nah, gitu.
0: Ya, tapi setelah ini mungkin daripada kita lanjut ngomongin enggak apa-apa kok dan daripada aku dibully lebih lanjut lagi. Jadi mending
2: dibully kok enggak
1: dibully ya, itu namanya bercanda.
0: Enggak, aku enggak terima. Aku enggak terima. Oke, teman Pro 2, kita sudahi ini semua. Kita akan dengarkan tebak-tebakan.
1: Tebak suara.

0: 105,5 FM, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, hari ini bareng aku Shiva. Dan hari ini aku bakal ngasih tebak-tebakan ke ya orang-orang yang ada di sekitaran aku ya teman Pro 2. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita coba kasih tebakannya. Nah, kayaknya aku ketemu deh guys. Semoga kakaknya mau ditanyain ya. Halo kak, permisi.
1: Halo.
0: Kakak namanya siapa ya kalau boleh tahu?
1: Oh boleh, kenalin nama aku Maiwa.
0: Maiwa namanya?
1: Iya.
0: Lucu banget namanya. Oke, jadi aku mau ngasih tebak-tebakan ke kakak, boleh gak?
1: Boleh, tebakan apa tuh?
0: Gini, berhubung aku lagi suka banget dengerin lagu akhir-akhir ini, jadi aku pengen kasih tebak-tebakan lagu ke kakak. Boleh dong langsung aja dijawab ya, ini dia lagunya.

0: Nah, itu dia lagunya. Tahu nggak kak, kira-kira lagu apa dan lagunya siapa nih?
1: Iya, aku sering banget dengerin lagu ini. Kebetulan sering keplay di TikTokku. Nah, aku tahu banget ini lagu judulnya 24/7. Lagunya Centil Era. Nah, banyak banget sekarang itu perempuan-perempuan centil ya. Jadi itu lagunya ini. Lagu ini penyanyinya Romaria. Siapa sih yang gak tahu Romaria?
0: Wah, aku sih tahu ya. Tapi kakak ngefans banget deh ini kayaknya.
1: Ngefans banget. Aku udah ngikutin Romaria tuh dari kecil. Dari lagu
0: apa tuh?
1: Malu sama kucing.
0: Kayak mana tuh?
1: Malu sama kucing. Meong, meong, meong gitu ya.
0: Oke deh, terima kasih banyak ya kak. Siapa sangka ternyata kakaknya ngefans juga sama Romaria. Oke, kalau begitu langsung aja kita lanjut ke target berikutnya. Dan yap, nah aku ketemu lagi nih, semoga kakaknya mau, ya Allah semoga kakaknya mau. Halo, permisi kak.
2: Halo.
0: Sebelumnya boleh tahu nama kakaknya siapa?
2: Nama saya Shadia Salma.
0: Oh, biasa dipanggil?
2: Biasa dipanggil Aisong.
0: Aisong, biasa dipanggil Aisong, lucu banget namanya Aisong. Kalau misalnya aku kasih tebak-tebakan buat kakak, kakak mau gak ya?
2: Mau banget nih.
0: Oh, mau banget nih. Oke, boleh aja langsung didengerin. Ini lagu ya kak,

0: Nah, itu dia lagunya kira-kira. Apakah kakak bisa menebak?
1: Ya, itu dia lagi lagu yang hits banget itu. Judulnya lagunya 24/7.
0: Ah, berarti tahu ya.
1: Iya.
0: Tapi penyanyinya tahu enggak siapa nih?
1: Romaria.
0: Romaria. Tadi menyebut apa ya BTW?
1: Roma.
0: Romaria ya. Oke, kalau begitu berarti tahu ya. Tapi ngefans enggak nih?
1: Enggak sih.
0: Oh enggak, tapi
1: lagunya bagus.
0: Lagi hits ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Aisung.
1: Iya.
0: Kalau begitu itu aja teman Pro 2 tebak-tebakan dari aku. Kembali ke studio.

0: Itu mah aku tahu.
1: Tahu.
0: Iya, sering muncul juga. Kayaknya Kak Habibie enggak tahu sih.
1: Kayaknya ada yang diam karena kali ini dia nolep.
2: Iya, karena jujur setahu aku dia masih kecil.
0: Tapi sekarang tuh banyak banget kayak misalnya adiknya Naura Ayu siapa?
1: Neona.
0: Iya, Neona.
2: Itu juga sudah gede.
1: Udah gede. Udah punya lagu yang lain.
0: Lagu sedih lagi. Iya, jadi kayak kita benar-benar melihat mereka tuh tumbuh kembang mereka juga. Kita masih kecil juga ya.
1: Oh, jadi di mata Kak Habibie Romaria kan selalu kecil.
2: Kok enak, kok kira masih memang masih segini.
0: Masih SMP. Masih SD.
2: Aku terakhir kali ngeliat dia waktu masih kecil. Kecil banget.
1: Ini kayak siapa nih, Neona Romaria?
2: Romaria.
0: Iya sih.
2: Makanya aku kaget.
1: Udah gede.
2: Suaranya sudah begini.
0: Iya, karena di sosmed dia juga gak begitu aktif gitu. Baru pas dia admin album baru, baru kayak wah udah besar.
1: Dan emang lagunya asik banget.
2: Asik, jujur. Jadi aku tadi dengerin kan, kayak aku berusaha untuk nebak. Walaupun aku gak tahu judulnya, aku mau tahu ini suara siapa sih gitu. Karena biasanya aku tahu suaranya, aku gak tahu lagunya gitu. Nah kali ini aku gak bisa nebak. Ternyata memang anak kecil itulah.
0: Iya, suaranya
1: sudah berevolusi.
2: Sudah berevolusi gitu ya. Karena dulu juga waktu ada ajang pencari bakat, kalau kalian tahu Annette Daly.
0: Annette.
2: Itu juga sudah besar sekali.
1: Dulu masih kecil.
2: Iya, dulu kecil-kecil gitu kayak segini.
0: Kecil gitu. Kan enggak usah kelihatan nih. Ini yang kecilnya kecil-kecil yang
1: intinya kecil lah, kecil.
2: Seplankton, teman.
1: Seplankton ya. Enggak tahu sekarang sudah se Kak Habibie.
0: Seatom kecil. Iya, kacang atom.
1: Ini ngomongin apa sih?
2: Ya, kita ngomongin Romaria.
1: Oh iya.
2: Tapi dari Romaria kita ini aja deh, kita dengerin Minho aja ya yang judulnya Callback.

Yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, Sunday

mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

0: Teman sejati dari HiFi, teman Pro 2 menemani kita di sore hari ini ya. Dan yes, kita tadi sudah ngobrolin soal enggak apa-apa.
1: GPP
0: gitu ya. Kalian masih ngetik GPP enggak sih?
2: Enggak
0: kan?
2: Enggak apa-apa, hanya panjang.
1: Enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa titik.
0: Itu marah.
1: Itu kayak disappointed.
0: Itu marah.
2: Enggak
0: apa-apa. Itu.
2: Enggak titik. Enggak apa-apa titik. Kan panjang kan artinya. Teman Pro 2 setuju kan?
0: Enggak.
1: Itu kayak kecewa enggak sih kakak titik?
0: Iya, itu kecewa kayak enggak apa-apa.
1: Gitu. Enggak apa-apa yang real itu tuh Ayu yang dipanjangin.
0: Betul.
1: Enggak apa-apa.
2: Perasaan dari tadi gue disalahin mulu deh.
1: Sumpil. Enggak apa, mungkin si Pak punya imajinasinya sendiri dalam ketikannya.
2: Terus aku beda gitu sama kalian.
0: Bukan. Lebih ke arah makanya cak tanda baca itu sangat-sangat berbahaya.
1: Iya, sangat berbahaya.
0: Karena kalau kan, makanya ada orang beberapa, kalian tipe yang suka nelpon apa sukanya ngechat?
2: Nelpon.
1: Oh.
0: Tuh, makanya dia titik.
2: Biar jelas.
0: Karena dia terbiasa untuk telepon. Jadi ketika yang kayak gitu, orang-orang biasanya memahaminya kalau titik. Kebiasaan orang kayak enggak apa-apa. Dah kita gitu aja. Kalau mau panjang kayak enggak apa-apa, itu enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Gitu. Makanya
2: yaudah deh, nanti kan aku emang pintarnya berarti di call kan, di telepon kan. Berarti nanti kalau aku ngomong sama kalian enggak apa-apanya gitu. Enggak apa-apa titik.
0: Oh marah?
2: Enggak.
1: Disappointed. Oke.
0: Iya sih Pak, iya.
1: Enggak apa-apa, kita tidak menyudutkan kamu.
0: Iya, kita tidak.
1: Kita kan sayang sama kamu.
0: Kita tuh bercanda.
2: Aku
0: bercanda.
2: Bercanda. Apa sih?
0: Daripada aneh-aneh ya teman Pro 2 ya, intinya ya.
2: Yeah.
0: Ini kita mau masuk ke zona petang.
2: Ke zona petang.
1: Yes, benar.
2: Nanti akan ada lagu-lagu religi yang temenin kamu teman Pro 2.
0: Sebelum ajan maghrib ya.
2: Sebelum ajan maghrib di jam
1: 18.21.
0: Makanya stay tune terus teman Pro 2 karena nanti setelah ajan kami akan balik lagi nih. Yes, stay tune terus 88.5 FM, teman
2: terbaik kamu.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: 15 detik berharga.
3: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: Tanya Ustaz.
1: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu, kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam, ya. Demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: tapi soal nggak papa ini dikasih ke orang lain doang apa ke diri sendiri? Kalau temen pro dua gimana? Kayak misalnya kayak lagi misalnya nih nggak keterima lolos ke salah satu organisasi yang dipengen nih, terus kayak sedih banget, tapi berusaha untuk kayak udahlah nggak apa-apa lah, tapi sebenarnya itu tadi sedih banget itu loh.
1: Oh kayak gitu.
0: Oh nggak sih?
1: Ya aku sering deh kayaknya ke diri ke sendiri.
0: Tapi menurut kakak itu hal yang baik apa enggak? Nah. Atau kayak memendam perasaan sendiri?
2: Sebenarnya kalau untuk awal-awal mungkin baik, tapi kalau
0: terlalu sering,
2: sering enggak. Gitu. Karena kita juga butuh cerita. Karena gini deh, semua penyakit kalau menurutku semua kan dari kepala biasanya, dari pikiran. Bener. Ada orang yang sakit biasa aja, tapi karena overthinking akhirnya sakit kepala. Ada orang yang sehat-sehat aja, karena dia lagi marah akhirnya darah tinggi karena banyak pikiran. Itu banyak. Jadi memang semua itu dari pikiran. Nah kalau pikiran kita jernih dengan kayak ya udah nggak apa-apa dah, aman aja, positive thinking terus, it's okay gitu. Tapi kadang ada halnya kita tuh bukan positive thinking, tapi kita lagi di titik denial. Gitu. Gak apa-apanya tuh bukan gak apa-apa yang kayak ah gak apa-apa deh gitu, tapi kayak ya udah gak apa-apa deh.
0: Iya,
2: gitu.
0: Udah gak apa-apa,
2: tapi di hati kayak
0: ujung-ujung itu pasti kayak bakal sedih juga dapat.
1: Padahal harusnya gitu, gak apa-apa loh, perasaan itu divalidasi gitu kan ya.
2: Asik. Coba kita tanya sama sang puitis. Kenapa tuh? Gimana?
1: Apa tuh? kenapa tiba-tiba sang puitis?
2: Iya, kan biasanya dia bisa memberikan kata-kata.
0: Iya, coba.
1: Kan kalau menurut aku tadi benar sih kata Habibi, kalau misalnya mungkin di awal-awal kita gak apa-apa ngomong ke diri sendiri, tapi kalau misalnya ditumpuk terus lama-kelamaan itu malah jadi penyakit tersendiri. Karena ada saatnya perasaan kita tuh perlu divalidasi. Bukan harus selalu kayak gak apa-apa mungkin ini bukan kesempatan aku. Tapi kadang kita harus memvalidasi kayak ya ini bukan kesempatan aku dan aku kecewa. Nah kayak gitu ya, maksudnya tolong. Terkadang kita tuh harus memvalidasi perasaan kita sendiri, bukan ditumpuk dengan kata gak apa-apa.
2: Nggak usah marah dong, kok dia marah-marah sih dia?
1: Aku marah, soalnya kalian ngetawain aku tadi.
0: Tidak. Makanya kadang teman-teman kita tuh juga misalnya kita kayak apa ya, gak apa-apa terus. Mereka pasti bilang kayak, udahlah gak apa-apa, nangis aja gak apa-apa gitu. Makanya kadang kita kalau nangis pun ada orang yang gak mau ngeberhentiin kita nangis. Kayak udah keluarin aja gitu.
2: Betul. Kadang langsung diinjak gitu.
1: Itu Kak Habibie gak sih?
0: Itu mah Kak Habibie ya teman-teman.
1: Soalnya Kak Habibie yang ngomong sumpah.
2: Kan tadi katanya biar lebih nangis, temennya dibiarkan nangis.
1: Gak kayak lebih nangis sih
2: kan. Semakin nangis dia.
0: Hati-hati nih sama Kak Habibie.
2: Enggak dong.
0: Nanti dibikin nangis.
2: Aku baik hati loh teman Pradua, jujur.
1: Aku kayaknya tipe itu deh. Apa temen itu? Yang kalau misalnya ada orang yang mau cerita atau apa, aku biarkan iya nangis aja. Sepuas-puasnya. Kalau dia minta solusi baru
2: kasih.
1: Kalau enggak ya wes nangis aja. Gitu.
0: Tapi ada juga orang yang kayak misalnya nih dia udah ngeliat kita nangis deres banget, dia nggak nanya kenapa gitu loh. Jadi pas udah selesai nangis baru kayak mau cerita enggak gitu.
2: Ada.
1: Kamu ya Del.
2: Asik.
0: Itu kayaknya temen aku ke aku sih.
2: Oke. Jadi kamu biasa pernah begitu
0: pernah.
2: Ya?
0: Pernah. Ya ampun itu lucu banget, kayak aku enggak pengen orang-orang tahu jadi aku ngumpet kan, Kak. Aha. Terus kayak mereka datang, "Karena ngedenger suara tangis aku."
2: Okay.
0: Kan, iya, terus kayak terus kayak kenapa nih? Tapi mereka enggak nanya gitu loh. Mereka nanya ke satu sama lain tapi enggak nanya ke aku.
2: Oh, oke, paham. Gitu. Tapi bagusnya gini Del, nanti kalau nangis agak-agak di tempat yang gelap.
1: Iya, kayaknya gitu.
0: Serem banget.
1: Biar makin keras aja deh.
2: Jadi teman-teman lu yang awalnya mau nanya enggak apa-apa, tapi kayak suara siapa ini?
1: Wow. Nice ide, Kak.
2: Serem ya.
1: Kayak aku pengen coba deh. Jangan.

0: Halo, aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.
5: Cepat cek budaya.

0: Godok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya.

0: Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Gak terasa sudah di jam 18.50 nih kami bertiga ngobrolin soal
1: Gak apa-apa.
0: Nah, bisa gak gitu nadanya?
1: Gak apa-apa.
0: Nah, itu loh, itu suaranya Sipa.
1: Gak apa-apa. Nah, aku pengen nanya ke Kak Habibie.
0: Kenapa?
1: Kan kita kan cewek kan ya Della. Ya aku udah tahu sih pasti gak papamu gimana. Karena aku sama-sama cewek.
2: Iya, kita sama-sama cewek.
1: Saling paham lah kalau gak papa cewek tuh ada beribu makna. Nah kalau cowok pengen dengar langsung sih dari Kak Habibie, gak papanya cowok tuh sebenarnya apa sih?
2: Apakah
1: artinya
2: ada makna-makna lain?
1: Nah iya benar banget.
0: Nah itu tergantung konteksnya. Kalau misalnya ngomongin soal kayak bercandaan di tongkrongan, kalau mereka bilang gak papa berarti memang gak papa. Kalau laki-laki biasanya gitu. Kalau candaan, tongkrongan, asal tidak membawa keluarga, nggak apa-apa. Kalau mereka bilang nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Gitu. Misalnya bercanda nih, kayak, ah ini telat betul nih, gitu-gituin, ya nggak apa-apa. Kalau mereka, jangan, kamu nggak baper kan? Nggak apa-apa. Nah itu nggak apa-apa betulan. Gitu. Tapi kalau sudah bawa keluarga, kemungkinan ada kenapa-kenapanya gitu. Karena semuanya pasti gak terima kalau misalnya orang tua atau saudara yang bawa.
1: Sensitif lah gitu.
0: Itu sensitif.
2: Kalau cowok tuh lebih to the point gak sih? Kalau misalnya emang gak suka tuh kayak, kenapa sih kamu kayak gini-gini-gini?
0: Aku pernah cut off orang juga, to the point juga, langsung.
2: Di depan muka tuh
1: gimana
2: ngomongnya?
0: Kayak gini, aku langsung menunjukkan aku gak suka. Gestur gak sukanya tuh langsung kutunjukkan gitu. Bahkan teman-temanku ngerasa kayak, bis, sorry tapi suasananya gak enak. Terus aku harus apa? Belum kayak gitu. Jadi akhirnya mereka kayak nurut sama aku kayak, oh ya udahlah gitu. Aku nggak pernah marah, jujur. Aku tipe orang yang bisa menahan segala emosi harusnya. Kalau di depan orang ya. Jadi kayak kalau aku dibilang pemarahan, iya. Tapi di belakang orang, aku nggak pernah menunjukkan amarahku ke orang lain gitu.
1: Pengelolaan emosinya kakak ya, kakak bisa bilang bagus lah.
0: Lumayan untuk ke orang-orang ya. Kalau ke keluarga mungkin aku menunjukkan gitu. Karena aku sambil cerita dong. Namanya kita cerita ke orang tua kan pasti sambil menggebu-gebu kan. Kayak gini gitu. Tapi itu ke keluarga aja. Tapi kalau aku sudah keluar rumah, aku bisa masang topeng gitu. Topeng untuk tidak menunjukkan amarahku itu. Nah di titik itu temanku sampai kayak, dia bilang, ini jujur pertama kali aku lihat kamar kayak gini, katanya gitu. Cuman karena aku tersinggung banget waktu itu, itu banget. Jadi akhirnya aku menunjukkan hal itu kayak,
2: aku gak suka nih sama
0: aku gak suka, gitu. Makanya cowok-cowok itu biasanya to the point. Kenapa mereka to the point? Karena mereka gak mau bertele-tele.
1: Iya,
2: biasanya teman-teman aku juga kayak gitu. Susah.
1: Yang laki-laki, yang cowok-cowok.
2: Jadi kayak misalnya emang gak suka tuh kayak, ya udah langsung ngomong. Langsung ketemuan, langsung ngomong. Langsung diselesain hari itu kalau bisa.
0: Betul, cowok-cowok tuh tipenya yang gitu.
1: Gak berhari-hari dulu.
0: Gak bisa.
1: Cerita dulu kemana-mana gitu.
0: Makanya kalau kita ngomongin soal percintaan ya. Biasanya cowok-cowok itu lebih tipe yang kayak ada masalah, mereka akan pergi dulu, kan balik, ngobrolin, selesai gitu. Nah kalau cewek kan enggak, dia
2: iya silent treatment dulu.
0: Besok lanjut lagi kan gitu.
1: Mungkin itu kali ya yang menjadikan alasan apa ya, yang menjadikan alasan hubungan cowok sama cewek itu bisa salah paham cuma gara-gara kata enggak apa-apa. Karena maksud dari cowoknya kalau enggak apa-apa tuh beda, kalau cewek tuh enggak apa-apa beda.
0: Benar.
1: Itu salah satu yang membuat ya hubungan tuh bisa bermasalah dari kata enggak apa-apa.
0: Sama kayak terserah.
1: Iya,
0: mau makan apa? Terserah nih apa? Ada bakso, ada mie ayam, ada pizza, ada burger, semua ada gitu loh. Jadi kayak terserahnya gimana nih? Makanya sampai kemarin itu ada konten yang kayak membuat ini loh, kalian tahu gak sih yang kayak tuh? Hari ini kita bakal makan ke tempat favoritmu loh, begitu kan. Jadi ceweknya kan nanti akan menyebut tempatnya kan, kayak coba tebak kita mau makan apa hari ini. Nanti kan ceweknya kayak, kita makan ini ya? Ya betul gitu. Jadi mereka gak perlu nanya.
1: Ini salah satu cara ya.
0: Itu satu-satu.
2: Itu trik.
1: Kakak bocorin ke kita.
2: Sebenarnya kita gak perlu sih karena bisa cuma gak sih nanya.
0: Iya kan mereka yang, ya sudah lah teman prodo ya intinya ya begitu.
1: Kakak bocorin ke kita nanti berarti gak mempan ya kita ya Della.
0: Gak boleh begitu loh. Harus to the point kalau makan.
1: Oh kalau soal makan.
0: Kalau soal yang lain gak apa-apa dah.
1: Gak apa-apa. Sekali lagi gak apa-apa.
0: Ini gak apa-apa yang beneran nih.
1: Gak apa-apa.
0: Karena memang ya mau gimana, namanya juga insting seorang cewek dan seorang cowok kan beda.
2: Beda.
0: Bisa kita maksain tuan berdua.
1: Tapi kalau gak papanya cewek ini memang lebih sering menyembunyikan. Menyembunyikan. So ya jadi aku mau meneruskan mendengarkan kata-kata Kak Habibie tadi. So,
0: thank you ya.
1: Gak gitu. So dari sini kita tahu kalau kita udah banyak banget yang ngomongin soal nggak apa-apaan ini. Pelajaran yang bisa kita dapat hari ini.
0: Yes, kesimpilin
1: hari ini
0: dari Sufi
1: adalah nggak apa-apa loh guys. Kita sekali-kali jujur dengan perasaan kita diri sendiri. Kalau kita tuh kenapa-napa. Masa sih ditanya nggak apa-apa gitu.
2: Lama-lama disimpan sendiri sakitnya.
1: Sendiri teman berdua. Setuju.
0: Dari Ariel ada kesimpulannya?
2: Lebih ke kayak kalau misalnya emang ngerasa ya sama kayak Sipa sih, jangan terlalu mendam perasaan yang ngebuat sakit sendiri. Kalau emang bisa cerita ya cerita aja ke orang, karena sebenarnya mungkin orang-orang tuh juga pengen denger cerita kita dan mungkin ada solusi juga dari mereka gitu.
0: Dan kalau dari aku teman Produa lebih ke arah ya udahlah ya, semua penyakit datangnya dari pikiran, jadi jangan terlalu banyak mikir. Kalau memang ada masalah, obrolin aja ke orang-orang. Bahkan kayaknya sih bisa aja kamu ngobrolin ke teman, ke orang tua, itu semua terserah kamu. Jadi kayak mau ngobrol ke teman, kayaknya aku lebih aman sama temanku deh. Boleh.
2: Gitu, sama orang kita percaya lah. Boleh.
0: Iya, yang penting sama orang kita percaya. Tapi balik lagi, kalau aku ngingatinnya satu teman pro dua, kita harus punya boundaries, harus tahu cerita mana yang bisa diceritakan, yang mana yang enggak bisa. Karena enggak bisa semua masalah kita ceritakan ke orang tua, enggak bisa semua masalah kita ceritakan ke teman.
2: Harus dipilih-pilih dulu, guys.
0: Jadi kalau ada masalah A, kira-kira mungkin tidak cocok sama orang tua, teman. Tapi kalau ada masalah B, gak cocok sama teman, ya ngomongnya sama orang tua.
1: Karena kita gak tahu dampaknya nanti apa.
0: Bener. So, waktunya kalian pamit undur diri nih. Gimana cara pamitnya?
2: Gak mau.
0: Kok gak mau? Yaudah, mereka akan lanjut sampai jam 12.
2: Okay, guys, gak akan go home. Bye-bye.
0: Oke, Adel mau go home.
1: Oh, aku gak apa-apa, aku bobok di sini.
0: Iya boleh, nanti jagain ya.
1: Boleh.
0: Parkiran di depannya.
1: Boleh.
2: Warung di sebelah, dia jualan di warung sebelah aja kan.
0: Oh iya boleh.
1: Enggak mau, aku mau bacain teman produk puisi aja gimana?
0: Boleh nanti dah, pokoknya ya. Kita bikin segmen khusus sih, Pak.
1: Oke.
0: Eh tapi gimana cara bye-bye kalian? Kalau teman-teman kalian kemarin ku suruh kan.
1: Gimana
0: mereka kayak gimana? Ya, aku bye-bye gitu. Kalau kalian gimana?
2: Yaudah sih.
0: Yaudah langsung aja.
2: Langsung aja
0: deh kayaknya ya.
2: Oke, aku Adele.
1: Dan aku Shiva. Pamit.
2: Undur diri.
1: Dadah guys.
0: Bye-bye. Dan
2: setelah ini
0: aku balik lagi ke Tonight Corner. Jadi yang bye-bye mereka berdua aja ya.
2: Guys, bye-bye.

0: ini Indonesia.
1: Burung enggang atau rangkong adalah salah satu kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia. Enggang termasuk burung yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang dan begitu bermakna bagi suku Dayak. Ada 14 spesies enggang di Indonesia. Salah satunya ada di hutan di Pulau Kalimantan. Namun karena kerusakan hutan, burung enggang kini sulit ditemukan. Burung enggang memiliki ciri-ciri yang sangat khas, mengutip buku Analis Vegetasi Habitat Burung Rangkong oleh Agus Setiawan. Bertubuh besar, panjang tubuh 75 sampai dengan 170 cm dan berat 290 sampai dengan 4200 gram, di mana memiliki karakter dimorfis.

0: bagian depan wajah, atas kepala, atau keduanya yang ditutupi kulit. Burung enggang atau rangkong adalah jenis burung yang memiliki paruh mirip tanduk sapi tanpa lingkaran. Mengutip buku Dunia Burung dan Serangga karya Syarif Nur Hakim, burung ini tergolong dalam kelompok Bucerotidae yang di dalamnya ada 57 spesies. Salah satu spesies enggang yaitu enggang gading menjadi simbol dari suku Dayak. Menurut situs Diskominfo Kalimantan Tengah, makna filosofi burung enggang sangat dekat dengan kehidupan suku ini. Burung enggang memiliki makna sebagai salah satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Enggang digunakan sebagai simbol kebesaran, kemuliaan, perdamaian, dan kesatuan suku Dayak. Sayap tebal enggang melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Sementara ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak. Burung enggang juga dijadikan contoh kehidupan keluarga yang senantiasa mencintai dan mengasihi pasangan hidupnya. Terhadap anak, burung ini mengingatkan pentingnya bertanggung jawab dan mengasuh anak menuju dewasa.
1: Ini Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tertarik atau baik dari Ziva Magnolia, teman Pro 2 menemani kita di Tonight Corner hari ini. Masih barengan sama aku Habibie, teman Pro 2. Kita masih mau ngobrolin soal Ziva Magnolia, yang dimana baru aja nih kamu dengerin lagunya yang Tertarik atau Baik. Ini tuh lagu teman Pro 2 ya, menunjukkan apa ya, dia tuh kayak ada orang yang kebingungan pada saat menghadapi gebetan yang sering memberikan perhatian. Kadang gitu gak sih? Kita tuh kayak ketika suka gitu sama orang, mungkin nge-crush sesuatu, seseorang gitu ya. Nge-crush seseorang, terus kita kayak ngerasa apa ya, dia tuh baik sama kita, tapi ini baiknya buat apa ya gitu. Kadang tuh kita apakah cuman yaudah biar berlaku baik aja sama kita, atau memang dia memberikan tanda-tanda. Itulah yang menjadikan lagu ini teman Pro 2 untuk mewakili perasaan dilema ketika kita gak bisa membedakan apakah sih dia ini benar-benar memiliki perasaan cinta atau ya cuma sekedar ramah doang gitu. Dan makna lagu ini sangat melekat teman Pro 2 dengan fase overthinking dalam per-PDKT-an ya. Jadi buat kamu-kamu nih mungkin yang di sana lagi PDKT-an, serem kali gitu ya. Sukses deh teman Pro 2 ya. Tapi by the way teman Pro 2 ya, di jam 7 ini di Tonight Corner ini aku bakal ngebahas banyak soal Ziva Magnolia. So stay tune terus 88.5 FM teman terbaik kamu. Dan ini ada lagu dari Ziva lagi yang judulnya Cukup.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Kabari cintaku teman berada dari Ziva Magnolia yang menemani kita di Tonight Corner hari ini. Ya kita tahu lah ya teman berdua, lagu Peri Cintaku kemarin kan kemarin sebelum bersama Ziva kan dinyanyikan oleh Marcel teman berdua. Jadi jujur pas pertama kali dengar dari Ziva sendiri aku tuh kayak deket banget tuh denger langsung dari Ziva. Bukan, maksudnya mendengarkan lagu versi Ziva gitu ya. Itu jadi kayak ngerasa, ih sakit terkali ini lagu gitu. Memang yang Marcel sangat-sangat ini ya, sangat-sangat khas gitu. Kita ngerasa kok itu kayak, ternyata begini banget nih, benteng begitu tinggi. Kok jadi kayak jaga malam ya. Tapi intinya teman pro 2, back to topic ke Ziva Magnolia. Buat kamu yang belum tahu Ziva Magnolia, tapi masa belum tahu sih, tapi boleh deh kalau belum tahu aku kasih tahu nih. Ziva Magnolia bernama lengkap Ziva Magnolia Muskita. Jadi dia nih lahir 14 Maret 2001 teman pro 2. Ziva juga pembawa acara televisi juga, dan dia meraih posisi juara 3 di ajang pencarian bakat teman pro 2. Yang dimana itu tahun 2019-2020. Jadi Ziva ini dikenal teman pro 2 memiliki suara yang ngeri sekali lah teknik riff and runs-nya dia ini, yang menjadi ciri khas untuk penampilannya sendiri. Dan selama dia mengikuti kompetisi sangat-sangat kayak orang-orang tuh tahu, Ziva ini pasti riff and runs-nya ngeri banget. Riff and runs itu buat kamu yang belum tahu juga teman pro 2, masa aku yang contohin sih gimana ya, sorry ya kalau jelek. Riff and runs tuh kayak gitu. Ya gitulah pokoknya lah ya. Aku gak bisa teman pro 2, jujur aku bukan Ziva. Jadi intinya ya Ziva ini dia sudah sangat-sangat banyak lagunya sekarang. Walaupun dia mulainya dari ajang pencarian bakat gitu ya, sampai sekarang. Bahkan teman pro 2, musimnya dia bersama teman-temannya itu dianggap kayak musim terbaik gitu, karena semuanya bahkan bisa membuat lagu. Dan dia ini genrenya pop and R&B ya, kebanyakan teman pro 2 instrumennya. Dan dia bersama teman-temannya juga. Dan Ziva ini anak kedua ya teman pro 2 dari bersaudara, dari orang tuanya yang bernama Stefanus Muskita dan Cindy Asi Busel. Nah dia punya kakak nih teman pro 2 ya, namanya Amadea Rosalina. Jadi kalau mau tahu nih, for your information teman pro 2, ayahnya itu merupakan seorang atlet gulat dan ibunya adalah atlet lari dan cabang atletik tuh. Jadi kalau mau tahu nih Ziva harus tahu sih teman. Jadi Ziva ini punya keturunan Ambon dan Dayak ya teman pro 2. Dia memiliki bakat menyanyi sejak dia kecil, ketika dia usianya 2 tahun, karena ibunya ngajarin dia tuh buat nyanyi bersama dan ngajarin cara bicara. Jadi tumbuh di lingkungan yang senang sama musik teman pro 2, Ziva pertama kali tampil nyanyi pas usianya 3 tahun tuh. Tapi BTW teman pro 2, aku mau ngingatin nih kalau azan Isya di jam 19.35 ya.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Ayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
1: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
0: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Tanya Ustaz.
3: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
4: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisan yang mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

And that's it teman Pro 2 ya. Hari ini buat Tonight Corner kita ngobrolin Ziva Magnolia. Dan setelah ini teman Pro 2 waktunya kamu mendengarkan Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan aku waktunya Habibi pamit undur diri ya, karena aku sudah menemani kamu dari jam 3 tadi teman Pro 2. So aku Habibi pamit undur diri. See you and bye-bye.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 20 bersama suara Sir Habibi. Informasi pertama, grup musik rock asal Inggris Muse tengah mempersiapkan kondisi fisik dan aspek teknis menjelang tur konser dunia setelah merilis album ke-10 yang bertajuk The Wow Signal pada 26 Juni 2026. Rangkaian tur global Muse akan dimulai di Amerika Utara pada 2 Juli 2026 sebelum berlanjut ke Inggris, ke sejumlah negara di Eropa di November 2026. Informasi selanjutnya, tim bulu tangkis junior Indonesia harus mengakhiri langkahnya di nomor beregu kejuaraan Asia Junior 2026 setelah kalah 0-2 dari Thailand pada babak perempat final di Jepang. Indonesia menyerah dengan skor 48-55 dan 49-55 sehingga langkah Jolin Angelina dan rekan-rekannya terhenti di babak 8 besar. Informasi terakhir, Kementerian Pariwisata mengusulkan penambahan fasilitas bebas visa kunjungan bagi sejumlah negara untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia. Usulan tersebut disusun berdasarkan 3 indikator, yaitu jumlah wisatawan, tingkat pengeluaran wisatawan, dan keberlanjutan pertumbuhan kunjungan. Negara yang diusulkan meliputi China, India, Korea Selatan, Jepang,

Malam hari ini akan spesial nomor 2 karena kita udah kedatangan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya. Nih, masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo, halo, halo. Halo semuanya.
0: What's up, bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir, pagi-pagi.
1: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh sih. Iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Kamu gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Yeah, maksudnya yeah. Aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur, jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iyi, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: aduh
1: selimut gitu.
0: Iya bener sih. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
1: Betul.
0: Tapi itu juga yang bikin mager bangun.
1: Ya udahlah ya.
0: Iya udahlah.
1: Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya teteh aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Ya, yeah. Akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023.
1: Yeah. Ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin? Ya, sekitar gitu. Situ ya.
1: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu. Antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin teman-teman yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi. Ya,
0: ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Yes,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: kayak mager ya
1: kayak tidur gak sih.
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya lah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya, kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa yang ngebedain tuh apa maksudnya, dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, seripannya dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuman lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama, gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri sendiri. Karena ngerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul. Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat, pusing.
1: Main game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngeriran main Pokemon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah, gue mainin lagi aja.
0: Lo main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekali lagi rame banget. Wah.
1: Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya, gila parah banget.
0: Gila tuh. Parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin. Dan mungkin
0: ini seru.
1: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
0: Main bola? FIFA?
1: Iya, main FIFA. Seru. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat lu.
0: Baru gue mau nantangin.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Selingan iya, cuma suka aja.
0: Oh, okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik
1: tuh
0: mana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa, generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Gue lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon sih.
1: Charizard Pokemon kan?
0: Pokemon. Yang api itu ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila, itu, kuat
0: itu,
1: banget ya.
0: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Ini berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak cahat.
0: Bener.
1: Di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy
1: iya ya
0: di panggung ya.
1: Aduh,
0: bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diam-diam lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya,
1: benar. Nah, kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
0: Mm-hmm.
1: Ada orang yang suka sama lo.
0: Mm-hmm.
1: Lo yang kayak awalnya, ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham.
1: Oke.
0: Jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys.
1: Bener.
0: Ya, bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya nggak membuka kan.
1: Iya, betul.
0: Oh wow, seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak ah udahlah nggak kena, nggak usah, nggak doyan gue. Cuman karena ceweknya udah semangat gitu kan dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh nggak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Gimana? Kayaknya gak gitu ya, iya gak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Bener. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai aja. Terserah banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan, kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, okay,
0: betul. Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukai sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru.
0: Wah,
1: atau mungkin
0: lagi
1: sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
0: wah,
1: mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Ya kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomong soal cinta gitu kan.
1: Uh-huh.
0: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah. Fase-fase di mana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta ya seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, enggak apa-apa. Imajinasi lu.
1: Masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin apa ya? Jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilahnya kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lo diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Iya, karena sih, pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macam, tapi please be yourself and stop performing, sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya. Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya. Yeah, bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta sama Roa 2. Gue udah penasaran. Gue pingin mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
1: Kesel banget bener-bener gue.
0: Serah gue ya.
1: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Aduh. Ya ada deh, langsung aja ini dia Kelam J dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Serem banget. Banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak pluk, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta.
0: Okay.
1: Jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak
0: muda
1: Jepang gitu.
0: Okay,
1: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene. Mm-hmm. Jadi scene-nya tuh kayak pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi
1: kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu apa sih ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Oke.
1: Sungguh lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yap.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman?
0: Okay.
1: Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang gambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya.
0: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
1: Yes.
0: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul banget.
0: Gokil. Oke. Tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Yeah. Dari mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada akapela beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya akapelanya tuh beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Mm-hmm. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Terus yaudah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mode percussion yang kayak kayak gitu-gitu segala
0: macam.
1: Biar lagunya itu playful. Jadi gitu.
0: Iya. Bener. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong. Dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Bener. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah? Atau tidak
1: sebenarnya? Ini malah cepet yang ini
0: produksinya. Oh ya? Berapa lama?
1: Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja, kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari, 3 hari di waktu.
0: Total
1: 3
0: hari.
1: Wow. Enggak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya?
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Ya, karena gue masih apa ya, heran aja gitu orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Yep. Gue nggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright, itu boleh di-spill nggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Gak boleh
0: sama sekali.
1: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa.
0: Ada judulnya.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya berarti ya.
1: Ya. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, enggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum sepriwing segala macam, pokoknya enggak ada sedih-sedih. Itu aja. Boleh cari kesempatan yang lain.
0: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Wih,
0: ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tahu ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin.
1: Katanya,
0: mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya nggak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
0: Gitu. Okay. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
1: Iya. Tidak terpaut.
0: Gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRD Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih sebenernya. Kalau ada kalau misalkan gak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Wow. Iya,
1: kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya, benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ay, seru.
1: Kita sambil nge-gym.
0: Boleh. Karena sambil nge-gym lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa
1: anak?
0: Lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: bersama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Ya, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe.
0: ID. Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: benar-benar
1: asik. Tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya?
1: Iya, biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Okay. Gue pengen. Gue
0: kayak bilang. Seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas lagi aja nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke.
1: Bener-bener. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Nice. Yes. Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda.
1: Oke.
0: Okay. Kenapa tuh? Ada alasan tertentu
1: enggak? Enggak tahu. Kebayangnya gitu aja.
0: Oke.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: ya kan sebenarnya. Itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Ya. Yeah. Balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lu mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua atau mungkin fans lu.
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Let's go.
0: Alright, terima kasih Caleb.
1: Terima kasih.
0: Main-main. Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edita Ma pamit. Dan juga
1: Caleb sih.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: Apa cuma aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up. Teman terbaik kamu.
2: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
3: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Produa.
1: Halo.
0: Di Jaga Malam hari ini, jangan bingung ya, ini Aulia Lun suaranya. Agak bingung dikit, gak apa-apa kali ya. Sita temenin aku ya hari ini.
1: Betul, dia lagi overhaul banget ini si Lunnya, teman Produa.
0: Gak apa-apa, biasalah akhir bulan. Biasanya kalau udah gajian ya teman Produa udah balik lagi energinya.
1: Bener, nanti suaranya juga bakal nge-flow lagi
0: itu
1: ya
0: kan. Itu dia, ditungguin aja ya teman Produa. Kayak ini semuanya pun berataan ya, lagi kayak
1: iya betul ya kan.
0: Tapi lately aku makin irit sih. Kamu Sita,
1: apanya yang irit?
0: Nggak tahu ya, keuangan gue tuh kayak aku nggak lagi banyak jajan gitu loh teman Produa.
1: Kalau aku enggak sih, karena
0: tetap aja.
1: Iya, karena kemarin habis kakak aku lagi pulang kan, terus kayak jalan, jajan, gitu
0: okay.
1: deh.
0: Oke, ini kayaknya aku nggak tahu kenapa, tapi alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
0: sih.
1: Ya.
0: Jangan sampai ada apa-apa nih teman Produa, jangan bandel-bandel doainnya nanti. Aku juga sebenarnya sering banget belakangan ini ngelihat keluhan itu nggak cuma tentang akhir bulan ini aja, tapi kemarin banyak bocil-bocil itu lagi sibuk ngurus ini masuk ke perguruan tinggi.
1: Ah iya.
0: Aku paling suka mantau kayak gini tuh dari dia, dari X. Karena nggak tahu kenapa ya, tapi di X itu mereka itu rame banget ngasih update-nya mulai dari awal mereka belajar gitu kan Sita. Terus tuh teman Produa sampai akhirnya mereka tuh lolos apa enggak, itu mereka spill semuanya di situ.
1: Oh gini, kalau teman Produa pasti nge-share-nya jedak-jeduk merah atau biru. Ya kan?
0: Iya, ini kalau DSG ya.
1: Iya, kalau DSG.
0: Ini aku inget banget ada anak BS itu kalau pas mereka keterima, kayaknya ada selusin isinya jeruk-jeruk semua. Ya bener sih, mas, waktu itu juga aku tipenya yang kayak gitu, kayak yeah. excited banget.
1: Bener.
0: Kayak pengen banget nge-DM, senangnya di awal aja deh. Tapi gak boleh, euforianya orang beda-beda ya. Dan ada satu tweet yang sering bikin aku sedih itu ya Sita. Ini tuh gara-gara ada anak-anak yang ternyata capable buat masuk ke universitas di luar daerah. Di universitas top 10 gitu.

0: tapi sayangnya ada kendala dari keluarga.
1: Oke, kayaknya aku tahu deh ranahnya ini kemana ya.
0: Kamu bayangin
1: ya
0: aja, mereka tuh udah effort ujian, ternyata lolos. Ya kamu ngerti dong rasa happy-nya,
1: ngerti.
0: Kayak alhamdulillah ini mimpiku banget nih gitu kan. Tapi ternyata ketika disampaikan ke keluarganya, teman pro 2, orang tua gak bisa menuhin itu semua.
1: Oke, jadi kayak gak diizinin gitu ya.
0: Ada yang gak diizinin, ada yang ternyata faktor ekonomi. Itu sudah bikin mereka hopeless banget aku rasa.
1: Bener.
0: Jujur
1: sih
0: ya, aku gak tahu buat kamu gimana teman pro 2, tapi buat aku uang beasiswa itu gak bisa nutup full kita
1: setuju,
0: waktu belajar di luar.
1: Setuju banget, karena kan banyak ya biayanya, gak cuman biaya pendidikan tapi biaya kehidupan juga,
0: biaya
1: ya kan.
0: Biaya pendidikan itu juga sebenarnya teman pro 2 gak cuma UKT. Kalau anak-anak saintek itu aku lihat banyak banget praktikumnya.
1: Betul.
0: Dan praktikum itu pakai uang kita sendiri gitu kan ya. Belum kalau praktikumnya berhasil, kalau ternyata kudu ngulang lagi,
1: biayanya lagi kan, double.
0: Double. Aku betul. Jujur di Sosom tuh lumayan bersyukur ya, karena enggak tapi banyak praktikumnya.
1: Iya betul.
0: Cuma tetap aja kalau keluar kudu keluar uang teman produk, iya boncos ya boncos.
1: Boncos ya boncos ya kan, apalagi anak yang kayak perlu transportasi ya
0: betul,
1: kan, pesan online ya kan.
0: Lagi kos-kosan, aduh, aku tuh sampai bersyukur gitu loh teman pro 2. Dulu kan aku aslinya bukan orang Samarinda ya.
1: Oh iya.
0: Yes. Terus pas akhirnya pindah ke sini ngerasain kuliah gitu kan, aku lumayan shock kayak ih ternyata ini privilege loh kita.
1: Betul.
0: Tinggal di kota yang ternyata tuh punya kampus-kampus yang kamu tinggal pilih aja mau yang mana, nggak mikirin model-model kehidupan sehari-harinya. Tapi ternyata ada teman pro 2 yang pengen banget kuliah di kampus top 10 yang maksudnya di luar daerah kita, ternyata harus berkelahi lagi dengan izin orang tua, keuangan juga. Jadi buat kamu yang mungkin teman pro 2 lagi ngalamin ini sekarang, yuk yaudah di Jaga Malam kita temenin ya Sita ya.
1: Bener.
0: Yang mau curhat boleh spill kemana tuh?
1: Ke WhatsApp kita ya 0812 5848 7885,
0: atau ke Instagram kita aja di @rriprodua_samarinda, dan boleh ke RRI Digital.
1: Betul.

Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Kayak aku sendiri ya, temen produa dulu tuh aku pengennya sebenarnya di Unif Jawa sana.
1: Oke. Okay.
0: Boleh enggak sih sebut nama kamu?
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Aku dulu pengennya di Unif Brawijaya kan.
1: Jauh ya.
0: Kayak pengen banget nih gitu kan. Tapi bener, kayak salah satu yang dibilang kayak temen kamu atau temen pro 2 itu sebenarnya aku juga kayak gitu. Kamu sendiri gitu juga gak sih? Kayak ada kepengen
1: jujur,
0: kuliah.
1: Jujur, karena aku tuh udah sadar kondisi rumah kayaknya gak memungkinkan kalau aku pergi. Bukan cuma urusan ekonominya ya, tapi aku gak tahu kenapa temen pro 2 orang rumahku tuh kalau gak ada aku jadinya kayak gak bisa dikendalikan. Misal aku lagi kerja nih seharian kan di luar, nanti tiba-tiba pas aku pulang mereka tuh bertubi-tubi yang mereka perluin. Tiba-tiba bapakku, "Kak, bapak mau ngetik ini nah, bapak enggak bisa." Loh, padahal kan bisa lewat chat ya, ngomong. Atau adikku tiba-tiba, "Aku mau begini, gini, gini." Loh, kenapa enggak dari tadi gitu kan. Itu hal-hal sepele yang ternyata mereka tuh harus nunggu aku datang dulu di rumah baru mau dikerjain.
0: Iya.
1: Jadi aku udah ngerasa, ini kalau aku jauh-jauh ini kayak
0: gak
1: mana
0: bisa
1: mereka.
0: Ya, berarti Lun ini adalah pawang keluarganya Lun ya.
1: Itulah ya teman pro 2, atau sesimpel keluar rumah nih kan. Makan bareng-bareng. Gak ada yang mau pesan tuh. Jadi kita yang harus maju. Gak ada yang mau maju buat bayar. Jadi harus kita yang maju. Atau udah beres makan nih, kan itu harus kita cek lagi, ini meja ada yang ketinggalan gak ya, dan kawan-kawannya. Iya, aku lagi. Kalau bukan aku siapa lagi gitu kan teman pro 2. Jadi ujung-ujungnya pas gak ada aku, misalnya mereka makan bertiga nih, karena aku lagi ada agenda gak ikutan, nanti ada aja tuh yang ketinggalan, HP mamaku lah, botol minum bapak.
0: Jadi kamu benar-benar kayak ngecek semuanya ya.
1: Harus ngecek semuanya. Kayaknya mereka tuh juga udah kebiasa sama aku yang handle urusan begitu-gitu kan teman pro 2. Jadi kalau aku gak ada, wah kayak mana lah mereka di rumah itu.
0: Jadi kayak pas awal kamu pikiran pengen tuh kayak udah langsung hilang aja.
1: Hilang.
0: Kayak gak akan
1: tapi
0: bisa.
1: Tapi aku sempat nge-spill dulu tuh, karena aku emang kuliahnya saintek ya. Jadi aku pengen lanjutlah yang linear gitu kan. Terus teman pro 2 aku bilang, boleh gak sih ke ITK yang di Balikpapan? Orang tua aku tuh gak diem sih, tapi mereka kayak saling bertatapan gitu kan.
0: Yang kayak dalam hatinya tuh yang kayak
1: aku gak tahu tapi ngebatinnya apa. Tapi yang keluar dari omongan mama aku tuh gini teman pro 2, "Kakak mau kita pindah semuanya ke Balikpapan?" Ya elah.
0: Jujur teman pro 2, aku gak ngira ya.
1: Kamu gak ngira sampai kayak gitu?
0: Iya, aku gak ngira mamanya sampai ngomong, "Kamu mau kita pindah semuanya?"
1: Memang. Terus aku bilang kan, "Loh, orang deket aja kayaknya 2 jam 3 jam tuh juga nyampe kalau dari Balikpapan ke Samarinda gitu kan. Ya udah aman aja, bisa pulang tiap minggu kalau takut enggak ketemu." Enggak bisa gitu, mama takut nanti mah mama kumat. Terus mama ke sama bapak haruslah tiap hari ke Balikpapan. Lah, aku bilang, "Ya ngapain juga coba kalau kalau tiap hari ke Balikpapan ngapain?" "Ya nengokin aja," katanya. Gak usah jauh-jauh ke Balikpapan ya teman pro 2. Aku tuh cuma berkemah di Samarinda seberang. Itu lomba pramuka ya by the way. 6 hari 5 malam. Ya udah 5 malam itu aku didatengin. Aku pernah penelitian sama dosen teman pro 2 di Pampang doang. 3 hari 2 malam. Ya udah 2 malam didatengin. Enggak ngapa-ngapain, cuma lihat
0: datang gitu ya.
1: Nih, kami bawakan snack gitu kan. Udah habis pergi.
0: Oh my god, tapi lucu banget.
1: Cuma ya jadinya kayak kalau orang pacaran tuh attachment issue nah teman pro 2 ya. Ya Allah. Mereka tuh bukannya takut aku kenapa-kenapa atau takut aku ngapa-ngapain sebenarnya. Lebih ke ya udah kalau kami lihat wujudmu kami tenang. Gitu.
0: Love language-nya itu sih.
1: Cuma lumayan PR ya. Jadinya aku sama adikku yang lumayan suka untuk explore dunia luar. Mereka gak pernah ya ngelarang aku sama adikku tuh teman pro 2 untuk belajar apapun selama masih di Samarinda ini. Tapi kalau keluar tuh mereka tuh kayak
0: kayak berat gitu ya. Kayak mau ajak aku juga dong, ajak kita juga dong.
1: Kadang
0: gitu
1: ada
0: ya
1: sih yang bilang gini, "Kayaknya karena kalian sama-sama anak perempuan deh dua-duanya." Tapi
0: jujur ya
1: bisa deh,
0: di
1: kenapa?
0: Dalam keluarga aku anak perempuan itu gak segitunya juga.
1: Serius?
0: Jadi iya, jadi kayak kita tuh diizinin untuk kemana. Kayak kakakku dua-duanya tuh kayak udah diizinin aja mau ngapain gitu kan. Yang penting bisa jaga diri. Nah aku ini teman pro 2 beda sama Lun. Kalau orang tuanya Lun ini kan kayak ibaratnya bukan mengekang tapi kayak aku gak bisa nih jauh dari anak aku gitu kan. Kata
1: bener.
0: Lainnya. Nah tapi kalau ibu dan bapak aku tuh lebih yang kayak bolehin, cuman akunya yang kayak aku gak tega ninggalinnya.
1: Itu juga sih bener.
0: Jadi itu di akunya tuh lebih kesitunya gitu loh. Jadi aku pengen, ih tapi nanti ibu aku kayak sama siapa, bapak aku sama siapa gitu. Apalagi
1: bener
0: kan
1: sih
0: mikirnya kakak aku tuh udah jauh ya. Cuman yang pertama tuh udah sibuk kerja setiap hari, yang kedua tuh udah jarang banget pulang satu tahun sekali teman pro 2. Jadi tinggal aku sama adikku yang cowok. Sedangkan adik aku yang cowok itu teman pro 2, dia bener-bener yang kayak hobah gitu loh, ngerti kan? Gak bisa diem di rumah.
1: Kamu kok
0: gitu.
1: Jadinya kayak anak pertama gitu sih vibesnya.
0: Jadi kayak mikirin gitu ya.
1: Yes, bener.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
4: Iya, Kak, boleh.
5: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
3: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
0: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: Tadi sempat spill dikit ya teman Pro 2, kalau ternyata salah satu alasan orang tua itu hobi ngelarang kamu buat kuliah atau ngapa-ngapain di luar wilayah itu ya gara-gara takut kamu ngapa-ngapain.
1: Aneh ya, ngapa-ngapain ini nakal ya teman Pro 2 maksudnya.
0: Ya sebenarnya wajar ya orang tua khawatir kayak gitu. Apalagi kata orang-orang makin kesini kayak ih anak muda tuh makin lupa boundaries-nya ya, atau makin kebaratan kalau kata mereka.
1: Betul.
0: Ya kan? Cuma menurut aku ini tuh tergantung orangnya lagi teman Pro 2. Ada orang-orang tuh yang emang ya dia ngerti tujuannya dia itu harus belajar, ngerti lagi megang percayanya orang tua, punya tanggung jawab, ya udah nggak bakal ngapa-ngapain. Tapi ya emang orang tua kan ngomong gitu pasti ada contohnya. At some point aku tuh sempat diomongin kayak gini. Aku sempat ngomong kan ke nenek-nenekku, Nanda tuh pengen ku sebenarnya kuliahnya tuh di ini nah, di Balikpapan, di ITK gitu kan. Loh ya sudah kan deket, karena kebetulan om aku tuh ada beberapa yang di situ juga. Terus teman Pro 2 sama nenekku ditanyain gini, emang kenapa bapakmu yang nggak bolehin? Iya, aku bilang gitu kan, katanya nanti takutnya ada kenapa-kenapa, takutnya ngapa-ngapain gitu. Mereka langsung ketawa semua. Aku kan bingung gak, kenapa pada ketawa. Jadi dibilangin, jadi sebenarnya yang mucil dulu itu adalah bapakmu. Jadi karena karena bapak tuh tahu gimana mucilnya dia dulu, jadi dia mikir semua orang lain tuh kayak dia juga.
1: Kalau gak salah ya, mamanya lu nih suka dengerin lu siaran gak sih?
0: Bener
1: kan? Tante tolong bilangin sama om.
0: Tapi emang bener. Jadi kan kadang mamaku tuh kalau udah misalnya ngizinin aku sama adekku ngapa-ngapain, karena mamaku tuh jujur dulu tuh adalah anak yang juga pengen kuliah, tapi ternyata gak bisa lanjut gara-gara nenekku tuh overprotective-nya kayak gitu. Jangan kan kuliah, kerja kelompok di luar rumah aja. Nenekku tuh overthinking, kayak nanti kamu mau macem-macem gitu-gitu loh. Jadi mamaku tuh sadar kalau itu membatasin dia buat tumbuh. Alhasil anaknya walaupun cewek dua-duanya ya udah disuruh sana, kamu gak mau belajar apa pergi aja, asal tahu harus pintar jaga diri, tanggung jawab itu aja. Jadi kalau tiba-tiba bapakku timbul ngelarang padahal mamaku udah fine gitu teman Pro 2, udah mamaku akan langsung mengomeli kemucilan-kemucilannya di masa bahari gitu. Dibilangin tuh, makanya dulu tuh jangan begini-gini, nanti takut anaknya digini-gini. Bapakku tuh lumayan keras banget karena dia merasa aku takut anakku ada menghadapi pria seperti aku, mungkin kayak gitu ya. Iya, jadi kalau dia ngelatih kami bela diri ya teman Pro 2, biru tuh biru aku.
1: Iya.
0: Serius? Karena menurut dia ini kekuatan yang masih ditahan-tahan. Kalau orang mau jahat, ini lebih kuat lagi gitu loh. Mereka tuh seprotektif itu sampai di titik udah nyiapin kayak gitu. Cuma ya kalau dari aku sendiri teman Pro 2, aku sadar aku dapat percayanya mereka. Aku tahu satu kesalahan aja yang aku lakuin itu rugiku tuh bakal seumur hidup.
1: Benar.
0: Jadi aku udah nimbang nggak boleh kayak gitu.
1: Betul. Ya kan? Jadi kan yang tergantung kita sebagai anak ya kan. Kita tuh harus sadar kita tuh ngapain sih, tujuan kita kesini tuh buat apa ya kan? Karena orang tua tuh mikirnya kayak kita gak bisa ngawasin kan jadinya.
0: Benar.
1: Betul, jadi dari calling yang tadi dan sekarang tuh ya Kayak make sense kalau bapaknya pengen ikut ya. Kalau lu mau keluar kota.
0: Itu dia.
1: Okay.
0: Dan aku tuh sering kepoin teman-temanku juga, teman Pro 2 yang memang mereka ngerantau itu kesini. Ada teman aku tuh aslinya Berau, terus dia lagi merantau kesini kan. Aku tuh suka nanya, jadi kalian tuh kalau misalnya keluar nongkrong gini, itu ngasih tahu? Ya kasih tahu kata mereka. Kayak sekarang gini nggak tahu, itu kayak pagi, itu kayaknya jam 7 nggak tahu lah kata mereka kan. Baru aku bilang, tapi kan kalian sering juga tuh nongki tuh baru keluar jam 10, itu kasih tahu. Nah kalau udah kayak gitu agak-agak susah ya teman Pro 2 ya. Tapi pastiin buat kamu-kamu tuh juga selalu kasih live update ke orang tua. Menurut aku mereka tuh cuma perlu kabar kita aja. Ya kamu gak mesti selalu nge-record 360 derajatmu kayak mana tuh, enggak. Cuma kalau mereka telpon ya diangkat, mereka fake call direspon, kabarin terus, menurutku itu udah aman sih.
1: Betul sih, karena orang tuh kan cuman mau tahu kabarnya kita nih kayak mana sih di luar.
0: Ada juga yang bilang namanya orang tua juga pernah muda ya. Mereka tuh mungkin tahu celah-celahnya anak kemucilnya. Paham sebenarnya.
1: Bisa bohongnya kayak mana nih caranya ya kan.
0: Jadi ya teman Pro 2, kalau bisa jujur jujur aja tuh, enggak rugi kok.

0: apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kerebah.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Tapi ya Sita, kalau dikasih kesempatan, kira-kira kamu bakal tetap pergi nggak?
1: Kalau case-nya ternyata aku punya saudara 3 lebih lagi, aku tinggal sih.
0: Ya Allah, bejibun.
1: Iya, jadi aku nggak khawatir orang tua aku kayak kesepian atau ngerasa sendirian gitu kan.
0: Kalau aku sih kayaknya aku sama deh kayak kamu Sita.
1: Ya kan? Kalau punya saudara itu, lain kan?
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Betul. Dan karena ini sih teman Prodo, kayaknya aku sadar kalau misalnya enggak ada aku, mereka tuh terporak-poranda gitu. Enggak bisa ngapa-ngapain kayak
1: gitu,
0: seluruh
1: nih,
0: dunia gitu, hancur gitu kan. Dan aku kayaknya gak mau milih ini sih, gak mau menambah bebanku dengan mikirin merekanya dan kawan-kawannya. Kalau ditanya apakah aku pengen suatu saat bisa keluar gitu kan, pengen banget. Aku soalnya gak pernah keluar Kaltim by the way.
1: Oh iya?
0: Gak pernah sama sekali. Jadi aku beneran sekepo itu kayak di luar tuh
1: gimana sih
0: gitu kan. Cuma ya masih ada kekhawatiran orang tua dan kawan-kawannya. Jadi rasa khawatir mereka itu bukan bikin aku gak percaya diri untuk nyoba keluar ya. Tapi lebih ke, aduh ini kalau aku pergi kenapa-kenapa nih yang lain.
1: Iya, bukan khawatir di kamunya.
0: Bukan.
1: Malah yang mau pergi ini yang khawatir sama yang ditinggal.
0: Aku mah yakin aja kalau pergi sendiri hidup gitu. Kan ya. Lanjut. Tapi ya itu tadi ya, urusan sama orang rumah. Cuma lagi teman pro 2, ada juga orang-orang yang bilang ada hal yang harus kita korbanin kalau emang kita tuh mau menjemput hal yang lain lagi.
1: Bener.
0: Dan ini sebenarnya tergantung kamu lagi. Ada orang-orang rasional yang objektif gitu, yang mungkin mikir ya ini kesempatan kapan sih datang lagi. Ya udah digas aja urusan di sana gimana nanti. Ya udah urusan nanti. Cuma kayaknya orang tua yang ada larangan-larangannya ini, khawatir-khawatirnya ini, ya mereka kan hidup udah lebih lama dari kita. Itu nggak bisa dibohongin sih. Pengalaman hidup tuh menurut aku apa ya, ilmu yang kamu tuh nggak bisa dapetin di mana-mana. Ya udah deh, bukan kejadian di mereka tapi kejadiannya di orang sekitar mereka. Ya udah didengerin aja. Ada orang juga yang bilang kalau orang tua udah ngomong, mau kita usahain sepaksa apapun, ini gak bakal terwujud ujung-ujungnya. But what if gitu,
1: what
0: kan,
1: if ya,
0: what
1: kan?
0: If ternyata tetap kita gak bisa ya Sita ya.
1: Iya. Terus sebenarnya kalau ngomongin hal kayak gini tuh tergantung prioritasnya orang-orang sih. Ya kan, kayak kita tuh semakin dewasa punya prioritasnya. Kayak kita bakal lebih mikirkan keluarga kita kah, atau dengan kondisi orang kan pasti beda-beda ya.
0: Betul.
1: Mungkin alhamdulillah misalnya di salah satu keluarga tuh udah stabil.
0: Betul.
1: Ya kan, jadi dia lebih memilih kayak, oh oke, aku lebih milih untuk jagain orang tua aku aja deh gitu, karena alhamdulillah rezekinya juga sih udah cukup. Gitu ya kan. Di lain cerita lagi ada yang memang kayak lebih fokus ke karir ya kan. Itu sebenarnya tergantung orangnya lagi sih.
0: Makanya teman pro 2, kalau udah kayak gini mah kita galaunya bareng-bareng aja deh malam ini.

0: 15 detik berharga.
1: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.
2: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
3: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
4: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
5: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
4: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
5: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
6: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Masih dijaga malam ya teman Pro 2 barengan sama Lun dan juga Sita. Emang susah ya kalau udah mikirin masa depan itu ternyata banyak banget faktor-faktornya yang kudu dijadiin bahan pertimbangan.
1: Betul.
0: Ada yang mungkin teman Pro 2 gak bisa LDR sama pasangannya, tapi aku punya temen yang dia tuh jadi pasangan ini kan jadi bekesahan loh teman Pro 2. Jadi tuh dia itu sebenarnya sangkatan sama aku. Nah, punya pacar yang kakak kelas.
1: Okay.
0: Jadi kakak kelas ini yang duluan ke Jogja. Terus dia itu ambisinya itu bukan karena aku mau univ bagus, tapi karena aku mau satu kota lagi sama pacarku gitu. Okay. Iya sih, ujungnya dia lolos juga di situ, tapi masih ospek udah putus. Aduh. Perih kan? Udah effort dan kawan-kawannya, tapi hikmahnya adalah dia jadinya semangat buat ngejar mimpinya. Okay. Gitu kan ya. Walaupun emang alasan utamanya itu biar satu kota.
1: Alasan awalnya apa namanya buat deket sama pacar. Bener, ya.
0: Ternyata sesuatu di Jogja sesuai lagunya itu teman Pro 2 enggak bisa berlaku untuk semua orang ya.
1: Tapi jadinya positifnya dia jadi semangat ya.
0: Jadi semangat walaupun jadi agak kesel dikit kalau ketemu
1: iya,
0: karena
1: dengernya ya.
0: Satu fakultas juga.
1: Oke, jadi
0: jadi kayak aduh gue bilang terus kayak
1: kalau kita di posisi dia kita gemes banget
0: ya. Ya kamu bayangin itu, aku enggak tahu kalau kamu ya Sita, tapi kalau aku tuh pas semester 1 itu ya teman Pro 2 susah banget beradaptasi di dunia perkuliahan. Jadi kalau sampai harus mikirin baru putus sama mantanku tuh jadi aku kayak
1: aduh. Tapi kalau dipikir jadi dia ya, dia kan baru merantau juga, double-double gitu loh.
0: Homesick,
1: baru
0: iya.
1: Bener. Baru malah sudah-udahan ya kan. Aduh.
0: Terus aku sama siapa? Katanya gitu kan. Tapi survive dia dan dia udah lulus sekarang. Udah ke melaut dia. Jadi kayak bener-bener kayak emang hal baik itu datang itu banyak caranya. Dan hal buruk pun datang itu selalu membawa hikmah ya teman Pro 2. Jadi gak selalu hal buruk itu berakhir buruk sebenarnya. Anyways, kita juga pengen ngobrolin tentang ini nih. Tips kalau ngerantau gimana sih caranya supaya keluarga tuh tetap gak ngerasa kita tuh hilang dari mereka.
1: Iya, kalau dari aku ya teman Pro 2, sering-sering kabarin orang tua sih. Okay. Ya kan, kalau keluarga kayak saudara gitu kayak ya sesekali satu minggu sekali telepon nggak apa-apa lah. Tapi menurut aku sehari itu harus ada ngobrol sama orang tua. Gitu kayak ibarat cuma sekedar ngabarin deh kayak ibu aku hari ini agendanya ini
0: atau
1: gitu
0: minimal
1: kan.
0: Tanyain udah makan kah orang
1: nih. Iya betul gitu. Jadi kayak dari orang tuanya nih juga kita perhatikan kan, dan orang tuanya juga kita pastiin mereka tuh nggak khawatir tentang kehasariannya kita.
0: Betul, dan part ini juga sebenarnya ini berlaku buat kita yang mahasiswa tapi masih tinggal sama orang tuanya tahu. Kadang orang tua aku tuh nggak tahu kalau aku tuh lagi UAS dan kawan-kawannya. Kadang aku udah nggak tahu juga kakak lagi minggunya ujian lagi sensitif dan bla bla bla bla. Mereka tuh bisa khawatir itu takut aku sakit karena aku tipenya tuh yang kalau kerjaanku belum beres aku nggak mau ngapa-ngapain.
1: Iya, jadi harus selesai dulu ya.
0: Harus selesai dulu. Jadi makan tuh kadang kutunda, yang penting selesai dulu kerjaan aku teman Pro 2, karena ternyata kita nggak bisa jauh-jauh dari mak bapak. Apalagi katanya kalau merantau terus sakit tuh nggak ada yang ngurusin tuh aku nggak bisa bayangin.
1: Iya loh, aku dengar dari kakak aku ya teman Pro 2, karena kan dia dari umur kayak SMA tuh udah di luar kota gitu loh.
0: Berani ya dia ya.
1: Iya dari SMA tuh, dan FYI dia SMA itu 6 tahun.
0: Okay.
1: Pondok dia, dan emang dia sekolahnya itu 6 tahun. Jadi 5 tahun dia sekolah dan 1 tahunnya dia pengabdian. Nah jadi dia dari umur SMA tuh bayangin aja deh, sampai sekarang dia udah umur 31 itu dia gak pernah di rumah. Satu tahun sekali, dua kali dia baru pulang. Dan jadi kalau dia udah nelponnya hampir setiap hari, aku udah tahu dia itu pasti lagi sakit. Atau nanti dia telepon di mobil gini, adek aku lagi mau check up. Oh iya, aku bilang kenapa. Jadi dia homesicknya kayak gitu.
0: Oh paham, tetap ya, sharing-sharing kan? Itu ya. Ada kadang temanku tuh sampai nangis-nangis gitu loh teman Pro 2. Walaupun merantaunya cuma ke Samarinda seberang. Kan jauh ya, kadang mereka tuh tetap harus ngekos gitu loh di situ.
1: Okay.
0: Walaupun memang rumahnya di Samarinda kota, tapi karena kuliahnya di situ ya biar deket sekalian.
1: Iya, jadi
0: gitu
1: di
0: kan.
1: Sana aja,
0: di sana
1: ya.
0: Aja. Terus kalau udah homesick bener-bener yang aduh sakit nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana karena kebetulan orang tuanya juga kerja kan. Iya. Jadi ya susah juga ngurusin dia nyambil-nyambil. Itulah emang ada suka dukanya kalau merantau teman Pro 2. Terus ini juga sih, aduh aku tadi mau ngasih satu tapi lupa. Terus aku ingetin dulu teman Pro 2. Ini berhubungan
1: tips bukan sih?
0: Tips, tapi tuh kayak berhubungan sama iya keluarga, sama anak yang ngerantau juga. Apalah ada lah pokoknya. Nanti tuh untung aku ingat, kamu udah lagi enggak sih?
1: Kalau aku
0: Sita pula aku suruh mikir
1: kalo
0: ya teman-teman.
1: kalau aku sih sadar diri ya sebagai anak yang menjaga diri. Kalau emang kita udah cukup nih komunikasi dengan orang tua, kita yang di rantau sana juga kayak tahu nih kitanya tujuan yang merantau tuh apa, ya kan?
0: Bener.
1: Jadi harus menjaga diri, jangan sampai kayak ada ajakan-ajakan tidak baik dari teman dan kalian pikir kayak, eh boleh deh nggak ditauin orang tua kok, nggak ditauin kakak aku kok, gitu kan? Bener. Jangan sampai, ya kan? Jadi harus ingat prioritas kamu kesana tuh mau ngapain.
0: Ya, walaupun jujur aku masih lupa sebenarnya sama Pro 2 ya. Aku kayaknya bakal ngasih tips yang lain aja. Okay. Ini sebenarnya cerita juga dari teman-teman aku yang anak rantau. Mm-mm. Mereka itu suka takut sebenarnya untuk ngasih tahu orang tua tentang keadaan keuangannya. Mm. Kan ada ya yang kuliahnya tuh ngerantau, terus juga emang di program studi yang hektik banget ya teman Pro 2. Jadi mereka tuh udah gak tahu harus minta tolong ke siapa-siapa kalau gak ada uang. Ternyata ada banyak juga loh komunitas-komunitas di daerah gitu kan, yang ngumpul di tempat perantauan yang sama. Contoh, ini komunitas orang-orang Samarinda gitu-gitu loh. Ada bahkan juga komunitas itu yang ngebantuin kamu kalau kamu udah singkip banget. Aku lupa namanya, itu di Twitter tuh, Sid.
1: Oh, jadi in case nih
0: kamu perlu makan, perlu tapi makan, uangmu gak ada, nanti mereka yang bakal ngasih.
1: Oh,
0: ada yang kayak gitu, sumpah. Aku pun lumayan shock ya, tapi ternyata hidup di perantauan pun kita harus tetap butuh orang lain.
1: Betul, gak ya kan? Tapi sendirian. Banyak loh memang anak rantau yang mereka tuh bener-bener kayak mau tinggal 5 ribu nih di dompet. Mereka tuh gak ngomong
0: karena gak mau orang rumah khawatir.
1: Bener
0: ya, belajar pendewasaan tuh ternyata beda-beda ya. Walaupun emang sama-sama kuliah, tapi beda lokasi tuh ternyata bikin kita ya punya masing-masing sudut pandangnya.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: kalau kita kuliah tuh ya teman berdua, pasti kita punya salah satu atau keluarga ya, mm-hmm. yang benar-benar berjuang buat kita kuliah. Iya kan? Kayak misalnya kalau dari aku sendiri ya, teman berdua, kakak aku yang kedua itu dia yang full untuk bayarin aku kuliah. Mm-mm. Jadi dia kuliah tuh sampai kuliah kan, dia jadi kerja tuh sampai mikir kayak aku nggak akan nikah dulu deh sampai adikku semuanya selesai.
1: Kakakmu segitunya?
0: Iya.
1: Tapi aku dulu pernah ada pemikiran gitu juga tau.
0: Buat adik kamu?
1: Aku mikirnya gini, aku bukan fokus ke bagian pengen ngebiayain dia dan kawan-kawannya ya, tapi aku tuh lebih ke kayak gini teman pro 2. Kalau adikku ini udah lulus, udah jadi orang, aku baru berani untuk pergi dari rumah.
0: Oke, tapi itu maksudnya nikah kah atau keluar?
1: Misalnya nikah, misalnya nikah atau aku harus keluar kota. Itu yang bakal aku timbang paling utama. Kalau pindah keluar kota, menurutku kita masih bisa pulang dan memang masih terikat sama keluarga ya. Tapi kalau udah nikah, itu kan kita udah fokus sama keluarga sendiri. Itu juga sebenarnya salah satu pertimbanganku, kayak ini bocah, karena aku cuma berdua ya, harus jadi orang dulu. Enggak, dia bukan harus jadi orang supaya bisa ngehandle orang tuaku ya.
0: Bukan.
1: Tapi lebih ke seenggaknya dia tuh bisa menuhin apa yang dia mau sendiri.
0: Iya ya, jadi dia bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dulu ya kan.
1: Itu cuma sebiji doang, okay. Pro 2, tapi kena banget di hatiku kayak oh, aku harus tunggu dia jadi orang dulu. Sita ya, ini yang saudari berjibun kakaknya sampai berani mikir gitu juga ya.
0: Iya, jadi kakak aku yang kedua tuh dia belum nikah. Kalau yang pertama ini emang udah punya anak ya kan. Nah, yang kedua ini yang jauh itu tadi yang aku bilang sekolah dari SMA udah lama itu di luar, itu dia begitu. Dan aku benar-benar berterima kasih banget sama kakak aku. Jadi kalau misalnya aku belajar dan aku males gitu ya, teman pro 2, aku pasti langsung ingat kakak aku yang itu. Jadi aku kayak jangan males yang kayak itu, karena kakak aku yang kedua itu tadi.
1: Dia suka ngomong banget gitu, ya. Ya Allah, emang pengorbanan itu kalau buat anak-anak, buat saudara tuh ada banget teman pro 2, apalagi kalau konteksnya ngurus kuliah gini. Soalnya aku pernah ingat ada satu kutipan, it takes a village to raise a children. A child.
0: Yes.
1: Ya kan? Karena emang ternyata begitu. Dulu aku mikir, apaan sih maksudnya kok?
0: Iya, kayak ibaratnya kayak segitunya banget nih sampai dibikinin gitu ya kan?
1: Dan ternyata enggak cuma waktu kamu masih bocil yang baru belajar jalan aja, sampai kita tuh udah dewasa gini pun teman pro 2, orang-orang di rumah kita itu semuanya ikut bantu kita untuk tumbuh. Secara ekonomi lah, secara kesiapan mental kamu.
0: Betul.
1: Pokoknya paket lengkapnya tuh semua mereka semuanya ngisi.
0: Betul. Bahkan aku sendiri ya, kayak aku kan sudah tinggal punya adik aku nih kan seumuran Bintang nih ya. Dia kayak beda 1 tahun 6 bulan deh sama aku gitu. Jadi kurang lebih aja umurnya.
1: Ini sampai bunyi alarm Bintang. Kamu sebut namanya.
0: Jadinya aku ke bawah tahu dengan personalitinya keluarga aku, kayak kakak aku ini yang selalu mikirin adik-adiknya, dan aku malah enggak, bukan ke adekku sih, malah jatuhnya malah ke ponakannya aku. Aku kayak mau berterima kasih buat ke kakak aku itu dengan aku peduli sama anak-anaknya.
1: Paham.
0: Ngerti kan? Mm-mm. Jadi kalau dibilang kayak sebenarnya setiap keponakan tuh punya dua orang apa orang tua. Ayah ibu maksudnya tuh punya orang tua lain, yes. Gitu loh, maksud tantenya gitu. Nah, gimana sih ngomongnya ini?
1: Apalagi tante yang anak-anak bungsu ya, kayaknya sering banget disuruh-suruh.
0: Bener. Jadi kadang aku kayak mikir, ih, banyak banget sih ini ngasih taunya, susah banget. Tapi aku mikir lagi, ini anak aku, apa anak aku juga nih. Udah gitu.
1: Lucu.
0: Jadi kayak kebawa gitu.
1: Udah kebayang gak kalau harus ngelepas mereka buat pergi kuliah dan lain-lainnya?
0: Jujur gitu, aku malah mikirnya kayak gini, nanti kalau misalnya aku sudah punya penghasilan yang alhamdulillah di luar kebutuhan aku ya, aku malah pengen kayak bayarin SPP-nya, gitu-gitu kayak ngerti. Sesekali, ngerti kan?
1: Ini namanya family woman, teman pria. Kalau orang-orang kan pada bilang, aku pengen punya calon suami yang family man, apa-apa tuh mengedepankan keluarganya terus gitu kan. Family woman ini juga ada.
0: Betul.
1: Makanya ada tau yang sering ngomel-ngomel di Twitter itu, mereka tuh selalu bilang kayak gini, kenapa ya bare minimum untuk laki-laki itu tuh sebenarnya level B, bukan berminimumnya laki-laki, tapi kenapa ya ekspektasi tinggi tentang laki-laki itu tuh sebenarnya berminimumnya perempuan, katanya itu kayak gitu. Karena ibaratnya istilah family man itu kelihatan wah banget
0: di laki-laki, padahal di perempuan tuh udah sering dilakukan.
1: Ya sama ya, kan? Gitu. Tapi tetap aja ya teman pro 2, kalau nunjukin kasih sayang mah laki perempuan ini sama aja. Balik lagi kalau ngomongin tentang pengorbanan buat keluarga, menurut aku ini udah gak pandang gender lagi.
0: Betul.
1: Semua orang tuh ngertinya, aku juga bingung ya, kayak apa ya, ada yang bilang namanya kita tuh punya ikatan darah. Mm-mm. Jadi kepedulian tuh insting aja langsung datang.
0: Bener. Langsung tumbuh aja naturally ya, ya kan.
1: Gak usah muncul. Pergi, gak usah meninggalkan mereka pergi gitu ya. Mm-mm. Keluar kota buat belajar lagi teman prodia. Aku mau makan ke resto aja, nggak sama mereka tuh
0: bener.
1: Hati tuh langsung
0: kebayangkan, aduh aku makan ini enak banget. Aduh aku makan apa ya di rumah.
1: Iya. Karena aku kalau ini kalau kebeliin boncos sih aku, tapi kayak ih nantilah aku bawa mereka lagi ke sini. Hmm. Udah ujung-ujungnya aku bawa, walaupun bapakku juga di resto Korea heboh gitu teman berdua. Ya Allah, kamu bayangin makan ke resto Korea, bapakku nyanyi Indonesia Raya terus. Ya elah, suara Jungkook sama Jimin gitu tutup gara-gara bapak

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
4: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
5: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
3: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
4: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
5: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
4: Pantes aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
3: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
5: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Iya, agak kaget ya.
1: Ini ada ringtone handphone siapa ini yang masuk sini nih teman Pro 2 ya. Tapi emang kalau udah ngomongin tentang urusan keluarga, aku punya teman-teman yang juga dibiarkan dan malah disuruh buat pergi keluar kota.
0: Ya jadi kayak jatuhnya kayak diusir ya. Sudah sama kamu, aku gak mau liat muka kamu lagi.
1: Enggak juga diusir ya, gitu. Emang disuruh minggat kayak.
0: Tapi aku jadi ingat cerita temen aku deh.
1: Kenapa?
0: Dia kayak, pokoknya kalau namanya Aglesia nih teman Pro 2, pokoknya kalau Aglesia itu sudah selesai S1-nya tuh Sita, itu mami kirim dia ke Jerman. Gak mau mami lihat dia di sini lagi.
1: Alasan dia kenapa coba?
0: Katanya biar langsung dapat duit gitu.
1: Oh paham. Emang ada juga orang tuh yang kayak gitu sih. Aku punya temen yang aku tuh heran, dia tuh gak bisa tinggal di kotanya sama sekali. Karena orang tuanya tuh kayak, kok cuma di rumah? Sana sudah.
0: Okay.
1: Pergi. Dan ya, emang ya, anaknya itu juga untungnya aktif-aktif dan happy-happy aja. Dia tuh seangkatan sama kita Sita. Cuma ini teman Pro 2, dia tuh udah magang baru di 3 tempat, tapi itu 3 tempat yang gitu loh, paham enggak sih?
0: Wah, gitu ya, kayak mana
1: yang levelnya agak kayak capek ya, Kak, gitu kan. Karena emang anaknya pengen juga. Terus aku punya kenalan yang emang orang tuanya itu merasa kalau kamu keluar dari sini, kamu justru bisa belajar lebih banyak lagi. Okay. Dan kalau aku lihat latar belakang orang tuanya ya, mereka tuh emang orang tua yang juga dulunya waktu masih muda tuh dibiarkan pergi-pergi keluar gitu.
0: Okay.
1: Jadi aku lumayan ngerti kenapa orang tua aku tuh nggak tapi ngizinin, karena dari mamaku aja kan ternyata mamanya tuh nggak bisa kalau dia kemana-mana. Bapakku ngerasa kalau di luar itu anak-anak tuh banyak kelakuannya gitu kan. Sampai dulu tuh pas SMA, dia tuh, kami satu SMA ya BTW teman Pro 2, dia tuh ngelarang aku masuk IPS.
0: Okay.
1: Karena menurut dia anak IPS tuh ngeri-ngeri gitu kan.
0: Okay.
1: Karena dia dulu begitu. Makanya aku jadinya di MIPA, padahal jiwaku mah anak sosum banget. Paham kan?
0: Paham, kelihatan banget.
1: Jadi emang latar belakang sejarah hidup orang tua kita tuh juga
0: mempengaruhi
1: sama
0: ya,
1: opsi mereka untuk ngebiarin kita pergi keluar atau enggak. Tapi kalau udah urusannya ekonomi ya teman Pro 2, ini sih yang harus kamu ingat kalau konteksnya perguruan tinggi ya, kamu kuliah. Yang namanya kuliah itu enggak ada batas umur.
0: Betul.
1: Ya kan? Mulai S1 itu kamu enggak ada batas umurnya, teman Pro 2. Aku punya kenalan yang baru kuliah S1 di umur 26. Jadi sekarang seangkatan sama aku sama Sita di tahun 2022 kuliahnya.
0: Okay.
1: Umurnya 26. Jadi
0: pas
1: sekarang
0: masa itu.
1: Sekarang dia 30. Masih S1.
0: Oke.
1: Okay. Dan itu enggak apa-apa,
0: bener.
1: Dan itu enggak apa-apa karena belajar di perkuliahan itu sesiapnya kamu, nggak cuma urusan diri tapi juga ekonomi.
0: Bener.
1: Jadi silakan kumpulin dulu uang kamu tapi niatin emang untuk belajar. Pasti bisa dilancarin.
0: Betul.
1: Atau kalau kamu ternyata ngerasa tapi loan di Indonesia itu semua hal itu ada batas umurnya. Yes, aku paham. Aku dulu mikirnya gini, aku takut kalau aku sekarang nggak banyak pengalaman kerja, nggak ada pengalaman ini itu, aku susah cari kerja. Karena aku mikir sebelum 25 aku harus settle, harus ada kerjaan ini itu. Terus Kak Vera itu punya suami yang menurut aku, wih, pengalaman kerjanya di tempat-tempat yang ngeri, teman Pro 2. Dan sekarang ternyata dia sering cari kerja juga, ketemunya tempat-tempat yang bagus juga.
0: Okay.
1: Di umurnya yang kayak Kak Vera juga di 30-an. Jadi aku mikir, oh ternyata enggak, bukannya kita tuh enggak bisa kerja lagi di atas umur 25, tapi level kita tuh juga harus kita tingkatin.
0: Bener.
1: Supaya pas di umur itu teman Pro 2 kita ketemu tempat yang wahnya itu bisa bikin orang tepuk tangan.
0: Iya kan? Jadi kesiapan kita bisa, dan apa yang kita siapkan sekarang.
1: Umur tuh enggak bisa kamu jadiin tolak ukur buat kesuksesan menurutku.
0: Enggak bisa jadi umur segini harus gini banget nih, harus gini banget gak nih.
1: Enggak bisa teman Pro 2.
0: Iya, jadi menurut aku teman Pro 2, kalau misalnya di lingkungan kamu masih ada yang berpikiran seperti itu, diingatin ya.
1: Benar.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Walaupun emang restu orang tua, restu keluarga itu hal yang penting teman Pro 2, ingat mimpi itu juga hal yang masih bisa kita kejar.
1: Betul.
0: Mungkin rezekinya gak datang lewat waktu sekarang, tapi nanti pasti ada aja teman Pro 2.
1: Benar, jadi jangan sampai izin orang tua atau hal-hal lainnya itu jadi bikin kalian pupus ya untuk mengejar impian kalian.
0: Betul, makanya teman Pro 2 pastiin yang namanya orang tua tuh cuma perlu diyakinkan aja sih. Bener. Biasanya. Atau kalau memang urusannya di ekonomi, berarti udah saatnya kamu ikut buat bantu-bantu. Bener. Nabung dan kawan-kawan ya. Kalau kata orang ada 1000 cara menuju Roma teman Pro 2, menurut lo ini juga salah satu hal yang punya banyak langkah buat kamu lakuin dan tetap bisa kuliah keluar atau ya ngapa-ngapain untuk mandiri seterusnya kamu nantinya. Dan sekarang udah mulai merapat di jam 11 nih ya teman Pro 2, artinya Lun dan Sita udah beres buat temenin kamu di Jaga Malam.
1: Benar.
0: Thank you Sita.
1: Thank you Lun. Jujur ya, kita tuh sering banget bahas tentang topik keluarga ya kan. Yes. Jadi tapi jujur topik kali ini kayak bener-bener enak banget ya kan?
0: Asli. Terus. Kayak gitu udah biasa sih ya. Iya. Dan ini karena gak kejadian di keluarga kita sih teman Prodo, karena keluarga kita tuh tipenya yang sebanyak miripnya.
1: Bener.
0: Jadi kita kayak kalau cerita ya udah mentok. Tapi ternyata oh ini enak. Mungkin emang buat nemenin kamu juga sih malam ini. Dan abis ini aku bakal lanjut nemenin kamu di Prodo Just Music teman Prodo. Kalau gitu aku Lia Lun pamit undur diri.
1: Sita pamit undur diri.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

RRI Samarinda, dalam esensi buku. Grit, The Power of Passion and Perseverance, adalah buku karya Angela Duckworth yang menggali konsep grit atau ketekunan sebagai kunci utama keberhasilan. Dalam esensinya, Duckworth menguraikan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang kecerdasan atau bakat alamiah, melainkan seberapa kuat dan tekun seseorang menjalani perjalanan menuju tujuannya. Grit menurut Duckworth adalah kombinasi antara gairah atau passion dan kekuatan atau perseverance. Gairah merujuk pada hasrat mendalam terhadap suatu tujuan atau aktivitas tertentu. Tanpa adanya gairah, seseorang mungkin kehilangan minat dan motivasi. Di sisi lain, ketekunan adalah kemampuan untuk bertahan dan bekerja keras untuk mencapai tujuan, bahkan ketika menghadapi rintangan dan kegagalan. Duckworth mendukung argumennya dengan bukti ilmiah, menyelidiki berbagai studi dan penelitian yang menunjukkan bahwa grit lebih berkaitan dengan kesuksesan daripada faktor-faktor lain seperti IQ. Ia membagi bukunya menjadi beberapa bagian, termasuk menjelaskan bagaimana mengukur grit dan bagaimana grit berperan dalam berbagai konteks kehidupan, mulai dari pendidikan hingga karir. Salah satu pokok bahasan utama dalam buku ini adalah ide bahwa ketekunan dapat diajarkan dan ditingkatkan. Duckworth memberikan contoh-contoh nyata tentang bagaimana individu dan kelompok berhasil mengembangkan grit mereka. Ia juga menyoroti pentingnya memilih tujuan yang sesuai dengan nilai dan minat pribadi, karena hal ini dapat meningkatkan daya tahan dan ketekunan. Duckworth juga mengeksplorasi konsep double-edged sword of grit atau pedang bermata dua dari grit, di mana terlalu fokus pada satu tujuan dapat membawa dampak negatif jika tidak diimbangi dengan fleksibilitas dan kebijaksanaan dalam menyesuaikan tujuan. Ia merinci pentingnya pemilihan tujuan yang relevan dan perubahan rencana jika diperlukan. Dalam bukunya, Duckworth juga mencakup kisah-kisah inspiratif dalam individu dan kelompok yang telah menghadapi rintangan besar, namun tetap berhasil berkat grit mereka. Dan ini memberikan bacaan yang menginspirasi dan membuktikan bahwa ketekunan bukanlah hanya tentang seberapa keras kita bekerja, tetapi juga tentang keteguhan hati dan tekad. Dalam buku ini, Grit, The Power of Passion and Perseverance, bukan hanya buku tentang kesuksesan, tapi juga panduan praktis tentang bagaimana kita dapat mengembangkan ketekunan dalam hidup kita untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Angela Duckworth memberikan pandangan mendalam tentang arti sebenarnya dari grit dan bagaimana kita semua dapat menggali potensinya dalam diri kita. Demikian esensi buku berjudul Grit, The Power of Passion and Perseverance, karya Angela Duckworth. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja, Jom.

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Pure FM.
1: Aku galau. Aku butuh kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
2: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
2: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
2: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Nggak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan nggak? Aku sibuk banget, nggak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Pikir aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dilakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: Kamu kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap deket dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Senin 29 Juni 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Selasa 30 Juni 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Selasa 30 Juni 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi teman Pro 2, kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Dan jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada beberapa program menarik lainnya hingga merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi di RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Veranino yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik.

0: Tanya Ustaz.
1: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
2: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan, membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa, para sahabat itu mempelajari sesuatu yang

0: dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, nikmat yang tak ternilai harganya, sehingga kita dapat berjumpa di pagi yang penuh berkah ini dalam program 7 Menit RRI Pro 2 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Akhi Zulfian, untuk berbagi pesan yang begitu penting yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, namun seringkali kita remehkan, yaitu kebersihan. Kebersihan bukan hanya soal menjaga tubuh agar tetap segar atau terlihat rapi. Lebih dari itu, dalam pandangan Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini begitu mendalam. Ia menyiratkan bahwa iman tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kita beribadah, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan. Seorang muslim yang beriman tidak hanya wajib menjaga hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga menjaga kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, dan yang tak kalah penting, hati dan perilakunya. Kebersihan dengan segala aspek dan dimensi yang meliputinya adalah cerminan dari kedalaman iman. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kebersihan diri dan pakaian. Dalam surah Al-Mudassir ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surah Al-Mudassir ayat 4. Ayat ini sangat jelas untuk menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lalai terhadap hal-hal yang mungkin dianggap sepele seperti kebersihan pakaian. Padahal, pakaian yang bersih bukan hanya menunjukkan kerapian, tetapi juga mencerminkan penghormatan kita terhadap tubuh yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik melalui mandi yang teratur, berwudu sebelum sholat, memotong kuku, menyikat gigi, dan menjaga kesegaran tubuh. Berwudu, sebagai contoh, bukan hanya ritual pembersihan fisik sebelum sholat, tetapi juga simbolik untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya wudu dengan mengatakan bahwa wudu yang sempurna adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui wudu, kita dibersihkan dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan sehari-hari, sehingga hati dan pikiran kita menjadi jernih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Selain itu, memelihara kesucian pakaian juga penting, terutama saat kita hendak melaksanakan ibadah. Salat yang dilakukan dengan pakaian yang kotor atau najis tidak akan diterima. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pakaian bukan sekedar soal penampilan, tetapi juga merupakan syarat sah ibadah yang kita lakukan. Kebersihan diri adalah awal, tetapi Islam tidak hanya berhenti di situ. Islam juga sangat menekankan kebersihan lingkungan sekitar kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan." Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dari hadis ini sangat jelas. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kebersihan, dan sebagai hambanya, kita pun harus mencintai dan menjaga kebersihan. Islam tidak hanya mengajarkan untuk menjaga kebersihan tubuh dan pakaian, tetapi juga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, dan menjaga air agar tetap bersih adalah bagian dari bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap alam. Ketika kita berbicara tentang kebersihan lingkungan, maka kita berbicara tentang segala hal di sekitar kita. Rumah, tempat kita tinggal, jalan yang kita lalui, taman-taman kota, bahkan hutan dan sungai. Semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rawat dan jaga kebersihannya. Sebagai khalifah di muka bumi, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari sungai, dan merawat tumbuhan dan hewan adalah bentuk ibadah. Ini semua adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat alam yang diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan kerusakan di bumi, baik melalui polusi udara, air, maupun tanah. Tindakan kecil seperti membuang sampah sembarangan bisa berdampak besar terhadap ekosistem. Maka, menjaga kebersihan lingkungan merupakan sebagian dari tanggung jawab moral dan spiritual kita sebagai muslim. Aspek ketiga yang tak kalah pentingnya adalah kebersihan hati dan perilaku. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, tidak hanya fokus pada kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan batin. Menjaga kebersihan hati adalah bentuk tertinggi dari kebersihan, karena hati adalah pusat dari segala niat dan tindakan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya." Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari sifat iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Kebersihan hati ini akan tercermin dalam perilaku sehari-hari kita. Seorang muslim yang menjaga kebersihan hatinya akan selalu berusaha untuk berkata baik, berbuat baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Menghindari ghibah dan berusaha untuk selalu memberi maaf kepada orang lain adalah contoh bagaimana kita menjaga kebersihan hati. Karena pada hakikatnya, hati yang bersih akan membawa kedamaian dalam hidup. Dan dengan hati yang bersih, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kebersihan dalam Islam bukan hanya sekedar urusan penampilan atau fisik. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri, pakaian, lingkungan, hingga kebersihan hati dan perilaku. Menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hidup bersih, kita tidak hanya akan mendapat kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga akan mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita biasakan hidup bersih. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan tubuh, rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar kita. Karena dengan kebersihan, hidup kita akan lebih baik, lebih sehat, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Pro 2 Update tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, polisi menyebut aksi penyekapan dan penganiayaan terhadap 3 karyawan sebuah usaha percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat bermula dari tudingan pencurian plat percetakan senilai 230 juta rupiah. Buntutnya tersangka MML selaku pemilik percetakan memerintahkan para tersangka lain untuk menyekap korban, dan enggak cuma itu, korban juga diminta uang ganti rugi senilai 50 juta per orang. Informasi selanjutnya, serangan udara dan darat Israel selama hampir 4 bulan dilaporkan telah merusak hingga menghancurkan sejumlah situs warisan budaya yang dihormati di wilayah selatan Lebanon. Informasi terakhir dari dunia olahraga, teman Pro 2, Jerman tampil buruk dan tertinggal 0-1 dari Paraguay pada babak pertama laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Massachusetts Selasa 30 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Saat laga baru dimulai, Paraguay yang justru lebih dulu menghadirkan ancaman nyata ke gawang Jerman berasal dari skema sepak pojok Junior Alonso yang punya kesempatan melepaskan tembakan ke gawang, tapi bola masih bisa dimentahkan dengan baik oleh Manuel Neuer. Demikian untuk Pro 2 Update. Waktunya kau

Selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana semangatmu di pagi hari ini? Penuh dengan api-api membara. Aku bakal temenin kamu teman Pro 2 sampai di jam 10 nanti. Dan dari jam 6 sampai dengan 7 ini akan ada informasi, informasi menarik dari dalam dan juga luar negeri. So, ada kabar apakah pagi hari ini? Jadi teman Pro 2, Paris sekarang lagi dilanda gelombang panas yang ekstrim banget dengan suhu yang diperkirakan, kamu tahu berapa, mencapai berapa? Suhunya sendiri diperkirakan mencapai 38 derajat Celcius. Otoritas setempat juga menghimbau warga untuk tetap berada di dalam rumah, membatasi aktivitas luar ruangan, dan juga menjaga asupan cairan untuk ngurangin resiko gangguan kesehatan akibat cuaca panas. Jadi fenomena ini bagian dari gelombang panas yang melanda sejumlah wilayah di Eropa. Pemerintah Prancis juga meningkatkan kesiapsiagaan melalui peringatan dini dan langkah-langkah mitigasi untuk melindungi kelompok rentan kayak lansia, anak-anak, dan mereka yang punya penyakit penyerta.

bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Hey, you remember when we used to like love each other? Yeah, I don't feel it anymore. There's no love for you. I feel like we should just move on.

So, teman, produknya kita ke kabar selanjutnya. Ada kabar apakah selanjutnya ini, teman produa? Jadi, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman buka suara terkait meninggalnya sejumlah calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih ketika ngikutin latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil. Jadi dia nyebutin berdasarkan informasi yang diterimanya, belum ditemuin tuh indikasi kelalaian dan kematian para peserta dan belum tentu juga disebabin oleh latihan militer. Pemerintah juga menyatakan kalau proses evaluasi dan investigasi masih berjalan, tapi pernyataan ini ramai diperbincangkan di media sosial. Karena memang banyak warganet yang nyorotin cara penyampaian Dudung ketika ngejawab pertanyaan awak media. Karena memang dinilai kurang nunjukin empati terhadap keluarga korban. Di sisi lain ada juga yang mengingatkan supaya publik nunggu hasil investigasi resmi sebelum menarik kesimpulan tentang penyebab kematian dari para peserta.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rri_produasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
6: Misi, paketnya kak.
5: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
7: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

sebelum ke lagu dari For Revenge featuring Stereo Wall dengan Jakarta hari ini, walaupun kita gak di Jakarta sekarang ya, tapi lebih ke Samarinda hari ini. So teman Pro 2, ada sebanyak 32 ibu hamil peserta program SPPI yang dipulangkan dari latihan dasar sebagai langkah mitigasi setelah 5 peserta meninggal dunia karena masalah kesehatan. Walaupun emang dipulangin, mereka tetap diperbolehkan ngikutin latihan tahap kedua pada batch berikutnya. Kemhan sendiri ngasih santunan 50 juta rupiah per orang kepada keluarga 5 peserta yang meninggal, serta membantu proses pemakaman dan terus berkoordinasi dengan keluarga yang ditinggalkan sebagai bentuk tanggung jawab dari penyelenggara.

0: ngeluarin uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

Menjelang sidang vonis kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, keluarga besar Nadiem Makarim menggelar doa bersama di Taman Menteng, Jakarta Pusat. Jadi acara ini bertajuk Malam Solidaritas Keluarga. Dan acara ini sendiri dihadiri kerabat dekat, seniman, akademis, politikus, dan masyarakat sipil sebagai bentuk ikhtiar dan juga dukungan moral. Istri Nadiem sendiri, Franka Franklin, mengungkapkan kalau suaminya gak bisa hadir karena masih menjalani tahanan rumah. Dia juga nambahin doa bersama udah jadi kebiasaan keluarga ya. Selama proses persidangan berlangsung, jadi ada 16 keluarga lain yang juga menghadapi persoalan hukum turut hadir sebagai wujud dari solidaritas.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
5: Sudah sepekan ini, 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
6: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa ngebuat jutaan warga mencari cara untuk gimana ya bisa bertahan dari suhu yang menembus 40 derajat Celcius. Akibatnya di sana teman pro 2 penjualan AC dan juga kipas angin itu makin melonjak tajam di sejumlah negara, tepatnya di Prancis, Inggris, dan Jerman. Beberapa toko elektronik bahkan ngelaporin stok produk pendinginnya cepat habis karena tingginya permintaan itu tadi. Di Perancis, jaringan retail Carrefour juga menjual sekitar 30.000 unit kipas dan AC cuma dalam sehari. Amazon juga teman Pro 2 mencatat penjualan alat pendingin hampir 2 kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara Fnac Darty melaporkan pertumbuhan penjualan 2 digit. Bahkan seorang teknisi listrik di Perancis Barat, Daya, ngaku kewalahan terima permintaan pemasangan AC darurat karena memang tadi ya banyak pelanggan yang gak mau nunggu proses persetujuan dari pengelola apartemen. Wow, karena memang cuaca yang seperti ini ya teman Pro 2. Kalau sama Rinda sih cuacanya emang bener-bener labil.

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan,

0: bosen. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.

0: Love You But You Lebih Love Me. Yes. Tapi ini memang lagu ter NPD banget sih.
1: Iya kan? Ini dari NPD kan?
0: Iya dari NPD.
1: Oh, NPD juga.
0: Iya,
1: kamu enggak tahu gitu, Kak.
0: Iya, ala ya.
1: Taunya yang sempurnanya nah, aku.
0: Di lagu pertama dia ngerasa bahwa dia adalah sesosok pria yang sempurna.
1: Iya, paling sempurna gitu ya.
0: Nah, di lagu kedua itu dia cinta sama pacarnya, tapi dia tahu kayak pacar lebih cinta sama dia karena kayak melihat dia nan rupawan.
1: Oh, jadi kayak kamu pun kehilangan aku, kamu yang nyesal gitu ya.
0: Iya, karena kan aku sempurna banget. Aduh. Jadi kayak aku sempurna dan kamu mencintai aku di lebih mencintai aku dibanding aku gitu.
1: Waduh, NPD-nya kelebihan
0: gitu, NPD Kak. To the max ya. Ini kayak NPD yang udah enggak bisa tertolong, teman Pradua.
1: Max banget gitu ya, Kak.
0: Bener, kayak merkabek loh. Selamat pagi, teman Pradua.
1: Selamat pagi.
0: Ada Sarah Nino.
1: Ada Iva.
0: Yang nemenin kamu di mana, Van?
1: Di Spada. Selamat
0: bener
1: pagi.
0: Bener sih, di Pro 2.
1: Iya, di Pro 2 kan.
0: Bukan di Pro 1 atau Pro 4 ya. Bener, di Spada. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Eh, betul ini lagi waktunya libur atau udah masukan sih?
1: Gak tau
0: sih
1: ya, Kak. Soalnya Ipan lihat jalanan tuh kayak sepi gitu loh.
0: Kan iya, biasa tuh libur gak?
1: Ipan tuh telat kan biasanya. Kayak, ya setengah 7 lah berangkat gitu kan.
0: Setengah 7 malam dia berangkat. Ke siaran pagi.
1: Jadi Ipan tuh agak ngebut sedikit gitu di jalan kadang, tapi pen tadi lewat di jalan.

0: niche aja sih. Kalau agama iya itu sih. Kan masuknya dari luar ke dalam ya. Dibawa.
1: Nah, dibawa. Bahasanya,
0: jadi agamanya di Indonesia itu kalau zaman dulu kita lihat ya, itu rata-rata agama awalnya itu kan sesuai dengan kerajaannya.
1: Iya, betul-betul.
0: Kerajaan beragama Hindu, Buddha, baru masuklah agama-agama, ada agama Kristen, masuk lagi juga masuk agama Islam.
1: Betul.
0: Gitu. Dan kalau ngomongin tentang kepercayaan di Indonesia ada 5, apa sebutin?
1: Islam, Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen. Yeay.
0: 6.
1: Oh, 6, satu lagi. Aduh, apa ya?
0: Ih, masa enggak tahu sih? Temennya Kristen?
1: Katolik.
0: Yeay. Parah banget.
1: Bukan parah, kita tadi tuh hanya perlu mengingat lagi gitu.
0: Iya, ih parah banget.
1: Lama
0: kayaknya
1: belajar,
0: pelajaran. Ih, berarti kamu selama ini enggak pernah belajar ya?
1: Belajar dong. Cuman
0: tapi emang
1: kita kelamaan istirahat.
0: Mohon maaf, bukan kita ya.
1: Oh iya.
0: Kalau kita tuh lebih ke aku dan kamu kan, Fan.
1: Saya, gitu.
0: Saya aku gitu ya.
1: Iya.
0: Dia mah gitu, teman pro 2. Udah yang buruk-buruk ngajakinnya bareng-bareng.
1: Oh,
0: enak gimana? Aja.
1: Biar sekalian gitu, Kak.
0: Biar sekalian buruknya bareng-bareng gitu. Yang pasti kita bakal ngobrolin tentang itu. Jadi buat teman Prodo yang mau gabungan silakan.
1: Betul.
0: Gabung di mana, Van?
1: 08125848785.
0: Atau boleh gabungan juga di Instagram kita di @radioprodosamarinda. Atau kalau yang lagi enggak bisa dengerin lewat radio analog, bisa juga dengerin kita di aplikasi
1: RRI Digital.
0: Yang bisa diunduh di
1: Play Store dan App Store.
0: Yeay. Jujur ya, ngomong sama Ivan pagi ini kayak berasa lagi cerdas cermat. Jadi dia tuh ngomong ambil nafas dulu panjang-panjang kayak.
1: Iya, karena agak mendadak gitu loh, agak ditembak gitu. Kaget.
0: Kok ditembak itu harusnya sesuatu hal yang emang harus sudah diketahukan sama
1: Iya lagi.
0: Yaudah, kita dengerin lagu kembaranku dulu. Tebak lagu apa?
1: Cat's Eye.
0: Judulnya?
1: Gnarly.
0: Yeay.

0: bosen. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: emang bener Kak, kayak agama dan budaya itu tuh kalau di Indonesia tidak bisa terpisahkan.
1: Bener.
0: Karena ada beberapa momen yang bikin Ipan tuh keinget lagi pas Ipan lagi bikin rundown kemarin kan. Jadi kan kalau di daerah Ipan di Samarinda seberang itu kalau di kan kalau di Samarinda seberang itu setiap bulan puasa gitu ya, ada satu makanan khas yang cuman ada di bulan Ramadan itu Kak.
1: Oh iya.
0: Iya, Kakak pernah dengar ini enggak? Bubur pecah.
1: Hah?
0: Nah, bubur pecah itu ada di daerah Masjid Tua. Kakak pernah dengar Masjid Tua?
1: Pernah, tahu ya yang kemarin deket kebakaran itu kan?
0: Wah, enggak tahu ya kalau yang kebakaran. Enggak,
1: kemarin tuh perasaan ada kebakaran di deket masjid ini kan?
0: Masjid Tua itu dekat kampung Ketupat.
1: Iya, iya benar. Nah, daerah situ. Bukan daerah situ, beberapa minggu yang lalu tuh ada sempat kebakaran ya. Ah,
0: Ipan enggak tahu kan. Ipan bukan daerah situ lah ya rumahnya, tapi Ipan tuh sering ke situ kalau pas lagi bulan puasa tuh. Kan Ipan mau nyobain bubur pecah itu. Nah, bubur pecah itu adanya cuman di bulan Ramadan, Kak.
1: Oh, ya. Dijualnya cuma di bulan Ramadan.
0: Dia enggak dijual malahan. Hah? Jadi misal nih kan di masjid situ, mereka kan ngidangkan kayak bukaan gitu ya buat bulan puasa gitu. Nah, mereka itu punya makanan khas buat ngehidang, buat dihidangkan gitu ke para masyarakat yang ikut buka puasa bareng gitu loh di masjid. Nah, makanan khasnya itu si bubur pecah itu.
1: Oh, aku barusan lihat. Nah, dia kayak nasi kuning tapi berbentuk bubur ya.
0: Iya, itu. Jadi itu tuh kayak perpaduan antara ada versi Kalimantan-Kalimantannya gitu kan, terus ada versi dari luar-luarnya gitu.
1: Terus
0: loh, agak termix gitu.
1: Apa? Telur bumbu habang atau enggak bistik gitu.
0: Iya, jadi tadi kayak rasanya tuh agak mirip-mirip kayak nasi kuning, tapi ini yang versi bubur gitu loh, Kak.
1: Oh.
0: Iya, jadi kan pas Ipan bulan puasa tuh Ipan sering banget ke Masjid Tua itu.
1: Lucu ya.
0: Iya, makanya jadi Ipan tuh kayak nganggap, wah ternyata agama sama budaya kita tuh bisa bercampur gitu loh, Kak.
1: Bener. Malah menurut aku kalau misalkan mereka itu tidak bersama, ini menurut aku ya teman dua, jadinya tuh kayak maksudnya bakalan keluar dari moral-moral agama
0: betul.
1: Oh, tapi itu baru tahu banget.
0: Kakak baru tahu.
1: Baru tahu.
0: Tapi di daerah Kakak.
1: Bahkan aku baru tahu ada bubur pecah itu.
0: Oh, Kakak baru tahu juga.
1: Baru dengar hari ini.
0: Oh my god.
1: Baru pertama kali dengar.
0: Ipan tahu itu, Kak, karena jujur ya tempat Pro 2 kayak saking banyak kegiatan yang Ipan ikuti gitu.
1: Ih, ngeri banget.
0: Nggak, bukan kayak gitu.
1: Ipan
0: bukan
1: itu adalah gitu. Nama panjangnya adalah Ivan SCB.
0: Jangan.
1: Ivan si cowok sibuk. Ih, takut.
0: Jangan gitu dong. Jadi kan saking banyak kegiatan kan, Kak. Nah, waktu itu tuh Ipan pernah ikut. Kalau teman Pro 2 pernah tahu lah ya kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama budaya gitu. Nah, Ipan tuh ikut tuh di kegiatan di situ. Dan Ipan baru tahu kalau ternyata kita tuh Indonesia punya banyak makanan khas gitu. Samarinda aja tuh punya banyak makanan khas gitu. Nasi kuning gitu ya. Terus ada juga yang tadi bubur pecah. Terus ada apalagi lah, pokoknya banyak gitu kan. Jadi di situ Ipan mulai coba ngerasai juga, karena kan di situ banyak disajikan makanan-makanannya.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Terus pasti ada makanan-makanan khas.
0: Iya.
1: Samarinda lah.
0: Betul.
1: Karena jujur sebenarnya kalau ngomongin soal budaya ya, kayak yang kemarin aku sama Anum sempat ngomongin, kayak orang Samarinda, orang Balikpapan itu kayak kalau kayak di Tenggarong, sukunya Kutai gitu.
0: Yeah,
1: Samarinda sama Balikpapan tuh kan bingung ya.
0: Betul.
1: Jadi jatuhnya kita ngambil sukunya Kalimantan aja deh.
0: Iya, yang penting kayak ada lah gitu ya.
1: Bener. Karena kayak udah mix culture banget.
0: Betul, betul, betul.
1: Aku tuh pernah ke salah satu kota di Indonesia, Van.
0: Apa tuh?
1: Di daerah, aku gak mau sebutin daerahnya ya. Cuman di sana itu rata-rata tuh suku tersebut yang ada.
0: Oh.
1: Nah, ketika aku tuh kemana-mana tuh sampai aku gak pernah denger logat dari suku yang lainnya tuh gak ada.
0: Oh, karena saking banyaknya orang yang suku itu di situ ya?
1: Tapi emang dia asli setempat.
0: Oh, oke.
1: Sedangkan kalau di Samarinda, nanti misalkan nih, aku pernah banget duduk di salah satu tempat makan ayam goreng, lagi nunggu antrian. Driver pertama datang pakai logat Jawa, driver kedua pakai logat Kutai, driver ketiga pakai logat Banjar.
0: Oh.
1: Kayak logatnya tuh macam-macam.
0: Ya,
1: gak cuman logat, dia ngomong sama temennya pakai bahasa daerahnya juga.
0: Oh.
1: Jadi kayak ternyata mix ya. Yang gua denger cuma bahasa Dayak aja.
0: Karena susah kali ya kayak.
1: Susah kali ya. Aku tuh jujur penasaran banget karena enggak pernah dengar orang Dayak ngomong.
0: Iya.
1: Karena orang-orang Dayak yang aku kenal tuh rata-rata tuh bahasanya bahasa Indonesia, jadi aku nggak tahu, Van.
0: Karena mungkin mereka juga menyesuaikan gitulah kayak, karena
1: bener.
0: Kan di namanya sudah di kota gitu kan, pasti sudah campur-campur gitu kan.
1: Bener, dikurang-kurangin bahasa daerahnya, maksudnya nggak yang full banget.
0: Actually, I am gitu juga.
1: No, yes.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Uhuy, bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
2: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.

0: Bagi-bagi pasti.
1: Aduh kayak nama satu tuh.
0: Kayak nama program apa iya, gitu. Tadi aku sama Ivan tuh lagi nge-flashback zaman dulu lagu-lagu dia nanyain. Kak Farah, You Are Not Alone tuh lagu zaman kakak gak? You Are Not Alone aja lagu 1995 ya. Itu aku baru lahir, Ivan.
1: Iya, tapi lagunya pada naik-naik semua gitu loh.
0: Oh, lagi pada naik semua.
1: Iya, jadi kayak, ih enak nih lagunya nih.

0: Thank you. Astagfirullah. Kenapa ya aku ngomong ada bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya? Karena bentar lagi di Pro 2 per bulan Juli nanti akan ada program English Corner setiap hari Kamis. Jadi kita bisa belajar bahasa Inggris. Jadi buat makhluk-makhluk Tuhan seperti aku,
1: iya yang paling anu,
0: yang enggak jago bahasa Inggris, kita bisa belajar di situ. Kamu bahasa Inggrismu antara nilai 0 sampai 1 berapa?
1: Antara itu 0,5.
0: Oh, 0,5. Iya.
1: Pas-pasan.
0: Oh, pas-pasan ya. Sama.
1: Jelek enggak, tinggi enggak
0: gitu. Iya, jelek enggak, bagus enggak, di tengah-tengah juga enggak. Maunya apa sebenarnya ini?
1: Yang penting ada nilainya aja gitu.
0: Bener. Tadi kenapa-kenapa?
1: Kita comeback lagi, Kak.
0: Comeback?
1: Nah, kita bahas lagi.
0: Tatan, gitu. Comeback, comeback, Fan.
1: Ya, comeback.
0: Come back.
1: Come back.
0: Come back.
1: Come back.
0: Yes, that's right and good.
1: Yes, thank you.
0: So, what do you mean? I don't know.
1: Kita mau bahas ini tadi,
0: yes,
1: kan
0: about what
1: keagamaan itu kan okay. Yang jadi identitas negara kita.
0: That's right.
1: Ada satu tradisi yang
0: what?
1: Nggak, ada satu tradisi yang Ipan tuh baru tahu kalau itu tuh cuman tradisi, bukan kewajiban di agama.
0: Apa?
1: Kakak pernah dengar selamatan?
0: Tahu.
1: Nah, jadi waktu itu kan kalau Ipan, kalau misalnya ada yang meninggal, itu kan kita biasanya ada selamatannya.
0: Tahlilan 7 harian, ya, sekian harian. Nah,
1: tapi waktu itu ada tetangga Ipan yang kayak keluarganya meninggal, tapi habis itu Ipan nih kayak nungguin, mana ya acara kayak.
0: Kenapa kamu nungguin mau dapat besekannya? Astagfirullah.
1: Mangan, Re.
0: Pak.
1: Enggak.
0: Enggak boleh gitu, Pak. Kan orang bersedih. Harusnya kamu yang bawain makanan.
1: Ipan tuh mau mendoakan juga gitu loh, Kak. Kayak Ipan nih sudah siap memberikan semua bacaan-bacaan Ipan gitu. Nah.
0: Apa bacaanmu?
1: Ya, itulah.
0: Apa?
1: Yasin gitu.
0: Terus?
1: Al-Fatihah.
0: Terus? Gitu.
1: Ya surah Anas. Ya tiga surat besar lah. Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas.
0: Masya Allah.
1: Nah Ipan tuh sudah mau siap-siap kan. Tapi kayak Ipan tunggu, ih kok gak ada acara-acara gitu ya. Ternyata Ipan baru tahu kalau ternyata itu tuh gak wajib gitu. Itu cuman bagi yang memang mau melaksanakan aja.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi kayak ternyata, oh banyak acara yang muncul dari budaya kita dan juga masih ada hubungannya sama agama. Dan menurut Ipan itu bagus aja sih. Karena kan selamatan itu ibaratnya kita juga mendoakan kan si mendiang.
0: Bener.
1: Terus juga kita jadi akhirnya bisa saling silaturahmi lagi gitu. Jadi Ipan ngerasa budaya sama agama itu kalau bersatu bukan hal yang buruk gitu loh, Kak. Iya enggak sih?
0: Bener, karena tadi ya maksudnya kita itu kan memang budayanya kuat ya.
1: Betul.
0: Jadi hal-hal yang seperti itu tuh jatuhnya tadi itu lebih ke budayanya kita aja udah sering dilaksanain.
1: Betul,
0: yang kayak
1: betul.
0: 7 harian, bahkan kamu tahu enggak beda apa suku jumlah 7 harian 25, 30, 40, 100 harinya itu beda-beda jumlahnya.
1: Oh, beda.
0: Iya, ada yang habis 7 harian 25 hari, ada yang habis 7 nanti ke 90 hari gitu-gitu. Jadi beda suku. Beda ininya, Van.
1: Beda
0: bahkan
1: caranya gitu.
0: Benar. Jadi bahkan ada beberapa ini. Contoh kayak misalkan ada yang keluarga kita meninggal tuh harus ngemecahin buah dan apa gitu-gitu.
1: Oh, baru dengar yang itu, Kak.
0: Itu orang Jawa. Kenapa aku tahu? Karena ada teman aku yang gitu.
1: Okay.
0: Nah, kalau di keluargaku tuh Van emang orangnya udah kayak tradisi itu terakhir kami lakukan tuh di ini.
1: Di
0: aku zaman SD abis udah enggak ada lagi.
1: Oh, enggak ada lagi.
0: Sama kayak misalkan contoh nih, udah jadi tradisi kan itu kayak misalkan orang di daerah Pulau Jawa tuh, mamiku kebetulan orang kan kebetulan aku keluarganya orang Jawa ya. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal tuh Van, misalkan deket-deket hari di mana dia meninggal, itu biasanya kita kayak ngasih jatuhnya kayak sesaji gitu loh.
1: Ah, oke. Tujuannya
0: jadi kayak,
1: Kak?
0: Apa?
1: Tujuannya?
0: Tujuannya tuh ya kalau tujuan untuk menghormatin,
1: gitu ya,
0: menghargai keluarga yang sudah tidak ada gitu. Jadi tuh bener-bener kan aku muslim gitu ya, tapi ada sesajinya gitu.
1: Okay.
0: Jadi ada bunga tujuh rupa, ada telur, ada ketan sama inti, terus ada kopi hitam gitu-gitu, Van.
1: Okay. Tapi menurut Ipan itu nggak apa-apa sih, kayak ya karena kan kita juga menghargai dari budayanya juga.
0: Itu sebenarnya tuh kadang kalau turis datang ke Indonesia ngeliat hal kayak gitu tuh jatuhnya kayak ih lucu ya, gitu kan.
1: Tapi
0: ada, sekarang keluargaku udah nggak pernah, Van.
1: Lagi. Tapi kalau kayak yang tahlilannya itu kakak masih?
0: Tahlilan itu enggak, cuman ini aja paling. Apa ya, berdoa, mendoakan misalkan
1: iya,
0: deket hari ininya itu lebih ke mendoakan aja Van, ngasih makan ke orang. Tujuannya lebih kepada berbagi rezeki, terus minta doanya gitu.
1: Karena yang paling penting itu kan doanya Kak ya.
0: Bener, karena sebenarnya kalau ngomongin soal budaya dan agama ya, bukan soal agamaku, agama apa nih, tapi lebih kepada yang memang budaya itu udah tradisinya di Indonesia.
1: Iya betul-betul.
0: Gitu, bahkan beberapa keluargaku tuh masih banyak yang kayak begitu. Cuma tadilah ya, kalau kami kan di muslim teman prodo gak boleh tuh sebenarnya yang kayak begitu. Cuma tadi baliknya tujuan kamu untuk apa nih?
1: Betul,
0: misalkan
1: betul.
0: Untuk melestarikan tradisi kah? Mungkin suatu saat kita bakal bisa tanya ya ke yang ini, yang apa ya, yang paham tentang
1: betul,
0: agama.
1: Betul.
0: Gimana sih sebenarnya dalam sudut pandang agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu menilai itu gitu.
1: Karena ibaratnya budaya itu kan juga bagian dari cerita Indonesia kan Kak.
0: Kalau
1: misalnya budaya itu hilang kayak jangan sampai lah gitu. Karena kan kita juga bisa berdiri karena adanya budaya gitu. Kalau budaya itu hilang kayak apa anak mau tahu gitu loh, anak seterus kita gitu.
0: Bener, BTW aku tuh jadi keingetan gara-gara kamu ngomongin soal itu ya Van. Aku keingetan temen aku dulu ada orang Hindu. Jadi dia itu Van, sebelum makan dia itu bakal naro nasi. Misalnya gini nih, dia lagi makan nih. Dia bakal bawa piring kecil atau kalau gak piring kecil apapun gitu, nanti ditaro tuh. Misalkan dia hari ini lagi makan nasi sayur nangka sama ayam. Jadi nanti dikasih nasi sedikit, dikasih apa, sayur nangka sama ayam sedikit-sedikit, satu sendok gitu loh jatuhnya. Ditaruh di sebelahnya.
1: Nah itu untuk?
0: Itu tuh katanya untuk ngasih makan orang-orang yang ada di sekitar kita yang sudah tidak ada.
1: Oh jadi dia jadi tuh tradisi kayak dia. Masih orang-orang yang sudah gak ada itu masih ada di sekelilingnya dia?
0: Iya, jadi itu bentuk kayak menghargai gitu loh dia bilang. Oh gitu, jadi setiap teman aku itu makan, dia selalu begitu.
1: Dia selalu menyiapkan makanan.
0: Bener,
1: juga gitu ya.
0: Bahkan kan waktu itu aku di Jakarta tuh sama dia 3 bulanan kami. Apa ini agak ngeloncat sedikit ya teman prodo yang ngomongin soal tradisi dan agama. Jadi apa namanya, dia setiap hari tuh nggak ini Van, aduh
1: apa tuh?
0: Itu apa ya namanya ya, dia tiap hari tuh selalu nyiapin sesaji. Sesaji atau apa ya, entar oh beda. Jadi tuh dia kayak isinya tuh ada bunga, ada dupanya gitu. Jadi setiap hari itu ditaruh di depan kamarnya dia. Jadi kan kami tinggal di mess gitu loh. Kita tinggal di tempat balai gitu kan. Tiap orang kan ada ininya. Jadi dia selalu taruh di depan situ. Jadi kalau kamu kayak kamu udah pernah ke Bali belum?
1: Belum.
0: Nah, kalau suatu saat ke Bali kamu pasti banyak menemukan itu, Van.
1: Karena anu ya, dia sejalan sama agamanya juga enggak sih?
0: Iya, benar. Itu sejalan banget. Makanya kadang kalau misalkan kita cari tahu agama Hindu yang di Bali sama Hindu yang di India tuh beda. Teman aku bilang kayak gitu.
1: Soalnya anu tradisinya aja udah
0: tradisinya
1: beda.
0: Tradisinya udah
1: gitu kan.
0: Beda. Jadi aku tuh sampai yang wow, keren banget ya, kayak kamu tiap hari dong berarti harus mencari bunga, dupa dan lain-lain. Bahkan kan ibaratnya sekarang kamu bukan di kota asalmu yang memang hal itu tuh udah hal yang biasa aja. Maksudnya untuk membeli bahan-bahannya gitu loh Van.
1: Bisa jadi mahal gitu kan.
0: Bener kan, soalnya tuh itu perlu yang ada dupanya, ada bunganya, ada ininya.
1: Gitu ya, kayak.
0: Bener, kalau ibaratnya kamu gak tinggal di kotamu, agak effort gak sih menurutmu Van?
1: Tapi Ipan ada juga Kak di daerah Ipan. Kan Ipan dulu pernah nih pas lagi liburan ke Banjar gitu. Nah ini dia tradisinya tuh lebih ke pernikahan sih. Nah tradisinya itu kalau gak salah, Ipan gak tahu ya teman pro dua nama kegiatannya tuh apa. Jadi si pengantinnya ini kayak digendong dulu gitu sebelum pernikahan atau sesudah pernikahannya.
0: Agama
1: gitu.
0: Apa itu?
1: Itu Islam.
0: Oh Islam.
1: Iya, jadi kayak dia tuh kayak digendong. Mungkin teman pro dua pernah nonton ini film Kuyang. Nah, di situ ada ditunjukkan juga adegannya gitu. Tapi Ipan lupa tuh nama tradisinya apa gitu. Jadi kan kalau di Islam ya yang wajib itu kan akadnya kan gitu. Nah tapi kayak ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan kayak tujuannya apa gitu. Ipan juga kurang paham. Tapi pas Ipan ngeliat, ih itu indah banget gitu loh. Kayak bener-bener unik gitu nakal.
0: Iya ya, bener
1: kan? Ibaratnya yang pernikahan yang awalnya tuh ya udah akad selesai gitu. Tiba-tiba ada tradisi gitu, itu tuh jadi kayak unik banget. Terus juga biasanya kan kalau orang di Banjar itu masih tidur di dalam kelambu gitu.
0: Oh, tapi nanti kita bakal ceritain ya Van yang kelambu ya.
1: Iya, kelambu tuh. Ya, intinya supaya
0: nanti. Biar teman pro dua penasaran.
1: Oke.
0: Sabar ya.

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?

0: besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
1: Yo, ngomonginnya yuk, malah gue deket terasa.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Yes, yes, pasti teman Pro 2 penasaran tentang yes si kelambu kuning. Tapi nanti kita bakal bahas kelambu kuningnya. Sekarang kita ngajakin teman Pro 2 dulu buat gabungan di mana, Pan? Iya, gabungan di mana?
1: 08125848785.
0: Atau bisa gabungan di Instagram kita di @radiopro2 Samarinda. Nah, yes, tradisi apa sih yang kamu tahu yang ada hubungannya dengan agama? Kalau tadi kan dari Ivan ternyata dia namanya bubur pecah.
1: Betul.
0: Yang cuman ada itu ketika bulan Ramadan dan itu gratis ya?
1: Iya, gratis, Kak. Jadi kayak tinggal datang aja gitu. Nanti habis itu jangan lupa ikut sholatnya ya, teman berdua.
0: Iya.
1: Habis itu ikut sholat Isya baru tarawih.
0: Dengar-dengar gitu kamu ya. Karena mau makan bubur itu aja di sholat ya?
1: Bukan dong.
0: Kalau ketawanya nyaring tuh iya tau. Semakin nyaring ketawa, semakin wah. Kalau orang ngebisik kan, semakin kecil suara, semakin hot gosipnya. Nah, kalau semakin ketawa tuh berarti semakin iya, Pan.
1: Jujur, sholat kok sholat.
0: Masya Allah.
1: Maghrib.
0: Maghrib aja enggak kan?
1: Maghrib
0: iya,
1: dan Isya.
0: Tarawih gitu
1: juga.
0: Eh iya, serius. Tapi di sana rame.
1: Di sana rame kok. Apalagi awal-awal bulan puasa. Ya semua masjid kayak gitulah ya.
0: Iya, nanti mau mau ke tengah.
1: Itu biasanya sudah mulai ke mall.
0: Agak sepi ya.
1: Terakhir
0: akhir
1: itu
0: udah
1: mulai bikin anu rendang,
0: bikin kue dan macam-macamnya lah teman
1: gitu
0: Pro 2.
1: Iya, agak kosong gitu.
0: Bener.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.
4: Spada! Selamat pagi, teman Produa.
5: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
6: Loh, kakak.
3: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.